0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belakalah. Masih lagi bersama Gandingan Soro Double S menemani pagi anda untuk hari ini. Dan ini kita dah pukul 8:07 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi belaka untuk gugu kita yang tengah mendengar Kelantan FM lah ni lah.
3: Betul Abang Syah, yang masih daripada pukul 9 pagi tadi. Harap terus bersama dengan kita lah. Sabarlah pukul 10 lepas ni.
2: InsyaAllah. Jadi macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Dan jangan lupa pakat buka TV satu belakang tu.
3: Ada gambar Abishah.
2: Sebabnya sebentar lagi Syira akan masuk TV.
3: Syira kan Abishah ni. Dia malu nak mengaku dia. Dia tujualah kita pula dah. Jangan kita tengok. Jadi kalau nak tengok, mungkin ada orang tak kenal lagi Abishah ni. Yang mana so handsome ke tidak. Pakat buka lah TV satu lepas ni.
2: Tapi ada bau macam bau-bau sikit. Bau dia macam hari ni. Mari dengan bau apa, Raja Buah.
3: Bau Raja Buah. Ya dah tu deh. Mungkin nak kecek pasal Raja Buah lah
2: tu. Kita nak kecek pasal Raja Buah lah. Tapi selepas ni lah. Di TV satu lepas ni.
3: Habis Syah, kecek saja tak jadi. Belanja lah.
2: Okey, jadi walau bagaimanapun, kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan JOM Malaysia. Perkasa produk tempat teh untuk memacu ekonomi domestik. Jadi bila kita kecek mengenai dengan ekonomi negara ni, sebenarnya kita semua ni memainkan peranan yang cukup besar lah sebagai pengguna deh.
3: Betul tu, sebab kempen JOM Malaysia Perkasa Produk Tempatan Pacu Ekonomi Domestik ni Abisha, sangat penting. Setiap kali kita memilih produk tempatan, secara tidak langsung kita membantu meningkatkan pendapatan usahawan dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
2: Ya, jadi ramai yang mungkin tidak sedar, produk tempat teh kita hari ini bukan saja berkualiti tapi juga mampu untuk bersaing dengan produk antarabangsa dari segi makanannya, pakaiannya, produk kecantikannya hinggalah kepada teknologi. Semuanya dihasilkan dengan standard yang tinggi lah.
3: Ya, dan apabila kita membeli produk buatan Malaysia ni, wang ataupun duit yang dibelanjakan akan terus berputar dalam ekonomi tempat teh. Ini membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Okey, selain daripada itu juga Syira, sokongan terhadap produk tempat teh juga memberi peluang kepada perusahaan kecil dan juga sederhana ataupun PKS untuk terus berkembang dan juga menembusi pasaran yang lebih luar lah.
3: Bukit tu je Abang Syah. Pengguna air produk tempat teh ni turut membantu mengurangkan kebergantungan kepada barang yang import. Dan secara tidak langsung lah ia mampu mengukuhkan daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi cabaran global.
2: Okey, jadi sebagai pengguna, kita boleh bermula dengan langkah yang mudah, iaitu semak label produk, kenali jenama tempat teh dan juga berikan peluang kepada hasil keluaran anak-anak Malaysia.
3: Dia gini, kadang-kadang produk tempat teh ni Abang Syah, dia menawarkan nilai yang lebih baik dengan harga yang berpatutan. Malah banyak ni produk di Malaysia ni telah berjaya sebenarnya mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Jadi setiap pilihan yang kita buat di pasar raya, kedai ruci ataupun platform dalam talian sebenarnya memberi kesan kepada pembangunan ekonomi negara.
3: Jadi apa lagi, ayuhlah kita rakyat Malaysia jadilah pengguna yang bijak dan patriot. Pilih produk tempat teh, sokong usahawan tempat teh dan bersama-sama memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
2: Kerana apabila produk tempat teh diperkasa, ekonomi negara juga turut berkembang dan manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
3: JOM Malaysia
2: Perkasa Produk Tempatan
3: Pacu ekonomi domestik.
2: Terus bersama dengan kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

tengah panah hati ni. Tak tahu dah nak bersabar lagu mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia hak memang paling sabarlah atas dunia ni. Sebab Mek Bunga tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah kok si deh. Sebab kadang-kadang ke Mek Bunga paling beci dengan orang hak perangah pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Takkeh lah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sore dah boleh pongoh. Mek Bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga, tapi Mek Bunga sabar. Sebab Mek Bunga malah nak layar lah pesek-pesek pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pongoh, supurnya dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh, baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab, kenalah kawal kemarahan. Mek Bunga tak marah.

0: dari Kelantan FM dengan DJ Jojo dari Perlis FM dan juga Negeri FM, kita bersama dengan DJ Siti Zainab. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi semua.
0: Kalau semua dah bersedia, say hi kan dekat saya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum.
0: Okey. Kita mulakan dengan Kelantan lo. Set gitar ni eh. Klater, ada lambakan Raja Buah.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, buah sekarang eh.
2: Baik.
0: Buah saya tahu sampai RM3, RM4 sekilo. Kan?
2: Baik, terima kasih Rizwan Mustafa dan juga Raja Sofia. Jadi sebagaimana yang telah pun Rizwan nyatakan sebentar tadi, sekarang ni kalau ada di antara anda yang berada di negeri Kelantan, musim yang sedang memuncak ketika ini adalah membawa kabar kepada anda, kabar gembira untuk penggemar-penggemar Raja Buah. Khususnya di negeri Kelantan kita ni lah. Jadi lambakan durian yang berlaku di kawasan, beberapa kawasan, menyebabkan harga buah tersebut turun dengan ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi keadaan ini didorong oleh hasil tuaian yang banyak serta bekalan yang melebihi daripada permintaan pasaran lah. Jadi para peniaga di Kelantan juga dilaporkan menawarkan pelbagai promosi menarik bagi menghabiskan stok yang ada. Malah terdapat durian kampung yang dijual pada harga yang jauh lebih murah berbanding dengan musim lalu, dan situasi ini memberi peluang kepada orang ramai untuk menikmati durian tanpa perlu untuk berbelanja dengan lebih besar lah. Dan menurut laporan sama, peningkatan pengeluaran durian di Malaysia serta lambakan bekalan di pasaran tempatan telah pun menyebabkan beberapa jenis durian popular termasuk Musang King turut mengalami penurunan. Jadi keadaan ini turut digelarkan sebagai tsunami durian oleh pemain industri kerana jumlah bekalan yang begitu banyak sebenarnya. Namun begitu, di sebalik kegembiraan menikmati durian pada harga yang lebih rendah, orang ramai dinasihatkan juga supaya untuk mengambil buah tersebut secara sederhana dan tidak berlebihan. Sebab kita tahu durian ni sememangnya kaya dengan pelbagai nutrien seperti vitamin C, serat dan juga antioksidan lah yang baik untuk tubuh. Namun kandungan kalori dan juga gula yang agak tinggi boleh memberikan kesan kepada kesihatan sekiranya diambil secara berlebihan. Jadi golongan yang mempunyai masalah diabetes, tekanan darah tinggi serta penyakit buah pinggang perlu untuk lebih berhati-hati, dan pengambilan durian dalam kuantiti yang banyak ini boleh menyebabkan peningkatan paras gula dalam darah dan menimbulkan ketidakselesaan seperti perut kembung dan juga rasa panas badan. Jadi pakar makanan juga turut menyarankan agar durian ini dimakan dimainkan sederhana serta pengambilan air yang kosong mencukupi bagi membantu proses pengadaman. Selain itu, elak daripada mengambil makanan tinggi lemak dan juga tinggi gula secara serentak ketika kita sedang menikmati durian lah. Jadi bagi mereka yang ingin menikmati durian ini bersama dengan keluarga dan juga pilihan buah-buahan yang masih segar, dan pastikan kebersihan kawasan jualan tu sentiasa diberikan perhatian lah. Ini penting bagi mengelak risiko pencemaran makanan dan juga menjejaskan kesihatan. Jadi bagaimana dengan Rizwan dan juga Raja Sofia? Kalau rasa-rasanya nak menikmati Raja Durian, Raja Buah ni, kena datang ke Kelantan.
0: Saya ada pokok tapi kat besut.
2: Oh, jauh.
0: Jojo suka durian jenis apa?
3: Dekat Perlis ni, cerita dia bab-bab durian ni memang lah ni popular lah. Saya rasa di mana-mana kot bab durian ni memang menjadi apa tujuan utama dia. Tapi itulah seperti mana yang Syah sebutkan tadi lah. Yeah. Ada hati-hati lah makan durian. Tengok memang sedap kan. Tapi hati-hati. Ada kawan saya tu makan 6 bulan lah duduk hospital lah. Kalau di Perlis dia sebut duduk di gedung.
2: Di gedung.
3: Itu dia. Hati-hatilah.
2: Tapi dari segi pasaran di Perlis macam mana?
3: Nombor satu. Sampai jam jalan.
2: Kan, sama macam di Kelantan juga ya?
1: Okey, dan Jojo, seterusnya dah kita dah bercerita tentang Raja Buah Durian ni kan, memang panjang cerita kita. Seterusnya kita juga ingin berkongsi berkenaan dengan kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10, Jojo. Silakan.
3: Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Rizwan dan juga Sofia, kawan saya DJ Shah Kelantan FM ya. Tadi bercerita tentang durian ni, lari terus daripada tajuk durian ni. Kita pi terus ke kejohanan football Piala Dunia yang ke-10.
2: Yeah.
3: Dan seperti yang anda tahulah Malaysia sekali lagi lah diberi penghormatan menjadi tuan rumah kejohanan football Piala Dunia ke-10 yang akan berlangsung dari 24 hingga 30 Julai 2026. Di mana lagi kalau bukan di laman Woodball ya, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Ariputra University Malaysia Perlis. Ini map, ini di kampus alam Pau Putra Perlis lah. Dan kejohanan bertaraf antarabangsa ini dijangka ya akan menghimpunkan kira-kira 200 pemain daripada 13 buah negara. Ini termasuk Hong Kong, Korea Selatan, China, Singapura, Uganda, Kenya, India, Pakistan, Jepun. Ini antara negara-negara inilah yang boleh sempat saya sebutkan. Dan bagi menghadapi kejohanan ini, Malaysia mempertaruhkan seramai 48 atlet sebenarnya yang terdiri daripada gabungan pemain berpengalaman dan juga bakat baharulah. Jadi kesemua mereka ini telah menjalani latihan pusat secara intensif. Ini bagi persediaanlah untuk memberikan saingan yang terbaiklah di laman sendirilah. Dan kejohanan woodball Piala Dunia ni, kejohanan woodball terbuka antarabangsa Malaysia turut berlangsung tau. Jadi dia ada dua perlawanan. Ini berlangsung serentaklah. Penyertaan lebih 200 pemain dari 6 negeri, iaitu di Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Pahang dan juga Terengganu lah. Jadi penganjuran kedua-dua kejohanan ini dijangka menjadikan negeri Perlis ni sebagai pusat tumpuan komuniti woodball antarabangsa lah sepanjang tempoh pertandingan. Dan woodball ni merupakan sukan yang berasal dari Taiwan pada tahun 1990 lah. Ini menggabungkan elemen permainan golf serta kroket. Saya tak pastilah, Sufia dan juga Rizwan pernah main tak? woodball kan? Kalau di Perlis ni
0: mungkin kami nak mencuba.
3: Tak pernah rasa kan? Dia okay. Macam golf juga. Kalau kat Perlis ni cukup popular lah. Jadi mainlah ke Perlis. Cuba tengok woodball ni macam mana.
0: Terima kasih kepada kedua rakan DJ kita yang berada di Kelantan dan juga Perlis FM berkongsi berkenaan dengan lambakan Raja Buah di Kelantan dan juga kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 di Perlis.
1: Okey, baik, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.
2: Terima kasih.
1: Okay, itu dia bersama dengan rakan-rakan kami telah berkongsi apa antara update terkini daripada negeri masing-masing. Dan seterusnya, kita akan ke Negeri Sembilan pula untuk bawakan kepada anda berkenaan dengan pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 bersama dengan rakan kami iaitu Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Ya, saya kini berada di tapak batu satu poli.

kosong. Oh. Hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Penuhi citarasa anda.
1: Ya, masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka Gandingan Soro dan Ber-S menemani pagi anda. Syira dan juga Syah menemani anda waktu ini dah pukul 8.39 minit pagi.
2: Ya, Abang Syah.
1: Jadinya kita masih lagi nak berkecek mengenai dengan Raja Buah kita ni.
2: Ya.
1: Bila sebut pasal Raja Buah, bau dia tu Gu, dia boleh menarik perhatian ramai.
2: Mengiurkan lah lagi-lagi kepada peminat dia. Tapi ada juga orang tak suka dengan Raja Buah ni, Abang Syah.
1: Betul. Tapi benda ni dia tak boleh nak susu.
2: Memangnya bau.
1: Susu lah mana sekalipun orang akan jumpa cari. Sebab bau dia
2: tahu
1: tu.
2: Memang orang kata nyekik dia, royak dia.
1: Aroma
2: kuat
1: dia.
2: Kuat bau dia.
1: Jadi bila kita sebut pasal apa Raja Buah ni, musim dia adalah ni. Dia tengah memuncak sebabnya ramai yang menjadi pilih. Ramai yang membuat pencari.

0: Dan benda ni disebabkan oleh lambat ke berkena kita boleh dapatkan dengan harga yang istimewa.
1: Sangat murah.
0: Sangat murah.
1: Kebetulan Besha, kemarin Syirah ke Dabung.
0: Oh, ada ke apa Dabung tu?
1: Dabung ni macam kita tahu ke, memang tempat Raja Buah ni. So memang harga dia memang sangat murah. Durian kapung tapi rasa premium.
0: Tapi royak saja tak beli buat klik buat gapo.
1: Ada Abisha, Abisha apa kata bang kuat. Kita takut kereta kita bau busuk nanti. nanti kita pakai gi.
0: Tapi sebenarnya bila kita cerita mengenai dengan Raja Buah ni sebenarnya kita ada dia sebenarnya antara kita ni dia ada pilihan masing-masing. Kalau kita nak makan Raja Buah tu sendiri, kita nak makan secara gitu pun boleh.
1: Makan saja pun boleh.
0: Tapi kalau kita nak proses boleh. Nak buat nak buat gapa-gapa, boleh juga kita buat.
1: Sebab dia kaya dengan pelbagai vitamin. Dia kaya dengan pelbagai nutrien seperti vitamin C, serat dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Tapi kandungan kalori dengan gula dia tapi syah agak tinggi lah. Yang mana boleh beri kesan kepada kesihatan sekiranya diambil secara berlebihan. Jadi kalau orang-orang yang ada penyakit diabetes tu kena berhati-hatilah sikit. Dan orang selain daripada tu, yang mana yang ada penyakit darah tinggi pun kena beringat. Serta penyakit buah pinggir. Pengambilan durian dalam kuantiti yang banyak ni Abisha boleh menyebabkan peningkatan paras gula dalam darah dan menimbulkan ketidakselesaan seperti perut kembung dan juga rasa panas badan.
0: Okey, jadi dalam masa yang sama juga Syirah, lambat ke buah durian ni dia boleh memberikan peluang kepada usahawan tempat kita ni.
1: Yang positifnya.
0: Ya, untuk dia nak menghasilkan produk yang berasas ke buah durian ni lah seperti tempoyak, pulut durian, aiskrim durian dari pelbagai lagi kuih-muih tradisional.
1: Oh, sedap tu.
0: Jadi langkah ni sebenarnya dia membantulah untuk menguraikan pembaziran hasil pertanian ni dan juga mampu menjana pendapat tertambahan lah kepada kita semua.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada buah durian tu kalau serau banyak gapo semua ni boleh buat macam-macam lepuk boleh buat.
1: Lepuk orang kata durian ni boleh buat menghasilkan produk yang tahan lama. Poyok, lepuk, benda-benda lagu tu lah ni. Durian boleh jadi kepuk. Macam-macam kita boleh olah benda tu melalui dengan hanya menggunakan Raja Buah ni.
0: Betul lah. Jadi Abis Syah pun bercadang juga untuk buat
1: buat lepuk.
0: Bukan buat lepuk. Kita nak buat program Makan Durian.
1: Makan Durian. Bila tu Abis Syah?
0: Bila-bila boleh, kita boleh buat. Jadi Abis Syah akan sedia ke belaka pisah parinya. Jadi hok mana mari tu bawa durian.
1: tu Syirah setuju. Syirah setuju. Syirah masuk alat Abis Syah jugalah deh. Kita sedia ke pagi, kita sedia ke kain buat pergi buah durian tu. Cuma durian buat tolong buat pagi.
0: Tolong buat pagi.
1: Kalau boleh kat biar musikin.
0: Kita nak benda tu meriah.
1: Durian kunyit.
0: Paling sedap lagi black tone.
1: Black tone. Kalau black tone tu kita pergi pagi hak tajik sikit.
0: Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar KGU Pagi.
1: KGU kita belakang.

tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Berlaku. Lani pukul 8.51 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Okay? Jadinya, bila cerita pasal Boh Duye saat ini.
1: Ya, Besyah.
0: Musim-musim dulu ni, kan? Dia, kebun duye tu akan jadi bersih.
1: Oh, iyalah. Pakat masuk.
0: Rupuk-rupuk pun tak ada.
1: Orang kata hari-hari ada orang lalu deh. Tak ada nak naik rupuk lah.
0: Ya. Yeah.
1: Habis-habis ada kebun durian tak?
0: Kebun orang ada.
1: Kebun itulah. Untuk musim-musim ni, kita mencari-cari member-member kita, pokcik-pokcik kita ada kebun durian ni.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab Habis-habis dia punya orang kata feeling tu bila kita pergi sendiri ke dalam kebun untuk ambil durian tu, market situ lain daripada kita beli. Suka ke lagu tu?
0: Oh, gitu deh. Memang Syirah pernah lah gitunya?
1: Syirah pernah lah, tapi kebun ke lah Besyar. Kebun sendiri tak ada. Rasa nyesal juga, patut dulu-dulu deh. Tanya durian deh. Tapi itulah takutnya tak naik-naik pokok duriannya.
0: Okey. Okey, kalau anda yang sedang menonton TV1 sekarang learningnya, kita ada perlawanan yang sedang berlangsung, pertemuan apa ni, tak nampak lah.
1: Antara gabut tak Besyar?
0: Sekejap, kita semak sekejap. Lepas ni kita royaklah kepada anda deh. Dan walau bagaimanapun, kedudukan ke setakat learning yang boleh kita kongsikan kepada anda, satu jaringan telah pun terhasil untuk separuh masa yang pertama. Separuh masa yang kedua. Okay, itu dia. Jangan pergi ke mana-mana, kekal setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi.
1: Gu Kita Berlaku.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gegu Pagi Gegu Kita Belaka. Masih lagi terus bersama Lenny pukul 8.57 minit pagi. Seperti biasalah pukul 9 pagi pani kita nak pergi ke ala Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum tu kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan pelawannya-pelawannya yang sedang berlangsung ketika ini. Untuk hari inilah, hari Ahad 28 Jun 2020 yang sedang bersiaran secara langsung di TV1, saluran TV1 ketika ini. Pertemuan di antara Kongo dan juga Uzbekistan, yang mana setakat ini Uzbekistan telah pun menghasilkan satu jaringan, manakala Kongo masih lagi kosong. Walaupun aksi masih lagi berbaki lebih kurang dalam 26 minit, apakah kesudahannya, sama-sama kita nantikan, sama-sama kita tunggu dan sama-sama kita menonton pastinya di saluran RTM yang mana sekarang ini sedang berlangsung di TV1. Kita ada saluran TV1, kita ada saluran sukan dan juga kita ada macam-macam lagi saluran yang menyediakan perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Okay. Jadi harapnya anda teruskan untuk menonton dan juga menyaksikan pasukan-pasukan kesayangan anda beraksi dan juga mempamerkan. Mungkin ada aksi-aksi menarik yang dipamerkan oleh pasukan kesayangan anda, pasukan yang anda sokong. Jadi sama-sama terus saksikan. Okay, jangan ke mana-mana. Saya harapkan kesetiaan anda untuk terus setia kerana kita nak ke Pusat Berita Radio terlebih dahulu. Terus bersama dengan kami di Gegu Pagi
1: Gegu Kita Belaka.

peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada peguam syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan dan dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clarke meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clarke yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabati Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Wania Srita.
1: Ambo Rahim Rahim.
2: Hai, saya Ibnu Riza.
3: Dengarlah Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Jadi luar terasa.
6: Senyum, senyum selalu senyum. Senyum denganku. Tiada seindah senyuman.
7: 1, 2, 3, 4.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. 90 minit telah pun berlangsung aksi pertemuan di antara pasukan pilihan anda.
4: Antara gapo tu Abisha?
3: Antara gapo saat ni? Okey. Kita tengok sini balik pertemuan untuk hari ni lah. Yang mana Kongo dan juga Uzbekistan. Yang berkesudahan dengan 3-1.
4: Betul.
3: Tapi walau bagaimanapun aksi masih lagi berlangsung di tambahan masa separuh masa yang kedua sebelum berisik panjang dibunyikan sebagai ketandaan tamatnya perlawanan untuk pagi ini. Dan jangan lupa jam 10 pagi nanti juga akan turut berlangsung pasukan-pasukan pilihan anda. Yang mungkin bersedia untuk menyaksikan perlawanan seterusnya, perlawanan yang bakal anda saksikan sebentar sahaja nanti, satu perlawanan yang mungkin dapat anda saksikan selepas ini, mungkin ada penyokong-penyokong Argentina. Okay. Yang mana Argentina akan bertemu dengan Jordan pada jam 10 pagi di saluran TV OK. Dan juga Algeria akan menemui Austria di saluran Sukan Plus. Kesemuanya bakal berlangsung jam 10 pagi nanti. Tapi saya percaya ramai penyokong pasukan Argentina telah pun bersiap sedia untuk menantikan perlawanan sebentar saja nanti. Untuk hari inilah, hari Ahad 28 Jun 2026, yang mana kedua aksi yang akan kita tonton nanti adalah merupakan dari kumpulan J. Itu dia. Alright.
4: Ni kalau yang bekerja macam mana ni Abisha? Kalau yang bekerja,
3: tumpukan pada pekerjaan anda. Sambil-sambil menjeling,
4: menyaksikan Piala Dunia lah.
3: Ya. Yeah. Okey, baik. Kita nak beribu lagi bersama dengan lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
4: Daripada Fajar Nur, teruskan bersama dengan Gu Pagi.
3: Gu Kita Belaka.

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Anda masih lagi mendengarkan Kelantan FM Gu Pagi bersama dengan Double S Syira dan juga Abis Shah. Dah di jam terakhir 9.35 minit pagi, Abis Shah.
2: Okey, hanya berbaki lebih kurang adalah 25 minit je lagi untuk kita terus bersama berteman untuk pagi ni. Jadi kita nak kongsi juga kepada anda ni, terutama sekali berita ni agak membirokir kepada peniaga-peniaga kecil dalam negara kita ni lah.
1: Okey lah, apa dia tak Abis Shah?
2: Mengenai dengan Budi Madani Diesel diperluas kepada peniaga kecil. Okey, berita baik untuk golongan peniaga kecil di seluruh negara. Kerajaan Lani dia memperluaskan inisiatif Budi Madani Diesel bagi membolehkan lebih ramai usahawan dan juga peniaga kecil yang layak menerima bantuan subsidi diesel secara bersasarlah.
1: Abis Shah, langkah ni dilihat mampu membantu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat ni lah. Khususnya bagi peniaga yang menggunakan kenderaan diesel untuk menjalankan aktiviti perniagaan harian.
2: Betul-betul. Jadi melalui peluasan ni, peniaga kecil yang memenuhi syarat kelayakan berpeluanglah untuk menerima bantuan tunai bagi menampung kenaikan kos bahan api susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel.
1: Dan sudah tentu sekali bantuan ni akan memberi kelegaan lah kepada ramai peniaga. Terutama yang bergantung kepada pengangkutan lah untuk penghantaran barang, perkhidmatan bergerak dan juga urusan perniagaan harian.
2: Okey, jadi selain daripada itu juga dia membantu mengurangkan kos operasi, dan inisiatif ni juga bertujuan untuk memastikan golongan yang benar-benar memerlukan terus mendapat sokongan kerajaan tanpa menjejaskan kelangsungan peniaga pokok dia lah.
1: Dalam masa yang sama juga, para peniaga ni dinasihatkan untuk menyemak syarat kelayakan dan memastikan maklumat permohonan dikemaskini bagi melancarkan proses penyaluran bantuan.
2: Okey, jadi perluasan Budi Madani Diesel ni membuktikan komitmen kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat dan juga memastikan sektor perusahaan kecil ni terus berkembang.
1: Peniaga ni yang layak disarankan untuk mengambil peluang ni lah dan membuat permohonan melalui saluran rasmi yang disediakan sebelum tarikh yang ditetapkan.
2: Okey, jadi kita harapkan dengan bantuan yang lebih bersasar ni, diharapkan para peniaga kecil kita dapat terus berdaya saing dan juga menyumbang lah kepada pertumbuhan ekonomi negara kita.
1: Betul
2: ni.
1: Dan apabila peniagaan tempatan berkembang, manfaatnya Abis Shah turut dirasai juga oleh masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
2: Itu pentingnya. Jadi kepada anda semua yang rasanya belum lagi mendaftar untuk Budi Madani
1: Diesel,
2: jadi bolehlah buat permohonan sekarang ni deh. Okey, kita nak beribu lagi bersama dengan lagu dari Persembahan Mojik Hafiz dengan Dalam Diam.
1: Teruskan bersama Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: diri Miro Mohain pada minit ke-94.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi Gadingan Soro Double S menemani pagi anda, Syah dan juga Syira. Tapi sedar tak sedar Syira, kita dah sampai ke penghujung pertemuan dah untuk kita terus bersama pagi ni.
1: Ya, untuk edisi 28 Jun ni habis dah lah daripada pukul 9 tadi. Terima kasihlah kepada yang setia daripada pukul 9 sampai lah kata habis pukul 10 dah ni.
0: Okey, kami harapkan semoga anda semua terhiburlah dengan apa yang telah pun kami kongsikan kepada anda, sama ada lagu, maklumat dan juga gapa-gapa lah. Dan sudah pastinya Lenny, tumpuan kita pastinya ke Kaca TV untuk sama-sama kita menyaksikan. Saya rasa ramalah yang akan menyokong apa ni, penyokong pasukan Argentina. Sebabnya Argentina akan beraksi sebentar saja nanti bertemu dengan Jordan di saluran TV OK dan juga RTM Click.
1: Betul.
0: Siapa sini penyokong Argentina?
1: Kat saya. Saya ni alalang sekejap Brazil, sekejap Argentina. Gitu. Tapi tak apalah kan, Abisha. Tak ada apa. Masalah.
0: Cumanya dia panggil tak ada keyakinan diri.
1: Boleh lah. Tommy nak sikit-sikit, Abisha.
0: Okey. Dan selain daripada itu juga, di saluran Sukan Plus juga, anda akan menyaksikan pertemuan antara Algeria akan bertemu dengan Austria. Jam 10 pagi juga. Ini kedua-dua pasukan yang bakal, keempat-empat pasukan yang bakal beraksi ini adalah dari kumpulan J. Jadi sama-samalah kita nantikan sebentar sahaja nanti tumpuan, kerana saya sendiri akan menyaksikan perlawanan ni antara Jordan dan juga Argentina.
1: Argentina. Habis kau nanti tu pakai duduk depan TV lah ni.
0: Well.
1: Peminat setia Argentina.
0: Okay. Jadi juga sahabat sini dulu pertemuan untuk pagi ni. Kita nak minta maaf lah kalau ada salah silap kau sepanjang kita bersama. Lebih kurang 4 jam. Lepas tu kita nak mari bila pula eh?
1: Kita mari pula hari Selasa. Jangan lupalah untuk terus bersama dengan Double S pada hari Selasa ni.
0: Hari Selasa start daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi.
1: Ya, benar.
0: Lepas ninya bersama dengan siapa tadi tu? Cik Su kita.
1: Dengan Kak Su kita lah dekat Guralik daripada pukul 10 sampai pukul 2 pula.
0: Cik Su kita pun nampak kau comel lah ni.
1: Jangan deh. Berseri-seri oi kata.
0: Nak naik pelamin ke kan
1: tu? Tak tahulah tu. Lepas ni bunyi kompang ke kita tak tahu deh. Allahu alam.
0: Apa-apa pun terima kasih lah. Kita jumpa lagi semula deh. Assalamualaikum. Balik
1: bye-bye.
0: Dulu.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Radio Malaysia, Kelantan FM.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan untuk semua yang terus bersama dengar Gugalik Kelantan FM. Untuk hari ini pertemuan kita di hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih yang terus dengar walau di mana saja berada. Ada yang bertepuk tangan gembira, ada yang tepuk dahi. Macam-macam boleh jadi waktu-waktu sebegini ya. Ada yang mengeluh, ada yang tersenyum. Ada juga yang rasa nak marah, ada juga yang rasa gembira. Okay, apapun juga perasaan anda hari ini, semoga dapat kita uruskan kehidupan kita seharian di hari Ahad ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Pastinya terima kasih untuk Syah dan juga Syira menemani anda merusik gua pagi. Dan sekarang saya Suhaila Makdar akan terus berlari selama 4 jam menerusi Gugalik Kelantan FM untuk edisi pertemuan hari ini. Aja cuaca baik mungkin di tempat anda. Mood pun baik, alhamdulillah. Perut pun dah kenyang, alhamdulillah. Selamat bekerja yang sedang bekerja. Selamat mandu yang sedang memandu. Yang sedang fikir-fikir apa nak buat hari ini. Fikirkan yang terbaik, fikirkan yang positif. Semoga semuanya cantik-cantik belaka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Pelbagai pilihan lain.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi terasa anda.
3: Alright, Kelantan FM penuhi terasa anda. Okay, lala ni pukul 10.20 minit pagi. Okay, yang memandu dia waktu ini, kita tengok dulu tak kenal lagi bawa kedok, lesen bawa kedok. Lesen kita aktif ke tidak? Itu juga harus kita ingat. Hari ni mungkin ada di antara kita yang sibuk, dia ingat 28 Jun hari jadi. 28 Jun juga mungkin anda boleh ingat hari ni anda perlu memperbaharui lesen kenderaan. Kalau nak-nak, kalau nak jenis tahun sekali memperbaharui lesen. Dan ada juga ingat hari jadi dia ialah hari untuk berjumpa dengan doktor gigi. Untuk dapatkan rawatan gigi, untuk mencantikkan gigi, untuk tampal-tampal mana yang rosak dan sebagainya. Dan kalau kita cerita mengenai lesen memandu juga ataupun bercerita mengenai kad kenalan juga, itu perkara penting. Khususnya kalau kita nak isi minyak. Okey. Jadi pasal isi minyak juga saya ingin maklumkan untuk anda, kelayakan lah . Untuk warga negara yang lesen memandunya aktif, layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Manakala pemilik kenderaan diesel, persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter diesel sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Manakala pemilik pickup ataupun jeep diesel persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Itu yang harus kita faham, itu yang harus kita tahu. Okay, kalau diesel, harga budi diesel, budi madani diesel RM2.10 seliter dan untuk RON 95 RM1.99 seliter. Walaupun minyak murah, jangan duk perih kusih-kusih lah kenderaan kita tu deh. Okay. Pergi tempat yang sepatut-patutnya kita nak pergi. Jangan duk pusing-pusing, jangan duk gemari-gemari. Atas urusan kerja, atas urusan peribadi, bagus. Tapi terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya, itu yang kita harapkan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Tak kiralah nama gapo, tak kiralah hijau gapo, tak kiralah duduk mana sekalipun. Dengan frekuensi Kelantan FM, jelah molek ke ataupun ada setengah-setengah tempat kita tak apa jadi tadi katok weh. Sebabnya bukan gapo kita ingin menaik taraf, nak secomel lah ni mungkin kita rasa macam jelah tak jelah, ada tak ada, khususnya di frekuensi-frekuensi tertentu 97.3 ke dan sebagainya. Tapi kok-kok mana pun cik senok maklum, kalau mungkin ada di antara kita yang kata kurang jelas, boleh dengar terus juga merusi RTM klik yang betul-betul percuma muat turun saja telefon bimbit. Ada yang tak muat turun lagi ke? Okey, kalau yang belum lagi muat turun ataupun download, buat sekarang. Kenapa? Selain daripada kita pergi dengar Kelantan FM, boleh tengok bola kalau duduk dapur, kalau TV ada dulu wajah. Pagi tadi tengok bola dah orang kita adik kakak dia. Tapi tak apalah. Dan selain dari itu juga, dengan telefon yang kita ada tu, kita mungkin boleh berbelanja, membeli secara atas talian dan sebagainya. Tapi kita kena beringat dan berhati-hati sentiasa lah. Khususnya kalau apa juga pembelian kita tu, kita tengok juga harus kita transfer, harus kita semak dulu transfernya, akaun siapa, akaun tu pemilik siapa. Jadi sebelum melakukan sebarang transaksi, luangkan sedikit masa untuk membuat semakan terlebih dahulu. Ambil masa, tarik nafas, jangan cepat-cepat excited sangat yang transfer. Dan langkah ini mampu membantu mengurangkan risiko daripada menjadi mangsa penipuan. Bagaimana cara nak buat semakan tu? Boleh melalui portal rasmi Semak Mule CCID PDRM di pautan semakmule.rmp.gov.my. Jadi portal ni membolehkan orang ramai menyemak nombor akaun bank dan juga nombor telefon yang pernah dikaitkan dengan laporan jenayah komersial. Jadi sekaligus membantu pengguna membuat keputusan yang lebih selamat sebelum meneruskan sebarang urusan kewangan. Jangan ambil ringan perkara macam ni dek oi. Duit kita dah tak berapa nak ada dah. Jadi sebagai pengguna yang bijak dan juga bertanggungjawab, kita nak sama-sama meningkatkan kewaspadaan serta bantras jenayah penipuan demi memastikan masyarakat kekal selamat dan juga berwaspada. Semoga kita sentiasa berhati-hati. Kalau mungkin ada juga yang hantar WhatsApp suruh hantar ke nombor akaun tertentu nak pinjam duit sang sobat dan sebagainya, kena beringat belakang Zamelo ni adik kakak. Yang senang gila bayang bercinta pun macam tu juga. Jangan semua rasa teruja, nanti parah jadinya.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Alright, kalau hari ini berlangsung yang pada sebelah pagi tadi, dua perlawanan, tiga perlawanan yang berlangsung dan sempat saya tengok dua saja. Okey, TV 1 dan juga TV 2. Kalau di TV 1 menyaksikan pertemuan antara Congo dan juga Uzbekistan yang mana telah memberikan kemenangan kepada DR Congo, kemenangan 3-1 untuk layak ke pusingan kedua terakhir, 32 terakhir, pusingan 32 terakhir Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah. Dan kemenangan ini menyaksikan DR Congo akan berdepan England selepas meraih kemenangan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Dan selain dari itu juga di Stadium Miami menyaksikan Colombia dan juga Portugal sekadar mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan, biarpun perlawanan berlangsung cukup menarik. Kita ke fasa seterusnya pula, bagaimanakah perlawanan yang akan berlangsung, yang mana kumpulan yang terus mara ke 32 kumpulan yang akan bertanding di peringkat seterusnya. Mungkin ada yang berdebar-debar adakah akan layak ke peringkat seterusnya atau macam mana, kena tengok TV. Dan terima kasih juga untuk anda yang sentiasa menyokong RTM, satu-satunya saluran rasmi yang menyiarkan FIFA 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Hapun kah ti jindi rafang Kelantan FM. Tengok kau demo, hati
2: kau berasa sayu. Thank you for listening Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.

0: tengah panah hati ni. Tak tahu dah nak bersabar lagu mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia hak memang paling sabarlah atas dunia ni. Sebab Mek Bunga tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah kok si deh. Sebab kadang-kadang Mek Bunga paling beci dengan orang yang perangai pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Takjelah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sorang dah boleh pongoh. Mek Bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi Mek Bunga sabar. Sebab Mek Bunga malah nak layar lah pese-pese pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa orang yang pongoh supernya dia, tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh, bagus dia tahu. Langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab. Kenalah kawan kemarin. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak goyak je.
1: Acu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Lagu-lagu pilihan anda menerusi

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
4: penuhi citarasa anda.
5: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
6: Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai. Kelantan.

Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Okay. Kantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Tahukah anda?
2: Mengenai kehidupan di Rom Purba, air kencing manusia pernah digunakan sebagai bahan pencuci pakaian. Menurut kajian sejarah, pekerja dobi yang dikenali sebagai fullers akan mengumpulkan air kencing dari tandas awam dan menyimpannya terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses mencuci kain dan pakaian. Kenapa mereka sanggup berbuat begitu? Jawapannya terletak pada proses kimia. Apabila air kencing dibiarkan untuk tempoh tertentu, ia menghasilkan sebatian berasaskan amonia yang mampu membantu menanggalkan kotoran dan kris daripada fabrik. Malah, bahan itu dianggap sangat bernilai sehingga Maharaja Rom Vespasian pernah mengenakan cukai ke atas pengumpulan air kencing untuk kegunaan industri. Walaupun kedengaran menjijikkan, mengikut piawaian moden, pada zaman itu ia merupakan salah satu kaedah paling praktikal dan berkesan sebelum kewujudan sabun serta bahan pencuci seperti yang kita gunakan hari ini. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Sawadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raikti nak fang tang pin kap.
4: Terima kasih juga untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM, walaupun mungkin ada yang berada di sebelah sana, negara jiran kita Thailand, yang sudah dengar Kelantan FM di waktu ini. Terima kasih belakang dah boleh-boleh nego tutup gaya kita tu. Selamat berniaga, semoga dalam keadaan kesempurnaan kita urusan perniagaannya. Okay, dan pasti kalau tersebut pasal peniaga-peniaga juga, alhamdulillah semakin meningkat sesetengahnya, khususnya di kedai-kedai makan, di kafe, restoran dan sebagainya. Ini angkara demam bola FIFA 2026. Okey, kalau demam bola sepak sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 sebenarnya secara tak langsung berupaya menyuntik antara 1.2 bilion hingga 2.1 bilion ringgit, terutamanya dalam industri makanan dan juga minuman ataupun F&B di Malaysia. Ini yang dikongsikan oleh pakar ekonomi menurut Profesor Emeritus Dr. Bart Joyai Bardai dari Universiti Sains dan Teknologi Malaysia MUST. Katanya kerana peminat akan berkumpul di kedai mama, akan lepak di kafe bersama juga rakan-rakan di restoran untuk menonton perlawanan secara langsung. Dan Piala Dunia bertindak sebagai rangsangan ekonomi berfrekuensi tinggi yang mengubah corak perbelanjaan pengguna untuk sementara waktu dan merancakkan aktiviti perniagaan merentas beberapa faktor. Dan apa yang dikongsikan oleh beliau juga, Piala Dunia FIFA sememangnya menjana ekonomi yang bermakna tapi bersifat sementara di Malaysia, dan ia merangsang perbelanjaan berbanding pelaburan dengan manfaatnya tertumpu kepada sektor-sektor khusus, terutamanya sektor F&B, peruncitan dan juga media. Okey, lepak di kedai mamak tak ada masalah. Jangan minum air manis berlebih-lebihan lah. Nak-nak kalau kita yang ada masalah dengan kesihatan. Okey, lepas kelas. Ha, takut balik ni FIFA, kumpulan yang kita sokong tak menang-menang. Tapi kita pula berjaya dengan pialanya kencing manis semakin meningkat. Itu kita tidak mahu ya. Okey, 11.19 minit pagi di waktu ini. Beri-beri seketika bersama dengan Papi Ngkau untuk anda, Masih Mencintaimu. Dan selepas itu daripada Eda Aisri untuk anda, Bergetar Jantung di Dada. Semuanya merusik Gugalik Kelantan FM. Kelantan FM ada semua, insyaAllah.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang dikudarakan menerusi Gurali untuk pagi ni. Sebelah 28 minit pagi, pagi ni ada yang makan tiba-tiba pelurut rasa sebu. Rasa berangi, tak kena, tak tahu apa. Nak kata salah makan, pos kala dah. Okay, mungkin makan terlebih ke, ataupun mungkin kurang makan ke, ataupun mungkin juga makanan-makanan yang kita ambil tidak bersesuaian dengan mood kita hari ni. Ataupun juga dengan suasananya hari ini. Tapi kalau mungkin ada di antara kita yang terlepas pandang, hari ini makin gapur lah pagi ni. Ataupun malam tadi, 7 makanan yang bantu kurangkan perut kembung. Ataupun kembung perut yang mungkin boleh bantu kalau kita rasa macam perut kita rasa tak selesa. Pertamanya pagi ni ataupun hari ni kita boleh ubah sikit, makan pisang. Minum air halia ke, makan yogurt ke, ataupun makan betik. Makan timun pun bagus juga. Ataupun juga kita makan oat dan juga teh pudina. Sebab apa? Kalau perut rasa penuh, sendat, angin pun bergerak-gerak, kadang-kadang sampai rasa tak selesa untuk kita duduk lama. Ada orang terus rasa salahkan masuk angin lah. Tapi sebenarnya kembung ni boleh berlaku bila perut lambat hadam makanan. Ataupun terlalu banyak gas. Makan terlalu laju, sembelit, minum air bergas. Ataupun juga ambil makanan yang tidak sesuai dengan perut kita sendiri. Jadi beberapa makanan seperti mana yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi, membantulah untuk memberikan keselesaan untuk anda. Kalau sebut pasal pisang, pisang boleh jadi pilihan lembut untuk perut. Halia pula sudah lama digunakan untuk rasa loya ataupun ketidakselesaan perut. Yogurt dengan culture hidup boleh membantu keseimbangan bakteria baik dalam usus, terutamanya bagi mereka yang serasi dengannya. Okey, petik pula mengandungi enzim yang bantu pencernaan. Timun pula untuk ringan dan juga tinggi kandungan air. Manakala oat membantu usus bergerak dengan lebih baik kerana seratnya. Manakala teh pudina juga boleh memberi rasa lega dan nyaman pada perut bagi sesetengah orang. Tapi walau kok-kok mana pun, makanan ini bukan ubat ajaib. Kalau perut kembung berlaku berulang-ulang kali, semakin rasa teruk, semakin rasa tak tahan, disertakan muntah, cirit-birit dan sebagainya. Seperti biasa, bukan sekadar kita kena tukar menu makanan kita, kita kena pergi klinik, dapatkan rawatan daripada doktor-doktor yang pakar untuk kita mengetahui apa masalah sebenarnya dalam perut kita hari ini.

0: Kalau sebut pasal makan, semua guys suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.
1: Kelantan FM. Buat terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Trivia Piala Dunia. Julian Quinones mentua.

0: citarasa anda.
1: Kelantan FM beri citarasa anda 11.43 minit pagi, 12 tengah hari Super Skala. Kita ke Kuala Lumpur seketika untuk ikuti berita ringkas. Dan juga untuk anda yang mungkin waktu ini, kepada peniaga-peniaga kita, syabas dan juga tahniah kerana sentiasa menjadi peniaga yang terbaik, peniaga yang jujur. Dan untuk anda yang bekerja juga, tahniah kerana menjadi pekerja yang jujur dan juga amanah. Waktu kerja, kita uruskan kerja kita dengan sebaik mungkin dan dengan tanggungjawab yang kita diberikan itu, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan pencapaian yang membanggakan bukan sahaja dari diri kita tapi strukturnya di seluruh pejabat itu, membuahkan kejayaan bukan sahaja kepada pejabat kita sebenarnya, melonjakkan juga tentang ekonomi negara kita. Pencapaian itu penting. Jadi kalau hari ini kita fikir kita datang kerja hanya buat kerja kita, hari ini tak ada hijau, tak apa lagi mana-mana pun, kita jangan fikir pasal tu. Kita kena fikir pasal lain, dari sudut lain. Sebab apa? Tahniah kita nak ucapkan kepada pencapaian yang membanggakan. Jadi tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya penjawat awam, komuniti perniagaan dan semua pihak yang telah menyumbang kepada lonjakan daya saing negara ketangga yang ke-15 dunia. Jadi kejayaan ini adalah hasil daripada kerja keras bersama dan tekad untuk mengangkat martabat negara ke tahap yang lebih tinggi. Kalau tahun 2025 berada di tangga yang ke-23, manakala untuk tahun 2026 berada di tangga yang ke-15, satu peningkatan yang cukup-cukup baik. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang sentiasa komited bertanggungjawab dengan urusan kerja kita, menjadikan Malaysia lonjak ke tangga 15 dunia. Jadi kekal ekonomi kedua paling berdaya saing ASEAN selepas Singapura, itu juga membanggakan kita. Semoga hari ini apa juga yang kita lakukan bukan saja untuk diri kita, bukan nak tunggu gaji hujung bulan sahaja, tapi manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya, keberkatannya, sama-samalah kita fikir. Itu yang penting. Teguran untuk diri saya. Ini saya yang lemah, banyak melakukan kesilapan. Bersama dengan Dana Kefli untuk

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Qatar meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA selepas seri satu sama dengan Switzerland hasil gol sendiri Miro Mohain pada minit ke-94.
2: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk.
3: Kelantan FM.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Kira-kira 10,000 individu di Semenanjung telah memanfaatkan kemudahan akses awal budi diesel yang mula dilaksanakan semalam. Ia sebagai persediaan sebelum mekanisme baharu subsidi diesel berkuat kuasa sepenuhnya 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal itu berjalan lancar sekaligus membolehkan pengguna membiasakan diri dengan sistem pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan dengan meningkatkan keupayaan dalam semua bidang kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Batli Shah Sultan Salihuddin bertitah, proses pengambilan askar wataniah juga perlu ditambah baik agar lebih ramai golongan profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang. Pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada pilihan raya negeri, PRN Johor dan Negeri Sembilan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Iran, IRGC, melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap bedilan Amerika Syarikat di wilayah Iran. Pasukan tentera itu turut memberi amaran bahawa sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Menerusi kenyataan rasmi, IRGC mendakwa telah memusnahkan 8 fasiliti ketenteraan penting milik Washington di pangkalan Ali Al-Salim, Kuwait dan pangkalan tentera laut Armada Kelima di Port Salman, Bahrain. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Argentina mengekalkan rekod kemenangan 100% selepas menumpaskan Jordan 3-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Stadium Dallas sebentar tadi, sekaligus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan J dengan mengumpul 9 mata maksimum. Lionel Messi yang diturunkan pada babak kedua menjaringkan gol kemenangan La Albi Celeste pada minit ke-80, iaitu gol ke-72 yang dijaringkan menerusi sepakan percuma cuma sepanjang karier bintang Inter Miami itu. Sementara itu, Algeria seri tiga sama dengan Austria dalam satu lagi perlawanan kumpulan J. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih masih lagi terus bersama dengar Go Galik Kelantan FM bersama saya Suhaila Mak Daud. Sudah pun 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus setia bersama dengar Kelantan FM walau di mana saja berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang berniaga, selamat berurus niaga. Dan mungkin hari ini juga agak-agak sibuk sikit di klinik ke, di kaunter-kaunter ke. Kenapa tu? Hari biasa lah Cik Su, kalau hari Ahad ni apabila Jumaat Sabtu cuti, hari ni ramailah yang memendam rasa Jumaat Sabtu tak boleh mari, hari ni pakat mari belakang ni. Ada yang pergi buat IC baru, ada yang pergi buat pasport, ada juga yang pergi ke klinik dapatkan rawatan. Tapi kalau kita sebut mengenai klinik, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan ataupun JKNK merekodkan 319 kes demam denggi termasuk satu kematian bagi tempoh Januari sehingga 20 Jun yang lalu. Bagaimanapun jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 63.54% berbanding 875 kes yang dilaporkan dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Jadi jumlah wabak denggi di Kelantan turut mencatatkan tren penurunan apabila hanya 14 wabak direkodkan sehingga 20 Jun lalu berbanding 66 wabak dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu penurunan sebanyak 78.8%. Okey, kenapa penurunan ini berlaku? Satunya mungkin kesedaran kepada diri kita sendirilah yang sentiasa menjaga kebersihan kawasan rumah kita, tidak membenarkan ada air bertakung yang tidak menyebabkan nyamuk-nyamuk Aedes ini akan bermaharaja lele. Syabas dan juga tahniah untuk anda yang sentiasa menjaga kebersihan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Pelbagai pilihan lagi.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin kakak jadi suka, dulu ada rambut kepan dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda. Baik, Kelantan FM penuhi serasa anda. Sudah pun 12.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari, saya nak ucapkan kepada orang jeli.
3: Okey, tiba-tiba. Okay, yang dengarkan Kelantan FM di Jeli, frekuensinya 90.0. Di Tanah Merah pun terima kasih juga. Sebab apa saya menyapa orang Jeli? Sebab Jeli berpotensi muncul sebagai hub sukan lasak dan pelancongan pengembaraan di Pantai Timur menerusi penganjuran Jeli Nature Mega Trail 2.0 yang dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 5 Julai depan. Apa yang dikongsikan oleh pengerusi jawatankuasa pelancongan kebudayaan kesenian dan warisan Kelantan, Datuk Kamarudin Mak Nor, Jeli memiliki pelbagai laluan semula jadi yang sesuai untuk aktiviti lasak termasuk trek hutan, jalan balak, kawasan berbukit dan juga laluan mencabar yang sukar diperolehi di kawasan lain ataupun di lokasi lain. Antara lokasi yang akan diperkenalkan kepada peserta sepanjang program itu ialah Gunung Ring, Terowong Emas Kampung Kalai, Perkampungan Orang Asli Sungai Rual, Gua Setir dan juga Kampung Air Naga. Kira ini secara tak langsung juga akan mempromosikan Jeli menjadi salah satu destinasi pelancongan untuk anda. Mungkin orang luar yang nak datang ke negeri Kelantan dan sebagainya. Apapun untuk kita yang sudah pun ada tempat pelancongan di daerah kita, di kampung kita, jaga baik-baik, jaga kebersihan, itu penting.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya. Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
1: Dengarlah Radio Malaysia, Kelantan FM 102.5.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Okey, 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Ada juga waktu ni mula derah radio sikit. Sebab nak dengar sesayang Cik Sui, dia kata. Okey, baik. Terima kasih. Dan seperti biasa juga, 12.30 tengah hari, saya akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ahmad Rudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini, doktor, kita berbicara mengenai apabila anak melakukan kesalahan di tempat awam.
2: Ya, betul.
1: Okey. Nak marah kau, nak tegur kau, nak senyap. Okey. Tapi sebelum tu sihat hari ini, doktor,
2: right? Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Jadi kita sebut dengan topik yang kita bincangkan hari ini tu, mungkin ada juga di antara kita yang rasa malu, rasa tertekan. Jadi membuatkan ibu bapa tak tahu nak buat amanah besar. Okey. Sedikit perkongsian daripada doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Su, Cik Su dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Alright, pastinya saya nak mulakan. Ini jarang berlaku ni, nak start sekali. Apa dia kata, Sayyidina Ali Karamallahu Wajah pernah mengungkapkan, orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, cinta. Dan yang ketiga, rasa hormat. Ini orang yang berkata jujur. Dari dalam anak-anak kita ni, macam biasalah, mereka adalah insan-insan yang jujur sebenarnya. Bila mereka melakukan kesalahan di tempat awam dan sebagainya, itulah insan-insan yang jujur, insan-insan yang sedang orang kata apa, tengah membesar. Nak menjadi individu-individu yang dewasa dan sebagainya. Dan kita percaya dalam ilmu keibapaan ni ada 3 waktu utama yang orang kata apa, sangat dilarang lah Cik Su, untuk kita memarahi anak-anak kita. Kerana apa? Dia akan mengganggu emosi dan tumbesaran mental mereka. Jadi yang pertama kita kena ingat, ketika anak baru bangun tidur. So kalau ibu bapa di Kelantan FM ini, orang kata apa, yang sentiasa ataupun amalan ni lah, marah anak bila bangun tidur. So ini kena dielakkan. Kerana ini dia akan mengganggu emosi dan tumbesaran. Maknanya bangun-bangun tu,
1: Cik
2: Su kena marah selalu. Jadi dia pun rasa stres. Jadi kita takut sebenarnya stres ini kali pertama tak apa lagi, Cik Su, nanti lama-lama dia akan jadi orang kata mental atau kesihatan mental. So maknanya pertama, ketika bangun-bangun tidur, jangan marah-marah. Relax dulu, tenang. Bagi pesawat subuh dulu, tenang. Lepas tu baru kita cakap dan sebagainya. Yang kedua ialah sebelum anak tidur. Tadi bangun, ini sebelum tidur. Sebelum tidur dah kena marah. Sebab kalau kita ingat, Cik Su, kita belajar dulu, Cikgu Jawa kita kata, apa ungkapan terakhir itu, dia akan tersemat dalam minda kita. So bila tersemat dalam minda Cik Su tu, yang dia mimpi hantu dan sebagainya tu.
1: Mimpi
2: kena
1: mimpi.
2: Bawa dalam mimpi. Sebab apa? Sebab kena marah, kena pukul dan sebagainya masa dia nak tidur dan sebagainya. Akhir sekali ialah di hadapan orang ramai. Ini janganlah. Kalau yang kita pernah buat, saya pun dulu zaman muda-muda dulu, Cik Su pernah buat. 10 tahun yang lalu saya pernah buat jugalah. Marah tetapi tak pernah pukul lah. Sebab saya punya didikan tu, jangan pukul anak dan sebagainya lah. Walaupun kita banyak gunakan komunikasi. Jadi inilah 3 perkara. Maksudnya, kenapa tak boleh depan ramai ni, Cik Su? Sebab dia akan, dan akan pendengar Kelantan FM yang saya kasih, ialah menjatuhkan maruah anak kita. So kena ingat, sebenarnya anak-anak itu cerminan kita. Kalau kita duduk marah-marah depan shopping mall dan sebagainya, itu cerminan kita. Maksudnya kita mengajar anak, apa yang kita nak tunjuk pada orang ramai pun sebenarnya, kita tunjuk backing, ada lagi lebih backing. Kita tunjuk kita hebat, ada lagi orang lebih hebat. So maksudnya ialah jangan menjatuhkan maruah anak kita dan membuatkan mereka rasa malu dan membina rasa rendah diri. Ini kita tak nak. Sebab tu kita tengok ada perbezaan, Cik Su, antara pelajar yang berjaya atau anak yang berjaya, sebab dia tidak ada orang kata apa, emosi dia sentiasa negatif. Kita nak anak-anak kita ni emosi positif. Tengok papa, tengok mama, tengok ayah, tengok daddy, cik, semua seronok. Ini tengok macam ini rumah ke neraka dia. So this is benda-benda yang kita kena elak lah. So itu seperti biasa, macam Cik Su cakap minggu lepas, rumahku syurgaku. So bagaimana syurga ni tak ada marah-marah, Cik Su. Syurga is a sampai tenang, assalamualaikum, relax. Macam tu. Ini dah macam neraka, itu bukan syurga. So kita nak ke syurga, bukan nak ke neraka sebenarnya. So jangan marah depan ramai-ramai lah. Ingatan saya untuk diri sendiri.
1: Kalau tadi Dr. Maklum, sebelum tidur pun, sebelum bangun tidur pun jangan marah. Nak tidur pun jangan marah. Sepatutnya sebelum kita nak suruh anak-anak kita tidur, kita saling minta maaf.
2: Itu kumah.
1: Okey, baik. Jadi mungkin juga doktor menyatakan, adakah penting mengawal reaksi kita ni di hadapan orang ramai?
2: Okey. Ini yang paling penting. Kenapa? Reaksi ni sebenarnya kita kena ingat, dalam apa juga yang berlaku ialah dia mencerminkan emosi kita kawal di programan ni, Cik Suri, sebenarnya akan pendengar kata FM ialah mencerminkan kematangan diri sebenarnya. Bila kita marah dan sebagainya, gelak gempita, Cik Suri tengok orang-orang yang macam mana nak cakap, dia jadi slow and steady. Dia tak apa apa yang berlaku di office, dia tarik, dia relax, tenang. Ini dunia dah nak kiamat, tak apa, relax, tenang. So ini sebabnya kematangan diri ada tak ada, dia dia percaya bahawa tak ada benda tak boleh selesai masalah. Okay, problem is mesti boleh settle. Alright, yang pertama gambarkan kematangan diri di Zoo. Kemudian yang kedua ialah menjaga maruah. Bila depan ramai ni, jagalah maruah keluarga kita dan sebagainya, dan juga memastikan hubungan sosial sentiasa harmoni. Sebab tu kalau Cik Su tengok dalam media sosial, ada netizen yang hantar post yang gaduh-gaduh, berbuk kereta macam-macam, tu sebenarnya dari segi secara itunya lah, kematangan diri tu masih lagi belum ni lah. Walaupun kemik kereta tu, tetapi bukan kita minta kemik habis dan nak tersentuh nak buat macam mana. So benda-benda macam ni, dia akan menggambarkan hubungan sosial kita itu akan sentiasa harmoni. Dan yang paling penting lah, kenapa kita kena kawal reaksi ni lah. Yang pertama, menjaga air muka dan maruah kita, Cik Su. Yang kedua, membina credibility dan image. Image macam mana? Cik Su orang akan kenal sebagai orang yang panas barang ke, orang yang baik ke? Kalau sebut nama Cik Su, oh dia ni seorang yang sangat apa nama ni, lovely, apa ni, menyayangi dan sebagainya. So macam tu. Alright. Kemudian mengelakkan konflik. Sebenarnya konflik ni boleh dielakkan, Cik Su, kalau kita orang kata apa, kita boleh orang kata apa, tidak marah depan ramai lah. Sebenarnya bila dah jadi besar tu, jadi bergaduh dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah empathy. Empathy ni kalau dalam bahasa kaunseling tu, dia panggil kita merasai kalaulah kita di tempat orang yang kita malukan itu, apa perasaan kita. Khususnya dalam topik ni, anak kita lah. Apa perasaan kita kalau kita jadi anak. Sebab tu Cik Su, kalau saya nyatakan pada kawan-kawan kita, rakan-rakan ataupun klien datang jumpa saya, bayangkan kata you jadi anak, you marah-marah macam ni kan, apa perasaan you sebenarnya? You marah, you kena marah, you kena marah, tapi you bapa. So jadi anak macam mana, you mesti akan down. Sama juga dengan anak kita, sebab kita ni bukan orang yang gila, kita ni orang yang apa, emosi.

0: kita 8 hingga 5 dan sebagainya. Mm. And then kita ada anak-anak kat rumah dan sebagainya, especially kalau ada yang anak-anak yang tak berapa sihat dan sebagainya. So ini kena kita sebenarnya tutup ekonomi. Zaman sekarang dipanggil apa, zaman keras dan sebagainya. Sebenarnya dulu apa dulu keras, Jesus. Keras semua kita tak ada. Cuma itulah kehidupannya, tidak ada orang yang dulu beli apa, beli nasi kabu 50 sen, sekarang tak boleh dah 50 sen. So dulu pun keras juga 50 sen. Sekarang kalau 4.5 pun keras juga, Jesus. So this is dia punya tuntutan ekonomi dan masa kerjalah. So kena balance. Yang penting itu yang pertama. Yang kedua ialah pembandingan media sosial. Jadi kita tengok kejayaan orang kata apa, jangan banding-bandingkanlah di media sosial. Contoh Cik Su, kita ada anak yang form 5. Alright, yang kadang-kadang kita rasa rendah diri bila anak kita masuk diploma. Kawan-kawan dia dah masuk matrikulasi dan sebagainya. So it's okay, itu bagi pihak sekolah lah. Kemudian kita tengok anak orang lain bekerja, contohnya bekerja yang baik-baik, anak kita duduk masjid je, Cik Su. So it's okay. Sebenarnya sebab rezeki tu Allah dah tentukan. So don't worry. Jangan kita banding-bandingkan di media sosial lah. Yang ketiga ialah pengasingan diri. Ini sebenarnya ibu bapa yang gagal dipanggil isolasi. Ini pengasingan ini bahaya, Cik Su, dia akan pergi kepada inilah kemurungan dan sebagainya. So jangan asing diri bila kita kena bermasyarakat. Okey, pergilah masjid kalau orang Islam, yang non muslim pergilah ke kuil dan sebagainya. So jangan duduk seorang-seorang lah. Sekali itulah kita tengok dalam media sosial yang abang hair pasal mahju apa pasal putih jumpa yang lama dah duduk dalam sebab tak campur dengan orang. Rupanya banyak benda yang kita kena settle bila kita berada dalam institusi ataupun dalam sosial. Kemudian gaya ibu bapa yang ekstrim. Ini elakkanlah di Yesus sebab Cik Su dia dah tak ada dah gaya ekstrim ni sebenarnya. Tak ada dah gaya ganas-ganas ni. Nak ganas taekwondo, nak ganas bersilat. Itu di mana di gelanggang kita ganas. Yeah. Tetapi kalau dalam kehidupan ni kecek selu-selu lah. Saya dulu pun dibesarkan dulu ganas juga di Yesus. Tetapi saya boleh berubah pun. Dulu saya cokok kuat dan sekarang pun kuat lagi di Yesus kalau kita ceramah. Tapi maknanya saya lebih sekarang lebih relax, tenang. So maknanya cukup-cukup lah tu. So manusia ni boleh berubah. Cik Su ingat je dalam pendengar Kelantan FM, manusia ini boleh berubah kalau kena gayanya. Tapi kalau tak kena gaya, dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu. Dan akhir sekali ialah kesan psikologi. Kesan psikologi ni macam burn out. Burn out ni maksudnya dia nak jadi sempurna apa ni Cik Su, tapi dia tak boleh jadi sempurna. Maknanya family dia sempurna, nak banding dengan family Pak Mat yang sempurna itu contohnya. Jadi dia tak dapat. Itu dia jadi burn out. Dia jadi marah pada keadaan, kenapa aku tak boleh. Nak boleh macam mana? Pak Mat bagaimana dia didik daripada umur berapa solat? Dia kata anakku payah nak solat. Memanglah umur 17 nak suruh solat. Dia bukan solat 17 tu.
1: Itu dah, bukan rebung.
0: Itu dah jadi bulu dah. Orang daripada kecil lagi lah. Ilah illallah bagi solat, bagi hantar sekolah yang agama dan sebagainya. Kita 17 pun nak didik Cik Su. Assalamualaikum lah. Mana follow lah. Kalau dia tak jadi penjahat pun, alhamdulillah dah baik lah Cik Su. This is dia punya tu lah. So kita sama-sama ada anak. Dan inilah antara dia panggil apa, tekanan sosial yang mempengaruhi tindakan ibu bapa lah. Dalam menangani anak di tempat marah kepada anak-anak ni sebenarnya.
1: Okay, baik. Jadi dalam masa yang sama juga doktor eh. Kita jangan fikir anak kita sama matang dengan kita.
0: Yes, of course. Ini masalah. itu pun sebenarnya secara jujurnya pernah berlaku pada saya Cik Su. Saya kenapa dia tak faham? Rupanya dia budak. Aku ni kalau ingat sekarang rasa aku ni bodoh juga dulu. Sebab apa? Sebab aku, dia tak faham pun apa yang aku cakap sebenarnya. Dia tak, jadi anak-anak sekarang lagi tak faham Cik Su. Geng-geng strawberry sekarang tak faham. Kena ulang. Kita dulu pun banyak kali kena ulang. Betul. Anak-anak sekarang kalau kita dah 10, sekarang dah kena 50. Dia tak, bukan tak faham, dia macam buat tak tahu je. Dia sebab dalam dunia dia Cik Su. Betul. Dia dunia sekarang, dunia gadget dan sebagainya. Dia lebih kepada itu. Dia lebih apa lagu sekarang Cik Su, boom bop. Ada geng-geng macam ada tak ada dah geng donat sayang, tak ada dah, ada macam tu. So kita kena adapt lah dengan suasana yang berlaku Cik Su sebenarnya. Okay.
1: Baik, jadi hari ni kalau mungkin kita sibuk disambut hari jadi anak
0: yes.
1: Jadi kita kena tengok juga nombor yang tertulis atas kek tu supaya kita tahu kematangan tahap mana.
0: Betul, betul, betul.
1: Okay.
0: Betul,
1: kita dengar lagu dulu doktor eh. Kita sambung lagi lepas ini. Okay.

0: terbaru daripada Khai Bahar untuk anda, Alala Sayang. Okey, terima kasih juga untuk semua yang terus menyayangi anak-anak kita, menyayangi keluarga kita dengan sebaik mungkin lah doktor.
1: Ya, betul.
0: Sebab kalau rasa sayang tu tak ada orang tu susahnya
1: sebenarnya.
0: Yes, yes. Dalam kehidupan kita, rasa sayang tu penting sangat-sangat. Walaupun lama dah berumah tangga sekalipun.
1: Yeah, for sure.
0: Okey, baik. Dan untuk anda yang baru saja bersama dengar Menerusi Gualik Kelantan FM Masuk Sayang untuk hari ini, seperti biasa, Cik Su bersama Dr. Haji Muhammad Ahmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini kita bercerita mengenai apabila anak melakukan kesalahan di tempat awam. Nak marah ko, nak godek ko, atau buat tak tahu. Okay. Ada setengah orang buat tak tahu juga.
1: Buat tak tahu. Okay, itu langkah terbaik juga tu.
0: Langkah terbaik
1: buat
0: juga.
1: Tak tahu.
0: Okay. Mungkin juga kalau sebut langkah terbaik. Apakah langkah terbaik ketika kejadian itu berlaku? Okay. Tindakan kita sebagai seorang
1: saya bagi tujuh. Dia panggil tujuh. Apa dia cara untuk kita mengawal lah anak kita bila berlaku benda-benda macam tu kan. Yang pertama ialah tenangkan diri anda dulu. Apa-apa di Jesu ini boleh guna dalam hidup lah sebenarnya. Whatever yang berlaku. Whatever. Apa yang berlaku dalam hidup ini, tenang dulu. Tenang.
0: Kita
1: maksudnya,
0: kena tarik nafas
1: dia nak mengamuk dan sebagainya. Cuma kalau dia pecahkan tu, dia pecahkan kat mall tu, kena tengoklah tahap ketenangan tu. Tapi mana kali dia guling-guling sikit tu, maknanya kita tenang dulu. Tengok macam mana, kenapa dia ni nak apa sebenarnya. Nak baju Brazil ke? Nak jersey apa Argentina ke? Itu benda boleh settle. Relax. Relax tu. Tenang. Jadi maknanya pertama, tenangkan dia dulu. Ini dia punya tips lah untuk bagaimana mengawal anak yang agresif ataupun anak yang berlakunya. Yang kedua ialah fahami punca agresif tu. Ada anak ni sebenarnya Cik Su, dia letih sebenarnya. Dia nak cakap, dia rasa takut dengan bapak-bapak dia. Dia sebenarnya letih, dia lapar. Itu antara dua tu Cik Su yang kita kena jaga. Maknanya dia work. Kalau Cik Su tanya anak, saya pun tanya macam tu sekarang. Letih ke lapar ni? Lapar papa. Jom makan. So perut kena diisi, settle. Dia sebenarnya masalah tu kena selesai. Itu saja. Itu saja. Maknanya sebelum ni kita kata, kenapa budak ni? Dia ingat perut dia macam perut kita, Cik Su. Tak boleh, dia tak sama perut kita. Kita daya. Dia tak daya. Budak-budak dia makan banyak kan. Tak boleh. Okay. Yang ketiga ialah ajar anak untuk mengenali dan luahkan emosi. Ini jarang. Kalau orang Melayu ni jarang Cik Su yang dia nak luahkan emosi. Sebab apa? Sebab dia rasa macam betul tak emosi yang dia nak luahkan pada mak ataupun ayah dia ni. Kadang-kadang dia luah emosi makan lempang ataupun mak bapak dia marah dan sebagainya, kau ni tak berubah-ubah. Jadi menyebabkan dia kata tak ayahlah. Dia pun emosi dia pun kongsi dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. So ajar. Dia kena ajar lah macam kita ajar anak kita solat lah. Cik Su, dia kena ajar dulu. Takbir Allah. Kadang-kadang dia macam-macam nakal. Aturaman dulu ke. It's okay. Itu maknanya benda-benda pendidikan yang kita perlu ajar anak kita. Yang keempat, dia tunjuk contoh kawal emosi. Kita sebagai ayah, sebagai ibu ni, mana tunjuk bagaimana kita nak, orang kata apa, contoh bagaimana kawal emosi. Maknanya kita bukan pergi dengan, orang kata apa, dengan marah-marah dan sebagainya, dan kita tak payahlah dikenali sebagai orang yang macam apa harimau, beken dan tak payah. Kita dikenali sebagai orang yang baik, itu lebih baik, Yesus. Kemudian, kita tegur. Yang kelima, adalah tegur perilaku. Bukan anak. So, anak ni, maknanya kita bukan tegur anak sebab anak tu cerminan kita, Yesus. Jadi tegur perilaku dia, apa yang dia buat ni. Contoh antara ayat yang perlu kita elakkan, Yesus, ialah engkau ni jahat lah. Antara ayat yang kita yang buat, engkau ni bengong lah. Jangan. So bukan dia yang bengong tu, maknanya perbuatan dia tu bengong. So biar nak faham, oh ayah aku tak cakap pada aku, tapi perbuatan aku ni
0: tak betul
1: lah. Itu maksud tu. Maksudnya tegur perilaku, bukan anak. Ini antara kesalahan ataupun kesilapan yang anak-anak apa ni mak bapak buat, menyebabkan anak makin jauh Yesus. Nampak simple, tapi sebenarnya sebab itulah kita nak ucapkan kata-perkataan yang tak cemerlang tu, sabar dulu. Sebab dia lekat tu, Cik Su. Dia ni masalah. Kalau budak-budak kecil lagi dia lekat. Orang tua ni memang semakin lekat. Jadi yang muda ni pun dia akan lekat apa anak ayah dia cakap pada dia, mak dia cakap pada dia. Right? So tegur perilaku, bukan anak. Kemudian yang keenam, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Maknanya kita faham masa, contohnya kalau ada Islam, dia panggil kalau pukul maghrib kena ada kat rumah. Biar ada batasan tu. Do and don't. Macam biasa. Do and don't apa yang kita boleh buat kat rumah dan sebagainya. Peraturan rumah kita lah. Cik Su, supaya dia dapat menjaga kita. Dan saya berterima kasih pada arwah, apa nama ni, cik saya lah, dan juga nenek saya yang jaga saya sebenarnya 2 tahun. Dia ajar saya, Cik Su, antaranya dia kata, Abel kena ada kat rumah masa maghrib. Abel gilah jalan pun sampai pucuk Kuala Lumpur pun, balik sebelum maghrib mesti ada dalam rumah. Sebab setan keluar masa tu. So saya ingat sampai sekarang. Dan saya ajar pada anak-anak saya, punya betul yang cik ada. Sebab kita anak cik kan, anak nenek kan. Kita bukan anak mak bapak, kita anak datuk dengan nenek kita. Jadi maknanya saya ajar dan betul lah, Cik Su. Maknanya kita jangan, ada motor, anak saya ada motor, tapi dia tak berderak masa maghrib. Dia mana maghrib dia mesti ada. Dia meleweh macam mana pun, balik waktu maghrib dia ada dah kat rumah untuk kita solat ataupun bawa ke masjid dan sebagainya, right? So maknanya batasan yang konsisten lah. Jangan tak konsisten pula. Jadi cakap ini okey, esok tak okey, tak cuma lah macam tu. So be consistent. Biar akhir sekali anak-anak kita sayang kita pada Yesus. Itu yang payah tu. Biar dia panggil, kalau macam saya hari saya cakap anak saya, dia kata papa terbaik. Itu cakap kat mama dia. Mama cakap macam mana? Ada papa je lah terbaik, papa, mama tak terbaik. Mama pun sama, dia kata terbaik juga. So maknanya macam tu lah. Maknanya anak tu biar dia rasa idola tu lah kita Yesus, bukan orang luar. Bila idola orang luar, kesiapan dia. Dan akhir sekali lah, sediakan ruang untuk anak-anak kita cool down. Yesus, maknanya bila dia marah tu, bagilah masa dia nak berapa minit, 5 minit, 10 minit. Jangan disepaknya anak tu kat supermarket, kesian dia pun. Jadi kadang-kadang, oh menyesal pula sepak tadi. Kita tak nak ada penyelesaian macam tu Yesus, dan kita bagi dia cool down. Kadang-kadang dia pun nak meletup, kadang-kadang dia pun tak jangka dia nak meletup tu. Dia nak sangat kat t-shirt tu kan. Kesian kat dia menangis-nangis. Bagilah sabar dulu. Apa acik nak apa sebenarnya? Tak boleh jawab. Menangis lah. Sekali dia akan nak t-shirt nanya. Portugal cik saya kata. Nak Portugal. Beli kan. Tak ada masalah. Kalau ada, kalau tak ada, pinjam lah. Saya boleh belanja satu t-shirt lah. Jangan 10 t-shirt. Ambil ada. Jadi satu t-shirt okey lagi. Kalau 10 t-shirt kena minta kerja tawan lah. Okay, macam tu je. Antara tip-tip yang boleh ibu bapa di Kelantan FM ini khususnya untuk bagaimana nak meredakan anak kita yang maknanya macam tu lah, membuat perangai depan ramai dan sebagainya.
0: Okay. Itu kalau doktor maklum tadi bagaimana ibu bapa nak tenang diri.
1: Yes.
0: Kalau kita sebagai bapa pula bagaimana untuk memastikan anak kita belajar daripada kesilapan yang dia buat tu.
1: Dia mesti belajar. Maksudnya apa yang dia kena buat ialah belajar yang pertama ialah, oh ini mesti Cik Su, ramai orang tak gunakan istilah ini, tapi kena gunakan istilah ini. Dia kata apa? Kita kena sentiasa puji anak. Maknanya dia buat baik, Cik Su puji terus.
0: Hebat,
1: terbaik, cemerlang. Jangan istilah yang negatif dia kita cepat mulut kita ni. Tapi yang positif lambat nak puji orang, malu-malu. Tapi yang negatif menatai. Kalau Kelantan menatai bengok. Cepat sangat yang tu. Tapi kalau positif, bagusnya abang, bagus, solat bagus. So kena puji anak. Sebab ini dan apatah lagi kalau anak kita jenis yang mengakui kesilapan Cik Su. Dia buat silap, oh maaf papa, maaf ayah, kita buat silap tadi. Nampak jadi kita puji. Oh kata abang, tapi janganlah puji masa tu je. Sebab dia puji bila balik rumah, jangan puji terus. Sebab dia bagi-bagi kot. Nanti dia mengadang ada pula kat situ. Biar settle dia balik rumah, kita dalam dia cool down tu, settlekan. Kata bagus abang, tidak kan abang tadi bagus. Maknanya abang mengakui kesalahan abang kepada ayah dengan mak dan sebagainya. Okay. Yang kedua ialah mengakui bahawasanya anak kita tidak mengharapkan kesempurnaan. Jadi kita ni jangan anggap kesempurnaan daripada anak, Cik Su. Maknanya kalau markah 10, Cik Su jangan anggap 10 lah. Kau dapat 9, dapat 7 pun alhamdulillah dah. Maksudnya kalau kita orang Islam ni, kalau dia boleh solat, jadi orang yang baik, cukup dah Cik Su. Yang lain-lain tu sebenarnya kerja yang baik dan sebagainya, itu ialah rezeki bonus lah. Yang penting lah ni dalam bahasa Islam Kelantan dia panggil boleh berjuruh tak apa dia. Sebenarnya Cik Su boleh anak juruh ni payah lah Cik Su. Dengan suasana semasa yang ada pada hari ni. Yang ketiga ialah ini penting juga, yakinkan anak bahawasanya kasih sayang kita tanpa syarat, Cik Su. Macam kalau dalam kaunsel dia panggil penerimaan tanpa syarat. Macam kita pun dengan anak-anak, terima tanpa syarat, Cik Su. Jangan anak A kita sayang, sorry, anak Alung kita sayang, anak Angah kita benci, anak Acik kita menyampah. Dah pembahagian kasih sayang namanya. Ini bukan Piramli ni bagi harta, Cik Su. No, dia kena semua, jangan tunjuk lah kita, Cik Su. Sebenarnya secara bapa ni kita ada anak yang kita sayang, tapi jangan tunjuk. Tunjuk depan ramai memang lah, macam kita lah. Saya contoh, saya suka pada siapa-siapa ataupun saya pandai-pandai lah. Jangan tunjuk ramai, oh ni RM10, ini RM5, ini RM2. Nampak sangat lah
0: dengan ada kasta.
1: Yes, jangan. Dia panggil tanpa syarat. Jadi ini yang perlu kita buat. Yang keempat lah, menyelamatkan anak daripada kesilapan. Maknanya kalau dia buat silap, maknanya kita selamatkan anak itu. Maksudnya kita bagi tahu dia jangan buat orang kata apa, kesilapan yang sama. Kesilapan yang sama. Contoh dia menipu kita, ambil duit kita dan sebagainya tanpa minta izin. Bagi tahu rasional, kata perbuatan abang ni salah. Abang kena minta izin papa dan abah dulu. Kalau nak berapa cakap lah, oh banyak pa nak 1,000. Tak apa, papa adjust. Macam tu. Jadi dia nampak, oh papa boleh adjust rupanya. Jadi ini dah ambil duit papa. Papa nak bayar rotek, nak bayar apa. Contoh. Akhir sekali je tu, elakkan daripada ataupun galakkan anak kita supaya bertanggungjawab ke atas kesilapan yang dilakukan. Jadi kita nak jadikan manusia bertanggungjawab ni susah, Cik Su. Semua orang nak lari. Tanggung dan jawab. Dia panggil apa istilah, saya ingat ada satu kursus saya pergi, dia kata tanggung dan jawab. Dia macam tu. So betul. Bila kita kerja, kita tanggung dan kita jawab. Sebab tu ada bahasa Kelantan dia panggil asal boleh jawab. Jadi maknanya kenapa dah terlewat Cik Su, asal boleh jawab. Cik Su kata jam. Itu jawab tu ni. Senyap je. Maknanya Cik Su tak ada jawapan. Kenapa tak ada respon. So tanggung jawab saya lah, saya dah cuba sampai baik dan turun setengah tapi masih lagi jam. Contohnya gitu. So maksudnya kita ajar anak kita bertanggungjawab. Ini antara yang boleh kita buatlah untuk memastikan anak kita belajar daripada kesilapan. Ah, lima lah cik. So, okay. We 20 pening buat kita. Okay. Mana lima tu? Sepagu. Supaya dia memastikan anak kita tak buat kesilapan yang sama lah. Okay. Untuk kemenjadian mereka. Alright?
0: Baik. Mm-hmm. Kita masa pun memang tak panjang sangat dah, doktor. Cuma sikit kalau mungkin doktor menyatakan, apa penting sangat kita menjaga maruah anak ni walaupun mereka tu buat salah.
1: Okay.
0: Khususnya di kalai kalai ramai lah.
1: Sebenarnya ada empat lah. Dalam istilahnya ialah dia panggil ad-din tu nasihah. Maknanya Islam itu, agama itu nasihat. Okey, jadi maknanya kita kata apa Cik Su, Islam itu datang sebenarnya bukan untuk menyalahkan tapi nak membimbing. Kita nak bimbing anak kita dan selaras apa yang Islam datanglah. Dan sebab itulah akhlak ibu bapa sangat diberi perhatian Cik Su. Maknanya kita sebagai ibu bapa, preparation. Dan saya, biarlah saya ulas semua pun. Sebenarnya bagus pengarah Kelantan FM ini kerana memberikan ini. Program macam ni. Saya rasa dah ada dah program sebenarnya. Tapi maknanya ini lebih mempunyai apa, fokus lebih berfokus dia sebenarnya. Supaya ibu bapa dan kena dengan hari inilah. Ibu bapa itu pinga-pinga nak ke mana Kelantan ni. Tak ada pusat ibu bapa meluahkan perasaan Cik Su. So, maknanya kalau dia tengok cerita Asuh Sayang ini ataupun rancangan ini, dia boleh dapat satu idea. Kadang-kadang, kenapa aku tak buat? Aku tahu tapi aku tak buat. Aku nak puji tapi aku tak puji. So this is dia punya tu. Okay. So maknanya akhlak ibu bapa itu sebenarnya sebagai satu amanah. Cik Su. Jadi kalau kita jenis cakap kuat, jenis bekin dan sebagainya, ubahlah. Supaya anggap bahawasanya ini adalah satu tanggungjawab dan juga amanah untuk didik anak-anak. Sebab kerana ini selaras dengan apa yang nyatakan ataupun disabdakan Rasulullah, dia kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ani ra'iyatin. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Maknanya kita dengan anak-anak Cik Su, dia akan melihat bagaimana kepimpinan itu sebagai asas yang sangat penting sebagai ibu bapa dan kita sebagai orang kata apa sebagai pemimpin menjadi contoh kepada anak-anak. Alright. Dan ini yang paling penting juga Cik Su, last. Dia kata apa? Islam menegah sikap membandingkan anak. This is benda-benda yang saya tengok sekarang. Kenapa anak-anak menjauh dengan mak bapak? Sebenarnya sikap membanding. Tadi mungkin agak joke sikit RM10, RM5, RM2. But because this perbandingan ini, dia akan menjadikan apa? Cik Su, kalau ikut Islam, dia menekankan keadilan dalam keluarga. Baik. Dan anak yang sering dibandingkan, dia akan membesar macam mana Cik Su? Dia akan membesar yang pertama, rendah diri, iri hati, luka emosi berpanjangan. Dan Rasulullah pun jawab. Jawab macam mana Cik Su? Dia kata apa? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Maksudnya bertakulah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak kamu. Maka kepada ibu bapa Kelantan FM yang akan saya kasih sekalian, kalau hari ini anda tidak berlaku adil kepada anak-anak, anda tidak ikut apa yang Rasulullah SAW telah nyatakan kepada kita supaya berlaku adil kepada anak-anak. Jangan anggap kita sesa betul Yesus. Ibu bapa bukan sesa betul, kita juga buat kesilapan, kita juga buat orang kata apa, kesalahan. Maka kita kena pamerkan diri kita yang terbaik, kita buat perubahan dan insyaAllah bila kita tak banding-bandingkan anak, kasih sayang itu dia datang bukan sebab dipaksa. Dia datang dengan rela hati, dia datang dengan rasa cinta, rasa hormat, rasa jujur kepada ibu bapa yang dikasihi.
0: Dengan ikhlas.
1: Dengan ikhlas pastinya.
0: Dengan ikhlas.
1: Alright.
0: Okey, baik. Okey, segemetar ya 30 minit.
1: Yes. Ini sedap tajuk yang dia pengarah bagi.
0: Sebab mungkin ramai di antara kita yang tak berasa pun. Sebenarnya dia marah dah. Di kat layak ramai.
1: Dia dah marah dah.
0: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Dr. Haji Muhammad Ahmadudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, atas perbincangan topik yang cukup menarik hari ini. Jadi untuk ibu bapa yang suka marah-marah tu doktor dah. Sebab kita tarik diri, tarik nafas dulu sebelum kita marah. Jangan fikir kita je betul. Ada salah sokong. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali bersiaran di Gualik Kelantan FM. Sudah pun 1.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada semua yang terus bersama dengar Kelantan FM di waktu ini. Dan seketika untuk pandan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan pukul 1.17 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.19 minit tengah hari, dan Zon Besut Terengganu 1.15 minit tengah hari. Untuk anda yang sedang bersiap-siap naik masjid dan juga surau untuk menaikkan solat berjemaah hari ini, semoga apa juga yang kita lakukan insya-Allah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat pukul 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Allahu

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan 1.17 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.19 minit tengah hari dan Zon Besut Terengganu 1.15 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Lagi menyusul nanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti dengar orang ngajar dan hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi dengan tajuknya Pendidikan Agama untuk Anak. Jadi untuk anda selepas ini 2 petang nanti akan bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Dao menerusi segmen Akak. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur kita akan bersama lagi pada hari Rabu ataupun hari Jumaat nanti. Jadi terus bersama dengan Kelantan FM, insyaAllah penuhi cita rasa anda semua.

Sembilan kemuliaan orang yang menjaga solat. Pertama, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, badan selalu sihat. Ketiga, dijaga oleh para malaikat. Keempat, turun berkat pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, lalui sirat, yakni titian, sepantas kilat. Kelapan, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Dan kesembilan, Allah menempatkannya bersama orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Petikan ungkapan Sayyidina Uthman bin Affan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات رحمكم الله sekalian. Apabila kita membicarakan tentang masalah pendidikan agama, dan kita kena faham apa itu pendidikan sebelum itu. Dalam bahasa Arab, pendidikan ini bermaknanya at-tarbiyah. Maksudnya dalam bahasa Arab, kalau kita kupas dalam bahasa Arab, asal perkataannya rabbah, yurabbi at-tarbiyatan. Maksudnya pendidikan. Apa maksudnya? Aslaha wa tawallal amr. Maksudnya pendidikan ini memperbaiki dan menangani sesuatu perkara. Maksud pendidikan agama ini kita nak baiki. Nak comel. Nak comel gapo? Nak comel gapo parah? Beli, cuba dok comel. Di belah pemberastik situ comel. Kita tidak bicara tentang itu. Kita bicara di sini ialah mengenai bagaimana nak baiki potensi diri kita. Sebab dalam diri kita pendidikan agama maksudnya kita nak bina diri kita. Sebab dalam diri kita ni dia ada potensi-potensi yang cermelang. Sama ada potensi itu kalau tak kena cara dia akan tubik sifat bahimiyah. Kata Imam Ghazali maksudnya binatang lembu kubah padah. Kalau buat tak cara pendidikan ni agama ni manusia kalau lok tak cara pada agama, maka dia jadi macam lembu kubah pada. Cara nak tidur, nak makan, tu je tahunya. Suruh ngaji tak sih. Nak tidur je. Lepas bangun, tidur pula. Cara kena makan je. Lepas malam, balik rumah, tidur pula. Lepas nak main, tu serupa lembu kubah pada. Kalau tak kena cara pendidikan dia. Dan yang kedua, dalam tubuh badan kita ni ada sifat subu'iyah. Sifat binatang buas, binatang liar. Nak buat juga pendidikan agama, nak buatnya tu. Dan yang ketiga dalam diri kita ni ada juga sifat dia panggil sifat syaitaniyah. Sifat syaitan, iblis yang suka menipu, suka bodek, suka pencaman dan sebagainya. Dan sifat yang ketiga ni lah sebenarnya pendidikan agama. Nak melahirkan satu proses. Proses apa? Bertahap-tahap. Pendidikan ni bukan dia mari kata ni pandai selalu. Terkeluar daripada perut muak tegak, pandai selalu, boleh lacak, boleh baca Quran. Tak. Peringkat ini dia panggil melalui satu marhalah kepada marhalah. Sebab itu dia panggil pendidikan tarbiyah ini merupakan pendidikan melalui potensi diri, membangun potensi diri melalui satu tahap kepada satu tahap sehingga sampai kita kenal siapa itu Allah. Kenal Tuhan, jangan duduk belagak lawan Tuhan, sombong lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah beda. Jadi sebab itu pendidikan dalam agama, Imam Ghazali pesan, dalam masalah pendidikan dalam satu kitab dia panggil Ayuhal Walad, wahai anakku. Dia cerita kepada anak dia besar. Kita dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, kita kena besar. Jangan lok. Kalau lok gitu jadilah lok. Bagaimana kata Imam Ghazali, pendidikan itu seumpama kerja seorang tukar kebu. Tukar kebu. Apabila dia tanya satu pokok, gapo dia buat pada pokok? Dia bubuh baja nak suruh comel. Kalau ada rupuk sebelah dia tu, apa dia ada buat? Kau kelak gitu je rupuk lalai-lalai tepi tu naik tumbuh. Kau kelak gitu. Tak. Dia akan buang segala benda yang menyebabkan pokok tu tumbuh dengan comel. Yang menyebabkan pokok tu tidak jadi mandu. Tak boleh keluar buah. Sebab itulah konsep pendidikan dalam agama kepada ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan itu seumpama kita tanam pokok. Seumpama kita tukar kebun, kita nak tanya apa dia? Kita nak baca macam mana anak kita? Demikianlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahila walidun waladahu khairum min husni khulqin. Tidak ada pemberian yang paling hebat, paling bernilai daripada seorang ayah kepada seorang anak. Apa dia? Melainkan ialah lebih baik daripada buat ajar PA perangai comel. Hak inilah pendidikan agama hari ini sebagaimanapun saya kata gejala sosial banyak payah. Kenapa ni? Susah, kata Imam Ghazali. Bagaimana nak tanam benda keimanan? Bagaimana nak tanam? Macam tanam pokok gitu dah. Kena bina tanam macam mana? Melalui tiga peringkat tuan-tuan dan puan-puan. Tiga peringkat Imam Ghazali cerita. Pertama nak cari supaya anak kita ni yakin dengan ketuhanan, yakin dengan agama.
Pertama, kecillah latihkan mereka dengan Al-Quran. Sebab itu agama ajar tu, keluar sahaja perut-perut mak tu, gapo ucapan dia. Sebut apa? Kenal Allah. Dah azar selalu dah. Di sebelah kanan azar, di sebelah kiri kita komak. Baca macam-macam. Gapo setengah-setengah ulama kata, jangan lupa baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Supaya anak ni murah rezeki. Supaya anak-anak kita ni murah rezeki baca. Ni pakcik-pakcik depan ni. Ayah-ayah kat depan ni. Wanita nanti retina. Tak kira retina kita nak baca. Kita lah. Habis korang lain tunggu tuak imit, tuak bila. Dia anak pergi. Orang tu pergi, orang ni pergi. Tak berapa comel dah. Sebab itu apabila lahir saja, ucapan pertama. Sebab kanak-kanak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak itu dilahir dalam keadaan fitrah bersih. Apabila orang jumpa tadi, pergi anak tadi, dengan dosa dia, dia macam kalau dia rasa kat, sengah selalu budak tu. Macam gencatan elektrik kata ulama. Sebab itu mula-mula sekali si ayah perlu ambil tugas ni. Yang pertama sekali, bagaimana agama kita ajar, supaya kita baca lah ke mana? Kita bacalah azan dan iqamah tadi. Nah, Imam Ghazali rahimahullah cerita kepada kita supaya kita nampak, ajar mula kecil lagi anak kita biar kenal Al-Quran. Ni kita tak apa belah-belah ayu anak tu, belah-belah anak tu la ilah baca petihoh, biar baca ayat Quran, biar dia rasa mengenai Tuhan ni. Lama-lama keyakinan akan ketambah sebab daripada Al-Quran dia faham makna tafsirnya. Lepas tu kemudian dia baca hadisnya, dia akan faham makna dia. Kemudian lepas pada itu pula dia akan melakukan ibadat-ibadat yang disuruh oleh

kau naik. Kita tak cara kau tu, dah ngajar kau takut katu yang mula-mula dia. Habis jangan turut tangga tu, kau set katu. Oh, dia besar bawa tu sebab timan kau salih. Mu kena ingat bahawa seorang ayah. Ayah ni kita kena ingat. Rihul walad min rihil jannah. Kita nak suruh bau kau. Bau syurga nak tengok kau. Mana bau syurga? Apabila Nabi kata, wahai sahabatku, kamu nak tengok, kamu nak cium ke bau syurga? Ya Rasulullah, mana bau syurga? Mu ciumlah anakmu itu. Rihul walad. Bauan anak itu adalah bauan syurga. Sebab itu kanak-kanak apabila meninggal dunia sebelum akil balik, Allah meletakkan dia tempat yang baik. Sebab dia fitrah. Bersih. Fa'abawahu. Dua ibu bapaklah dia mencorakkan. Lagu mana kita nak corakkan tengok? Kita tengok balik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pesan. Dan Nabi pesan pada kita. Laula ibadum lillahi rakka' wa sabiyyatum radda' wa baha'im rattah la sabba alaikumul azab sabba. Kena ingat ngajian Allah, ingat kalau bukan kerana, kalau sekiranya tidak ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang merakak kepada Allah, kali ingat Tuhan kata Nabi besar, kalau tidak ada seorang hamba pun merakak kepada Tuhan, wasabiyatum radda, dan kanak-kanak yang menyusu, wabaha'im rattah, kalau tidak ada haiwan-haiwan binatang yang melata, la sabba alaikumul azab sabba, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan buat lagu mana kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita yang bala azab-azab Allah yang cukup dahsyat. Tapi kerana anak ni, berkatnya anak ni. Sebab itu pendidikan kepada anak-anak ni kena jaga. Kata ulama, pendidikan kepada anak-anak ni pertama melalui peringkat-peringkat. Sebagaimana saya cerita tadi, dia ada peringkat pendidikan anak-anak. Yang pertama ia panggil la'ibu waladak sab'an. Masa kecil umur 7 tahun, kita kena main gurah senda dengan dia. Ni tak boleh nak akak sikit ni. Kalau anak ni baru-baru, tak boleh nak sikit ni, tak boleh begitu sikit. Marah, nak marah selalu kepada anak-anak. Allah, kadang-kadang kecing, apakah, agak korintino, kita nak orang lelaki, tak cara, jangan. Kita gurau senda, ciumlah, kucuplah anak kita di situ. Sebab belayannya, sebab itu kenapa seorang perempuan, apabila dia melahirkan anak, agama kita ajar, kena nyusu 2 tahun, sampai 2 tahun. Haulaini kamilaini. 2 tahun kena menyusu. Kenapa? Pelukan itu hari ini kerana tanyalah anak-anak, kenapa dia boleh lari ni? Ikut gawel sampai ke lombok. Habis cakap, habis cerita tadi. Nah, kalau kita tengok sampai ke lombok, sampai ke mana? Hunggar lagi mari. Lepas teriak pula mari nak balik jumpa ibu bapa. Nak cerita kenapa? Tak nampak dah ibu bapa kita, biar kita takutnya. Sebab kurangnya sentuhan, kurangnya mesra kepada anak-anak. Sebab itu Nabi dalam satu hikmah kata ulama, la'iba waladaka saban. Mu kena gurau senda dengan anak-anak mai. Nabi dengan cucunda, Nabi duduk baca khutbah atas mimbar. Pada yaumul jum'ah, pada hari Jum'at, duduk atas mimbar. Nabi duduk atas mimbar. Apabila Nabi baca khutbah, mari cucunda dia Hasan. Lakuh, mari sembah muka depan. Nabi turun pergi ambil cucu dia. Oh, kalau kita ke mana duk main dengan cucu ni, dia kan? Tapi tak, Nabi ni nak cerita siapa pikat begitu Allah Subhanahuwataala sayangnya kepada anak dia. Saya begitu. Dan yang seterusnya, wahadzibuhu sab'an. Kamu kena didik. Kena cara. Lembu kubah tak balik, kita hunggah habis lecak. Gagal sekarang kapur. Wana kamu lemu kau bahabu kamu tak balik ni, gini, kambi kamu tak balik ni, kita gagal habis cakap. Pusing lagi, mari kita tanya, wana ada orang curi kah? Anak tak balik pukul 9, tak balik malam, tak kata gapa. Anak tak balik pukul 12 malam, tak kata gapa, relax je. Dia pergi jalan masing. Dah, balik pukul 12, balik dah habis, tak apalah, tidur lah, lagi sekolah. Dah, agama besar. Apabila waktu maghrib, tutuplah pintu-pintu rumah kamu. Janganlah wia anak mak kamu keluar sebab syaitan-syaitan berkeliaran pada masa itu. Kita kehadubi anak kita. Kita ke anak kita ke anak keluar, bagaimana kedidikan kita? Sebab didikan yang pertama ini ialah melalui contoh teladan. Anak akan ikut kita. Kalau kita biasa datang rumah tangga kita balas dengan isteri, anak dia akan ikut tu. Habis aku balas juga dengan mak. Tengok. Dia akan didik cara kebiasaan dia. Lepas tu dia kata, wasahibhu sab'an. Mu kena tolong dia. Mu jadilah teman dia masa umur 7 tahun.

0: Tadi 7 tahun, lepas tu masa bulan ni 14 tahun, ni masa 21 tahun, wasahibhu sab'an, kamu jadi teman kepada sana. Anak kita dia jadi macam saya, boleh bicara lagi-lagi dah. Eh, dia mau lagu mana, ngaji lagu mana, boleh bicara dah. Bukan perwatakan kita dengan anak siapa pikat gitu. Kata ulama, "Tsummatruku hablahu ala gharibihi." Maka kamu boleh tinggal lepas pada itu kamu bolehlah pergi dia sendiri cari makan sendiri semakannya. Sebab itu proses yang pertama, 7 tahun pertama jaga. 7 tahun yang kedua, kemudian tahajud kita 21 tahun. Didiklah anak-anak.
1: Jadi kalau kita tengok bahawa bagaimana kita nak tengok bagaimana berkesannya pendidikan yang kita ajar kepada anak-anak. Pertama ialah doa. Saya nak ambil sentuh sikit mengenai doa. Doa cukup penting bagi seorang ibu, ibu bapa. Sebab Nabi Allah Daud AS pernah berdoa. Nabi Allah Daud ni, kita dengan anak-anak kena sentiasa berdoa. Sebab doa ni tidak ada sempadan, tuan-tuan. Kita duduk Mekah, kita boleh doa. Kita di sini, kita boleh doa kalau di Palestin. Kalau nanti dekat-dekat Palestin baru nak berdoa. Tak. Doa ni tidak ada sempadan. Itu hebatnya doa. Dia boleh naik sampai langit ke-7. Tidak ada sempadan. Mana-mana kita boleh doa. Ini hebatnya doa. Oleh sebab itu, satu ketika Nabi Allah Daud AS berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daripada anak aku ini sebagaimana engkau telah jadikan aku. Dia minta Allah, ya Allah, kamu jadikanlah kepada anak aku sebagaimana kamu jadikan aku ni seorang Nabi. Bagaimana pendidikan kamu ajar aku gini-gini, kamu didik aku, ya Allah. Maka Allah berkatalah kepada Nabi Allah Daud AS, wahai Daud, ingatlah, beritahu kepada anak kamu. Ini pengajaran dia. Pendidikan, beritahu kepada anak kamu bahawa dia perlu berbuat baik kepadaku sebagaimana kamu buat baik kepadaku, wahai Daud. Kalau kamu boleh buat baik kepadaku, kamu kena nasihat anak kamu supaya baik sebagaimana aku boleh buat. Daud boleh buat sebagaimana pada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kepadanya, Allah pesan kepada Nabi Allah Daud, kalau nak suruh anakmu ni jadi comel macam mu, mu kena pesan ke anakmu, buat sebagaimana kamu buat kepadaku. Gitulah maksudnya. Oleh sebab itu dalam pendidikan kita pesan dalam ayat Quran cerita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Dengar apabila turun ayat ni, siapa dia teriak? Bukit teriak, batu teriak. Tapi kita dengar ayat ni buat relax, buat macam lembuknya. Sebab apa dia, tuan? Sebab kita tidak ada penghayatan dengan agama kita. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anak kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Teriaknya gunung, takutnya gunung ni kerana takut dibakar oleh api neraka. Sebab itu kita nak jaga anak ni cukup-cukup benda susah. Oleh sebab itu nak membentuk seorang anak yang baik ini, sebab piawaian ni kita nak tahu kita ni baik tak baik, ayah yang hebat. Kita nak bentuk anak kita biar jadi macam mana, kita boleh bina akhlak, makarimul akhlak, bagaimana Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik didikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik Nabi sehingga Nabi ni, wa innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu ni punya akhlak yang baik. Nabi ni akhlak yang paling baik. Sehingga digambarkan kepada kita bagaimana dalam Quran pun cerita kepada kita. Kena ingat dulu kita masa susah nak boleh kahwin, nak cari isteri. Tungkahul maratu li arba'in. Nikahkan perempuan itu kerana 4 perkara. Kerana 5 liha, kerana harta. Kenapa harta ni pertama pilihan? Ingat, orang-orang Yahudi nak pilih isteri, dia cari orang kaya. Orang Yahudi dia pilih kaya. Bila Nabi cerita dalam hadis. Walinasabiha, kerana keturunan. Siapa yang pilih? Orang Romawi, orang Rom, dia akan pilih keturunan orang darjat-darjat mereka. Dan juga walijamaliha, dia kecantikan. Orang mana pilih? Orang Farsi, dia akan memilih kecantikan-kecantikan. Dia tengok muka comel dulu. Tapi sebenarnya agama kita pilih bukan di situ. Faz bidhacidin taribat syadak. Nabi kita mengajar agama, tuan-tuan. Pilih agama sentosa. Tidak ada perempuan, sehingga akan digambarkan, kita nak tengok di sini bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita, bagaimana dalam Quran ajar kita nak didik anak-anak. Luqman al-Hakim, sebagaimana kata panel yang pertama, sebagaimana kata moderator tadi, Luqman al-Hakim ucapan yang cukup lembut sedikit. Ya bunayya, wahai anakku, kecek dengan lemah lembut. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam semasa nak sembelihkan anak dia, pengorbanan anak dia. Bagaimana, ya bunayya, wahai ayah. Nabi Ibrahim tanya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Ya bunayya, ya abati, wahai anak, wahai ayah, kita

mengenai jangan sopannya adab. Hari ini kita kurang sopan. Kurangnya sopan kita ni. Kurang adab kita dengan ayah, dengan cikgu. Kurang sopan kadang-kadang kata cikgu dengan dalam akhbar, kadang-kadang tengok. Nak marah cikgu bakar, kata cikgu kadang-kadang sekolah, nak bakar sekolah. Sikit-sikit marah cikgu nak bakar sekolah. Tengok. Kita ada kadang-kadang hari ini kurangnya adab kita terhadap benda-benda yang sepatut kita kena jaga. Sebab itu apabila Anas Malik bin Anas ajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Syafi'i, aku nak ajar kepada kamu, sebelum kamu menuntut ilmu, kamu belajarlah adab terlebih dahulu. Sebab adab ni penting. Sebelum boleh ilmu, kalau mu tengok, mu nak ngajar seorang guru, mu pastikan adab. Kamu kena tengok adab dia dulu sebelum belajar ilmu dia. Sebab adab inilah yang paling penting. Ingatlah bahawa kita tengok bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar juga kepada kita, supaya kita nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Begitu jugalah sehingga benda ni dibawa oleh ulama-ulama. Saya nak cerita bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Umar ni, kita tahu bahawa khalifah yang adil, khalifah sehingga diberi nama gelaran khalifah Islam yang kelima, adil tak adil dianya, sehinggakan apabila seorang yang nak masuk nak cara keluarga dia, nak berbicara mengenai soal keluarga, dia terpaksa padamkan liling yang dipasang, kerana ini urusan rumah tangga, bukan urusan pejabat, bukan urusan kerajaan. Akhirnya dia padamkan liling. Betapa adilnya dia. Kerana apa? Satu ketika apabila dilantik dia menjadi khalifah, Abu Latif, marilah rombongan ramai mari, maka rombongan tersebut mari nak ucap taniah kepada dia. Dia merentah hanya 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan saja, saya riwayat kata. 2 tahun 3 bulan, cuba bayangkan, nak bayar zakat pergi ke negeri Afrika, tak ada orang nak terima zakat. Tak ada orang nak terima zakat, nak ceritanya adik, siapa pikat begitunya Allah SWT baginya kemewahan kepada barakah. Apa yang berlakunya? Apabila mari rombongan-rombongan tadi nak berilah ke dia, nak ucapan taniah, maka mari seorang budak. Depan ramah-ramah tu budak, mari budak. Umur muda. Maka marilah situ. Budak tu kata, wahai Amirul Minin, kamu nak kecek boleh? Dia pun tengok. Orang tua ramah. Dia kata, kalau boleh tak ada kau orang-orang tua. Tak okey budak nak kecek dengan hamba. Tak okey nak bagi ke budak. Wahai Amirul Minin, boleh saya nak takap? Budak tu kecek dengan Amirul Minin. Dengan siapa dia? Khalifah Umar bin Aziz. Kalau kira masalah main umur, kita nak main pakai umur kah? Nak kira-kira umur. Orang tua ramai lagi yang boleh jadi khalifah pada demo. Demo muda lagi. Bukan masalah umur lah ni. Masalah yang kita nak cerita hari ni, dengarlah nasihat saya dulu. Bukan masalah umur. Yang pentingnya ditunjuk lidah. Yang pentingnya ditunjuk hati. Dua perkara. Saya datang kerana nak menasihati tuan, dan saya datang kerana ikhlas nak membentuk, nak menasihatkan Amirul Mukminin di sini. Dengar begitu, wahai Umar bin Aziz kata, wahai budak, kaciklah nak kacik. Awilah cakap menitisnya air mata, siapa rebah lah Umar bin Aziz. Nak ceritanya, walaupun kita tinggi secara mana pun, ingat nasihat orang kita kena dengar. Ini adab dia. Seorang ayah, sebagaimana kita tengok Nabi Allah Ibrahim, dia dengar nasihat anaknya sebelum disembelihkan tadi. Wahai ayahku, kena buat begini, kamu peganglah elok-elok, kamu ikatlah elok-elok, biar tajamkan pisau. Nak ceritanya, dengar nasihat seorang anak. Di sinilah nasihat seorang anak, kadang-kadang kita kena dengar pakar juga. Jangan minta kita ni ayah, kita ni mama tak dengar. Mutasahlah, tasah dah pakar lah. Aku tahu dah, aku makan garam dulu. Sudah, tak main buah lah gitu. Yalah, makan garam dulu pada anak kita, muka kita tua. Cepat darah tinggi. Tak, kena beringat. Saya nak bawa kisah lain pula. Supaya kita nampak benda lagu ni, jangan ingat main-main. Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah satu ketika, dia tengok jalan-jalan nak pergi pak ngajar dia, ada budak dah main depan dia. Bah, boleh bah, budak-budak dah main. Lepas tu dia kata, wahai anak-anak, jangan dia bunga kuat-kuat, jangan dia berlari, nanti kamu jatuh. Anak tu beraya, wahai Syekh, dia tahu dia ime Abu Hanifah. Ya Syekh, bolehlah kata dia tu. Aku jatuh tak apa lagi. Tapi kalau orang alim macam kamu, kalau jatuh, apa akan berlaku? Jatuhlah alam ini. Cermatlah kalau buat keputusan. Kejuk siapa? Kejuk. Budak ni besok kecek ni, kata Imam Abu Hanifah. Pandah kecek ni. Ya Allah, siapa pikir begini? Imam Abu Hanifah fikir bahawa dia buat keputusan, fatwa dia. Dia tidak pernah keluar fatwa kecuali dia
kaji, dia selidik selama satu bulan. Dan dia bincang dengan anak-anak murid dia. Sampai pikat orang, sampai pikat gitu anak-anak ceritanya. Nasihat, saya terima nasihat kamu, hai anak. Kita kadang-kadang tak boleh terima. Kenapa kita tak boleh terima nasihat orang? Sebab kita tidak adab dengan orang lain. Hari ini agama kita mengajak adab. Kekurangan kita hari ini, ilmu tinggi, ngaji tinggi, masuk universiti tuan-tuan. Tapi adab kita dengan guru kita, dengan ayah kita, dengan pemimpin kita, kadang-kadang tidak ada adab. Subhanallah. Di mana benda ini? Lompangnya di mana? Pendidikan di agama di mana? Kita tidak mengedepankan agama. Oleh sebab itu, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita ambillah pendah. Ambil nak Imam Ghazali cerita pada kita. Kita guna dalam kehidupan kita ini. Dia kata, kena ingat, nasihati anak-anak kamu ketika waktu makan. Apa dia cerita waktu makan ni nasihat anak kita? Sebab waktu makan, ingat anak-anak apabila tengok saja makanan, nafsu dia makin kuat. Disitulah kita nak ajar anak kita sebab tanya nafsu dia gelonjong. Oh, dia tengok makan lauk dia sedap, dia buih, dia tak kira dah. Dia tepang sana, tepang, tak kira. Tak ada basuh tangan pada anak kita kan? Apa? Kita nak ajar anak kita masa mana nafsu dia kuat, masa makan tu ada. Dengan empat perkara kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ajarlah dia dengan memulakan apa dia, dengan ambil makanan dengan tangan kanan. Ajar, tengok anak kita dengan tangan kanan, abel ke mana tu, tapi tangan kiri tu, ajar ambil tangan kanan. Yang kedua, suruh dia baca basmalah, baca. Ajar sama-sama. Kadang-kadang anak pada dengan ibah ni kan, pandai anak baca doa pada abah. Loh, kadang-kadang bimbang juga. Yang ketiganya, apabila tengok orang tua tak makan lagi, ingat ajar anak ni, ajar ni. Jangan dahului makan sebelum orang tua jamuh dulu makan eh. Ni jangan tak ada orang tua mana tempat-tempat rumah kita boleh ke kau dia jamu yang orang lain ke? Yang keempatnya ialah, kalau kita tengok yang keempat, janganlah dia dididik dengan tidur di siang hari. Ingat, jangan ajar anak-anak kita ni kalau boleh tidur di siang hari. Karena orang yang tidur siang hari itu bukti seorang yang pemalas. Ajarlah anak kamu tidur di malam hari. Kita anak kita tu tengah mana tidur siang hari, tengok nafsu dia semakin kuat. Nafsu dia semakin kuat. Sebab itu didikan kita seolah-olah kita ajar, seolah-olah tak betul banyak tempat nak sahabat-sahabat Nabi, nak alim ulama kita cerita. Dan kita beringatlah bahawa kita nak anak kita sekarang ini, kita nak minta anak kita, kita pertama sekali nak supaya berjayanya, kita mesti menunjukkan contoh teladan yang paling baik. Contoh teladan kepada anak kita nombor satu, jangan bohong, jangan berlawak, kena jujur. Pernah satu ketika Amir Abdullah bin Amir mari dengan Nabi tengah buku kuliah, mari dia bayar. Eh, anak-anak mari semua, mari anakku, mari anakku nak ambil ni. Maka Nabi kata pun tengok, dia tengok panggil. Nabi benda ni benda. Lepas sudah gitu pun Nabi kata, "Eh wahai Amir bin Abi, nak tanya kamu ni. Kamu bui ke anak kamu tadi tu?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku bui wah kamu." Alhamdulillah, kalau mu tak bui, mu panggil anak mu kata nak bui. Maka ingat, kamu sudah melakukan kebohongan kepada anak kamu. Mu ajar anak berbohong. Kita kadang-kadang, "Bayaklah, abah tak ada atas rumah tu." Padahal duduk atas rumah. Tipulah. Bagaimana keadaan begini tuan-tuan kita ajar anak kita? Maka kita sebenarnya, kita sudah anak kita tinggu. Itulah sikit sebanyak. Wallahu a'lam bishawab.

Jalan ini pukul 2:09 Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ini ni Kak Angoh bersama dengan dekat akak lah ni. Mesti segmen akak kita di Kelantan FM. Harapnya Kak Angoh ni tak lain tak buka. Biarlah dekat akak semua dalam kat dia comel. Molek sihat segar bugar belakang. Semangat belakang dekat akak kita ni deh. Moganya hari ni kata hari mula-mula lah. Cuti 2 hari Jumaat Sabtu dia kak. Jadi hari ni hari mula-mula kita bekerja. Jangan tidak semangat. Biar semangat lah deh. Biarlah pukul 2 dah ni. Sepatutnya pagi tak ada dah. Tapi pukul 2 ni pun lagu tu lah dia kak dah. Sesi yang kedua kita bertugas. Sesi yang kedua untuk apa ni kita cari rezeki untuk hari ni. InsyaAllah. Harapannya biar segala-galanya berjalan dengan lancar lah dah. Pejajelek kita hari ni 28 hari bulan dah dek aku. Sementara je masa nak habis dah kita bulan ni ni dek. Allahu Akbar. Hatu kat ngonok ayatnya dek. Masa ni berjalan tak berhenti ketak dek aku eh. Jadi supaya pesan ni daripada ustaz-ustaz kita lah ni. Biar kita gunakan masa ni dengan sebaik mungkin. Tu dia lah dek. Jadi hari ni 28 hari bulan dah. Bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Kak Angoh hari ni dekat kami. Kak Angoh mari bersama dengan kakak kita mesti siap menakut untuk hari ni di Kelantan FM. Buka panggul lah dulu. Dah, ke mana?

Tidak ada kat wakak dengan buka panggung dengan lagu Juwita lah. Deh. Agaknya terhibur lah untuk ala-ala kepetir ni ada kat wakak. Zohor-zohor lagu mana set kita? Deh. Selesai dulu bahagia Zohor. Lepas tu boleh sama-sama semula kerja kita sepas kalau lah. Dekat kak dengan persep-sep ni bukan jengkak apa. Takutnya teralik. Tak. Kadang-kadang kita ni ralik dekat kak wakak ambil anak sekolah. Berjanji dengan orang tu. Berjanji dengan orang ni. Nak buat go tu. Nak buat go ni. Semua dah sumak dah lepas lah. Ada kawan-kawan terlewat Zohor kita ni. Jadi kak kata apa? Apa dia kena selesai dulu hak bahagian wajib-wajib dah. Selesai dulu bahagian wajib-wajib tu lepas tu sambung semula kerja-kerja segi kita sepas sekala lah. Ni. Kang nak buka dan live kita hari ni dah kau live TikTok Kelantan FM boleh dengar-dengar di situ, boleh komen-komen di situ. Ramai dah ni. 200 lebih dah ni mata yang memandang. Terima kasih banyak user pun ada. Nusi Tere pun ada. Di Gua Musa Yi pun ada. Siap dah Mai Zohor Masyita. Bagus Masyita. Alhamdulillah deh. Lepas tu yang takde ada demo komen-komen. Tak boleh dengar siaran kita takde halah kepala Gua Musa. Ada. Acu mesej mari ke apa ni. Ke kita punya. Alah TikTok ni lah deh. Kawasan mana, kawasan mana. Bendy hadir dari Gua Musa. Assalamualaikum. Mek ada duduk dengar Kelantan FM ni. Terima kasih banyak. Adi Pasir Mah. Kek salih lah komik tu. Deh. Kata Kak Angguh kek salih. Bila-bila hidup kerja ni. Terima kasih banyak Mek. Sebabnya dengar siaran Kelantan FM. Terima kasih. Deh. Saya pun tak mandi lagi ni. Ya. Jangan ye. Pukul berapa dah ni ye. Ni pukul berapa dah ni yi, tak mandi lagi yi dah. Tu lah kadang-kadang orang tua ni dah mengepek dah. Nak gelak hari dah ni. Tak mandi lagi. Petang ni kena berhati-hati nak hujan. Duduk di jeram. Duduk jangan duduk di jeram. Takutnya ada pala air. Sungguh eh. Tak. Musim-musim ni lah ni. Lah ni kita lah tengah hari dah panas sampai dua kacik yi hari ni. Alak tengah hari ni dah panas, petai. Alak kemalai, dah hujan deh. Umar Hanif, salam sahabat tugas Madam Wati. Salam dari Kuala Lumpur. Azarimi, tanah merah putus siaran tadi. Tanah merah deh. Tanah merah, apa ni, Paluh Gua Musa. Apa ni orang kata apa? Kawasan yang tak ada gangguan siaran kita tadi tak. Tapi tak apalah. Ralik kat anggota baca komen dan live FM. Terima kasih banyak. Radio kita ni rosak siaran Kelantan FM. Radio kita, radio rumah kita rosak siaran Kelantan FM. Kau guna? Dia gini lah. Kalau tempat-tempat adik kakak tu. Deh. Dah tak tulis nama pula. Kalau orang lain tu boleh siaran di situ, maknanya radio pun. Kalau orang lain pun tak boleh juga siaran kita, maknanya siaran kita terganggu deh. Kak Angah. Ya. Dia kata tolong promote lah vendor makanan lokcin sesuai untuk majlis perkahwinan. Terima kasih. InsyaAllah deh. Tapi lo ni orang kata tak ada masalah. Dah seli. Dah kita promote-promote dalam TT pun boleh. Ni. Itu dia. Tak apalah. Alhamdulillah. Apapun terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat Kak Angah. Adik kakak Kak Angah yang setia bersama dengan segmen akak kita hari ni lah. Ni. Itu dia. Buka panggung pun banyak. Panjai jugalah. Ada apapun terima kasih banyak. Apa ni. ID Pasir Mah. Danish Haziq. Gangguan siara juga. Syah Alam Mendung. Opah salam dari. Salam kenal dari Opah di Kapung Kok Lanah. Kita ada Cik Ekin. Selamat petang Kak Angoh. Terima kasih banyak. Deh. Boleh tap-tap screen lah. Ramai-ramai sama-sama tu. Sebelum Kak Angoh. Banyak lagi banyak benda Kak Angoh nak kongsi dengan adik kakak sebenarnya betul ni. Tak? Dari Ipoh Amsyah pun terima kasih banyak. Alhamdulillah. Minta lagu boleh ke? Boleh. Kalau lagu tu kata dada Kak Angoh selit. Kak Angoh selit dah. Kalau tak dada aku maaf lah. Tu dia. Salam Kak Angoh. Mari jumpa dah dengan Kak Angoh dekat Bekwah. No, Bekwah ni ialah. Kemarin dua tepat dia kat Bekwah Kak Angoh. Alhamdulillah, terima kasih.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget tekok.
1: Baik, itu dia. Terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Ngoh lah deh, yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh Petani di Kelantan FM lah deh. Itu dia. Jadi, duduk tengah-tengah makan kau, duduk tengah beristirahat kau waktu ni. Jadi, agaknya semua kata dalam keadaan yang sihat walafiat berlaku lah dekat kau. Dia sebut pasal sihat ni bukan gapo. Tertubiklah satu berita daripada ni, Kak Ngoh duduk belek-belek sok khabar ni. Dia kata Malaysia negeri yang paling tinggi daripada yang ada masalah diabetes. Diabetes ni adik kakak tahulah, kenapa dia ada. Kecil manis gitu. Lepas tu nya, negeri mana hak paling tinggi ialah negeri Kelantan. Kelantan kita adik kak. Dengan 16.3% penduduk-penduduk di negeri Kelantan ni ada masalah diabetes. Lebih tinggi berbanding dengan purata nasional ataupun purata negara kita, iaitu 15.9%. Lebih separuh, maknanya adik kakak, lebih separuh daripada rakyat Malaysia kena suka minum-minuman yang manis-manis lah. Terutama sekali orang tua lah. Tak? Orang tua, orang dewasa, maknanya orang belah-belah. Bukan tua sangat lah, maknanya belah-belah saya tahu bila tua tu adalah kesian dia. Adalah kesian dia. Mana efek daripada pemakanan kita lah deh. Tu Superman katalah. Sama lah dengan Desperado Man ni. Kecil manis Kak Ngoh. Yolah. Nampak guana kata kadang-kadang duk mikir lah kata ujian Allah kepada kita. Tapi dalam ujian-ujian pun kalau boleh kita elok daripada memakai makanan yang manis-manis, boleh kita elok. Kau guana Kak Ayah. Kak Ayah pula duk kucing lepuk Kak Ngoh bila-bila. Duk jaga kedai. Oi sedap. Learning boleh lah buat lepuk Kak Ayah. Mungkinnya duriannya. Duriannya banyak. Manis-manis orang patah. Orang apa ni? Orang patah lah ni ni. Jualah lah dah. Tapi tak apalah ni. Terima kasih banyak Mak Syitah. Itulah kata Kak Ngoh nak oyaknya, biarlah kita jaga dari segi pemakanan kita lah ni. Sebab kalau kita tengok lah ni, wow, makanan-makanan hot viral tu kaya dia ada kakak ni. Mula-mula dia bubuh nisai. Lepas tu dia bubuh cheese. Lepas tu dia bubuh coklat. Lepas tu dia bubuh nama lagi. Hot gelembur-gelembur putih tu. Orang panggil dia Kak Ngoh. Apa ni adik kakak Kak Ngoh tak nak sebut. Halo, deh. Dia makan-makanan lah ni lah adik kakak weh. Lepas tu kak, adalah penyakit nyanyo lah kau kita deh. Tapi kita kena beringat deh. Kena beringat supaya kita ni tidak ni lah. Kesan daripada pemakanan kita yang tidak sihat lah.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Trivia Piala Dunia. Ismael Saibari menjaringkan gol pertama dari luar kotak penalti pada Piala Dunia FIFA 2026 apabila melambungkan bola melepasi penjaga gol Brazil Alisson, sekaligus membantu Maghribi meraih keputusan seri menentang Brazil.

tu dah kadang-kadang lagu tu lah kita dah rasa aja kelih tapi tak berani nak tegur. Rasa aja tengok tapi di mana pertemuan tu ada. tapi tak apa lah, kadang-kadang kalau kita tegur pun tak ada masalah. Kalau salah orang pun tak ada masalah. Royak lah kata salah orang dah. Hak-hak kat ngasa hak-hak paroknya kena tapi tak tegur. Jadi buat jual mahal begitu tak boleh juga. Kadang-kadang kita ni apa ni ingat teh tu dia kadang-kadang tu ingat dah. Kita tanya lah demo ni nama dia Ramlah ke? Anak sikit-sikit kita sekolah sekali mula. Tegur lah. Lagi pun lah ni dia kat kau nak tengok. Kelebihan ataupun kebaikan media sosial ni dia kita boleh jumpa semula. Kita boleh jumpa semula dengan saing-saing kita. Hak lama terputus. Orang-orang ni dia kata kepada dia, lost contact dah. Habis sekolah tak jumpa dah contoh. Ataupun habis kita tu merantau, pergi cari kerja tempat lain. Lepas tu kita tak jumpa dah dengan saing-saing kita. Tiba-tiba berjumpa semula dek kakak deh. Dengan adanya media sosial, dengan adanya FB, dengan adanya IG, dengan adanya TT, dengan adanya benda-benda media sosial lah ni lah dek kak. Kalau dia mau guna kat arah kebaikan, kalau dia mau guna kat arah tidak comel, tak comel lah jadinya. Sebab tu kakak kata hatah kita. Jadi alhamdulillah tak apa. Tegur lah. Kalau jumpa Kak Ngom pun nak bersih juga. Kalau jumpa Kak Ngom pun tegur lah. Jangan buat tak tegur. Kadang-kadang kita tak kenal siapa. Ataupun tidak ingat. Tidak ingat. Ataupun memang walaupun biasa berjumpa. Walaupun biasa berjumpa tapi dia ramai-ramai lupa juga deh. Putri kali saya jolah Kak Ngom. Kita dengan sayang kita pisah 16 tahun dah. Jumpa di Ipoh. Apa duk sotame dengan kita deh di apa ni dia duduk apa ni lucu lah biasa iyalah dah kango gitu juga jumpa semula dengan sains-sains sekolah dah dengan sains-sains kapung kita dengan benda-benda gini ya. Adanya FB dia juga tak masuk dalam grup sekolah kebangsaan lagi learning 53 tahun dah belaka ya yeah. Hasnah Muhammad orang Kelantan pergi klinik. Di klinik pasar tak kira lah mana tak usah lah duk tegur. Biar tak kena pun orang Kelantan pergi klinik ataupun pasar tak kira lah. Mana pun tak usah kalau tak tegur. Memang dah. Tu budaya kita dah. Terlampau kata kawan ni mudah mesra kita pangkat ya. Deh. Saya anak saudara baru jumpa ketika saya umur 55 tahun. Saya anak saudara baru, anak saudara tu baru jumpa. Umur 55 tahun. Tu sungguhlah deh. Tak ada jumpa dengan Kak Ngom. Mari lah nak jumpa. mari nak jumpa Romila. Jadi kalau jumpa Kak Ngom tepi-tepi jalan kau menama kau kedai kau ada. Atau di mana-mana sahaja stesen minyak kau menama tegur lah Kak Ngom tu. Kak Ngom tu duduk marah deh. Tolong ucapkan apa ni. Tolong ucapkan benda ni ke mak saya. Saya rindu dia nak balik Kelantan. Terus Kak Ngom sebut nama dia. Nama apa tu? AJC. Guana 88.10 jadi gana tu? Tak boleh dengar. 88.0 ni. Royak. Kalau macam siaran kita terjejah ke nama kau, royak deh. Nanti Kak Ngom maklum kepada pihak teknikal 88.0. Mana 88? Paluh eh? Tak. Saya dari Jeli. Dari Jemi Oil Turning Kak Ngoh. Kita nak juga sekali jumpa dengan Kak Ngoh. Nak bergambar boleh. Jumpa Kak Bimo Kak Ngoh Harabu. Bapa dengar apa. Area Paluh lah tak boleh dengar. Paluh Gua Musek. Boleh-boleh Kak Ngoh tulis lah. 102.9 clear. Terima kasih banyak. Saya yang saya pengar Kak Ngoh tu dekat UKM baca. Alhamdulillah. Tak jadi banyak hari dah lah. Tak apalah. Alhamdulillah tu Kak Ngoh nak ayatnya tegur. Tak ada masalah. Kita orang Kelantan tak ada masalah. Asal jangan ajak gocoh ya. Kalau ajak sekolah nak bersaing, nak berkenalan tu boleh. Tak ada masalah lagi.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ha, tu dia untuk adik-adik kita yang ada bakat, ada kebolehan eh. Boleh hantar ke Telegram Kelantan FM adik kak. Ha, kak nak cari nombor Telegram Kelantan FM ni di apa ni, di apa ni, kita punya nombor ni lah deh. Ha, sementar-sementar. Ha, ada juga demo nak tanya nak hantar mana penyertai bintang apa ni, bintang kecil kita ni. Ha, hantar ke Telegram. Telegram Kelantan FM dia kak. Apa ni? Nombor dia 014-974-0154. Dah siapa tadi tanya? Medina tadi dah. Hantar ke video nyanyian adik-adik tu ke 014-974-0154. Dah. Baik, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Ngoh deh. Ha, kak, apa ni Kak Fatihah tanya Kak Ngoh, tak apa kau ganggu ni. Boleh tanya je. Ha, nak tanya apa-apa. Nama mak saya Zamilah Kak Ngoh. Zamilah binti Mak Adam. Ha, ucapkan kata-kata ni, semangat kau mak saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ha, semoga mak tu sihat segar deh. Ha, sihat segar, boleh dengar radio, boleh dengar Kak Ngoh duk buah-buah ni pun tak apa dah. Deh, sambil-sambil beristirahat, sambil-sambil kata duduk di rumah deh. Mugolo ni biasanya kalau orang lama ni dia bukan tak ada aktiviti, dia pun ada set-set kumpulan dia dek kok dah. Set pergi masjid lah, set ngaji Quran lah, set apa ni, kiamulai lah, macam-macam lah deh. Jadi orang kata lo ni tak ada masalah pecing ko, berumur ko, asal kau sihat sekarang. Ha, boleh bergerak pergi mari, boleh ha, kata apa ni, beribadah. Ha, tak ada masalah ni. Ha, siap membawang lah. Ha, ada belakang deh. Mak saya kurek sikit lah ni, dia demik kat. Oh, demik. Kalau demik tu kena buat pergi klinik he. Siap dulu. Sebab lo ni kita bimbang dek kok. Kalau sebut pasal demen ni Kak Ngoh sebenarnya nak kongsi lama dah. Tak ada lagi sebenarnya ni. Sebab di Kelantan kita ni, menurut rekod yang dicatatkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk kedenggi lah. Mok AJ tu demen kif nama Kak Ngoh tak tahulah. Untuk kif demen denggi di Kelantan ni dek kok, 319 kes demam denggi. Ha, deh. Ni adalah untuk tempoh sehingga Januari sehingga 20 hari bulan baru ni lah. Deh, Januari sampailah 20 hari bulan ni baru ni. Daripada 319 kes tu, satu kematian telah pun direkodkan lah. Jadi walaupun untuk keseluruhan kes denggi di Kelantan ni, dia menurun adik akak. Dia menurun 93.54% berbanding dengan 875 kes daripada tempoh yang sama tahun lepas. Tapi kita kena taruh bimbang, kena taruh beringat deh, supaya kes ni tidak menaik dan juga tidak bertambah dari segi kes-kesnya lah. Sebab denggi ni dah kok, kita tahulah dok, demo hok besok-besok kena demam denggi, demo tahu lagu mana rasanya. Dengan panas pedih, dengan demam keboh, demam keboh, demam keboh. Demam tak keboh pun ada juga adik kakak. Dak, lepas tu nya kalau tu hak biasa, dia mari sakit kepala, sakit perut, dia capur belako adik kakak deh. Jadi gak, tu hak demam biasa, demam denggi biasa. Tidak lagi bercampur dengan demam denggi berdarah. Dengan demam berdarah ni parok lagi. Sakit weh, kena denggi biasa pun. Kena mula-mula senok biji mata, serupa nak pecah putih mata. Dia cek dia ada pengalaman. kalau orang ada pengalaman, orang biasa kena demam denggi ni, dia tahulah lagu mana. pe apa ni pada kata lah ni dia main bola tak apa. Dia main bola kat terik-terik dia mengantuk dengan habis modal beli apa ni jajan minum kopi begitu je dah. Ha, tapi kalau bahagia dia main denggi sebab aku kan aku. Terima kasih banyaklah. Ha, muka lah ni Rosidah kata nyamuk musim hujan panas ni. Ya lah deh. Ha, tu dia nyamuk musim hujan panah, tempat-tempat pembiakan nyamuk, hak tu kat guna rakyat sama, jari-jari sekali pergi merung kat belakang rumah kita, belakang kedai kita tu dah kot. Tak ngomongin lagu, ha-ha, apa ni, lagu ha-ha, pula dah lagu danduk lah, sebab saat ni ada sahabat kita, kita orang tua-tua, orang lama-lama ni, kat ngomong nak danduk sikit lah, ha, danduk pun boleh lah dah kot.

0: tengah panah hati ni. Tak tahu dah nak bersabar lagu mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia hak memang paling sabarlah atas dunia ni. Sebab Mak Bunga tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah kok sedih. Sebab kadang-kadang ke Mak Bunga paling beci dengan orang hak perangah pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Kakek lah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sore dah boleh pongoh? Mak Bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi Mak Bunga sabar. Sebab Mak Bunga malah nak layar lah pesek-pesek pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pongoh, supurnya dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh, baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab, kenalah kawal kemarin. Mak Bunga tak marah, Mak Bunga nak
1: kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kelantan FM dan Regulus Pasihon memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Nak cari tiket sebenarnya. Nak cari tiket kapal terbang. Melidah kodok lagi sini dulu. Kalau begitu, kalau begini, aku ni melidah. Tapi gak aku nak royak, aku pergi sana lapangan terbang. Royak namo aku tak ada. Hanya pergi aku lupa hari ni. Alah kita. Ala kita, sini udah lo ala noroya ni.

dulu lepas kita beli. Kalau begitu, kalau begini aku cek dah. Mau cek apa dia, Pak Bu? Dengar sini aku nak royak. Mau kena

0: Lagi aku ingat nak sahur, nak jauh ke buah pun. Aku nak kat patuban. Apa? Tak naik juga, main ke bawah juga. Niat tidak ikhlas doh dekat mana jadi.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Baik, dia akan balik semula bersama dengan Kak Ngofta ni dah. Saat ni kita pakat-pakat dengar berita ringkas dah tu dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasihlah orang ramah lagi ada di live TikTok kita hari ni. Kita ada Rus Ayu, lepas tu kita ada Zun. Betul kedok Kak Ngebaca tu, X Zun. Ali ada, lepas tu nya Kak Ti. Kak Ti Wednesday. Itu dia. Mak Renok 82. DJ sihat ke? Sihat alhamdulillah. Mak Adik. Mak Adik pula dah. Mak Albab. Nak bagi sebako ke Kak Angoh dekat konti. Alhamdulillah. Orang tu pak ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah ni. Yang kata boleh-boleh duduk beristirahat. Boleh-boleh duduk buah. Cumanya kalau demo-demo ada siaran kita terganggu lagi, dia akan maaf lah deh. InsyaAllah kita akan maklumkan kepada kita punya bahagian teknikal lah. Lepas tu siapa tak di komen dalam kereta dia tak apa nak jelas mana. Duduk di kawasan mana tu. Kadang-kadang kereta dalam kereta ni payuh sikit lah. Kecuali kalau hak radio di rumah kau bernama kau. Bolehlah demo detail dah kau tak. Supaya kawasan-kawasan tadi tu. Di mana apa ni, Gua Musa Paluh, Gua Musa lah, Tanah Merah, Temangi, Tanah Merah. Okey, kawasan Tanah Merah. Okey, baik. Tadinya ada juga sahabat kita komen di 97.3. Cumanya duduk di mana, Kak Ngong tak pastilah. Deh, 88.10 di Paluh. Maknanya, Kuala Kerai tu tak jadi, Kak Ngong. Maknanya di kawasan Kuala Kerai macam lah. Masalah sikit kita punya siaran di situ. Sobalah. Deh, nak buat guana sebab kita pun memang ada gangguan siaran sikit. Untuk demo-demo yang berada di kawasan Kak Ngehoyak tadi tu, sebabnya dia ada ni penambahbaikan. Untuk menaik taraf kita punya pemancar. Apa ni, siaran Kelantan FM. Sobat. kita nak sedang menaik taraf lah ni. Radio stesen pemancar di Bukit Bakar. Bukit Bakar ni lah macam maknanya adik kakak. Dia lah ni dalam apa ni, melaksanakan untuk menaik taraf. Jadi untuk proses-proses selama proses hijau ni ada gangguan siaran lah. Dia startnya 24 hari bulan. Hari Rabu baru ni, sampailah 14 Julai 2020 hari Selasa. Jadi kalau hak luar-luar Kelantan boleh dengar juga melalui RTM Klik kau, melalui Facebook kau ataupun TikTok lah. Jadi kan insyaAllah bila selesai kerja-kerja apa ni pembaikian ni, adik kakak boleh dengar dengan jelas. Antara kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran kita adik kakak di Kuala Kerai, Mungkin Gajah, Mungkin Kandik, Kuala Gerih, Kuala Pehi, Pergau, Kuala Stong, Manik Ura dan juga Manjo. Di Gua Musa, itu di jajah Kuala Kerai lah. Di jajah Gua Musa, Mukim Kuala Sungai, Lima Kasturi, Relai, Renok dan juga Ulu Nenggiri. Manakala di Jeli, di Blimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Di Tanah Merahnya, Jedok Lawe, Jedok Lawang, Nibong, Pasir Mah, Lubuk Setua, Tapanje. Di Pasir Putih, Cerah Ruku dan juga Semerok. Selain daripada Kelantan FM, gangguan siaran ini juga berlaku kepada stesen radio klasik, nasional, Trax FM, IFM dan juga Minal FM. Itu dia. Maklumlah tu ni. Jadi saat gambar radio adik kakak tak punuh sebenarnya. Kita dalam proses untuk menaik taraf pemancar kita di apa ni, di seluruh kawasan-kawasan yang mendapat gangguan siaran waktu ni.

0: Bibi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Ya, siapa-siapa yang ada bakat itu boleh cuba, adik kakak. Boleh cuba, adik. Untuk tahun ni, tapi untuk tahun ni kita hanya mencari P. Ramli sahaja. Kita cari P. Ramli sahaja. Salamah tu nanti kita akan beri kemudian. Jadi, untuk adik kakak yang apa ni, ada bakat yang kata berminat dengan lagu-lagu P. Ramli, tak kira lah, P. Ramli zaman muda ke, P. Ramli zaman tua ke, P. Ramli zaman apa sekalipun, dengan lagu-lagu yang popular menerusi filem-filem dia tu, adik kakak boleh cuba dalam pertandingan Bintang P. Ramli 2020. Hantarlah video adik kakak tu ke nombor telefon Hot Cik Sumo ayat saat ni lah deh. Sobalah Muhammad Saidi puasa dah ni. Gua Musa tak boleh dengar dah ni kat Ngoh 3 hari dah. Sobalah Gua Musa apa-apa ni kawan saya kita duduk tengah beki. Tak ada kan kat Ngoh Royak dah. Jadinya dekat kat kita lah ni pukul 3.20 dah. Alhamdulillah Mami dan juga T dah pun selamat sapa. Assalamualaikum Mami.
3: Waalaikumsalam.
2: Dan juga T.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Orang kuat Mami lo ni tu.
3: Pengganti.
2: Ni.
3: Mami nak becek lo.
2: Mami nak becek lo ni. Siap lah T. Canggih lah dek. Jadi hari ni alhamdulillah Mami diberi kesempatan untuk kita kongsi-kongsi sihat lah Mami ni. Dengan demo-demo yang mungkin ada masalah kesihatan ko, ataupun demo yang nak segar ko. Dia mirip sini sebenarnya kok tak nanti kalau kita sakit. Deh, segar pun kena minum.
3: Hak sakit tu sama telah lah.
2: Deh, sebab orang kata apa ni penyakit ni kita cegah sebelum parah. Deh, jadi kita aman sebab dia mineral je adik aku. Sebab dalam tubuh badan kita ni memang memerlukan mineral. Deh.
3: Yang cukup.
2: Okey, baik Mami. Hari ni ceritanya lagu mana yang terkininya selepas Mami back wah besar dia 2-3 hari baru ni. Dah.
3: Hari jadi. Pertama kali buat rumah hidup. Tak saya dah buat. Sekali tu je. Selama ni anak buat surprise. Kita ada.
2: Ni gabung-gabung. Tak ada. Gabung-gabung lah.
3: Ramai-ramai.
2: Empat lima orang. Dia bisa dia kot. Dia hari jadi tu. Jadi macam nama. Serentak. Serupa ni. Tak apa. Alhamdulillah. Okey baik. Hari ni ceritanya lagu mana.
3: Okey baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Kak Ngoh kita tu.
2: Sama.
3: Cik Mu.
2: Ya.
3: Hak mana baru dengar. Dah lama dengar. Hak ni kamu saya sabar deh. Betul ke? Mami lalu kamu saya semua stes yang tak ada. Kosong. Bukan kata Kelantan FM saja.
2: Oh maknanya semua stes.
3: Semua stes yang tak ada. Mana pergi Kelantan ni kita. Masuk cari dah Kelantan FM mana ni. Rupanya asal ni betul lah. Bukan kata Kelantan sahaja. Pecahawan tu dah.
2: Kita bagi teknikal lah.
3: Itulah. Itulah manusia kan. Okay, dia ada juga takdir dia tu.
2: Betul?
3: Janji Tuhan tu pasti. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar radio Kelantan belakang. Cikgu makmu. Apa nama masa? Duk dengan nama Mami. Duh, ni lah Mami mu. Ya, kembung-kembung ni makan dia ni. Naik 5 kilo dah seminggu. Jangan duk gobar. Tapi dah. Mami tak rusing.
2: Dah penting-penting kata durian murah kat Mami. Dah sungguh-sungguh hati. Tapi tak apa. Mineral esen ada.
3: Mineral esen kan ada.
2: Yeah.
3: Jadi kita tak pelik lah. Betul. Yeah. Sebab apa tu ngah? Setiap penyakit ada penawarnya. Tu kata penyakit di atas sekali penawar.
2: Sekali penawar dia.
3: Tapi kita nak jumpa belum tahu bila.
2: Ya. Yeah.
3: Kalau rasa rara tu jolah. Tak ada paksa. Dalam Islam tak boleh paksa.
2: Yeah.
3: Tapi Mami Mina Esen ni dia untuk mak ayah hak mana-mana lah TikTok. Tak? Hak mana-mana baru dengar atau dah lama dengar. Kita dah masuk tahun ke 17.
2: Nak masuk 18 dah.
3: Lama tak lama. Hak dengar radio. Hak duduk luar dah.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi Mina Esen ni dia gentle. Dia jual. Dia nego secara sehat. Diminum dulu, rasa dulu.
2: Rasa dulu.
3: Kalau rasa sedap, buat kira lah.
2: Ya.
3: Tapi 15 minit, kalau mami nak bawa, mami nak minta, bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Orang ni orang nak kecek boleh, nak ikhlas tu payah. Wajak boleh ikhlas-ikhlas, pelaksanaan terlalu sukar. Biar dia mari daripada hati, ramai orang mari nak jerit nak. Saya nak sangat anak tak boleh nak bawa tu lelaki tak bawa kadang bini tak boleh nak bawa sibuk. Tak ada tak sampai masa. Sebab masa tu sampai masa kena jadi sendiri. Macam tadi tu Pak Yati.
4: Betul.
3: Dia tu nak pergi bilik air dah lama dah dengar minum esa dalam radio Kelantan.
2: Lepas tu
3: tengok weh minum esa minum boleh lalu lah kau.
2: Maknanya tu hey, tak ada ke bertemu di situ.
3: Di situ orang ambil gambar pula nak atas kabel dia lama dah nak cari minum esa. Nak royak dah. Kalau sampai masa inilah urusan Tuhan.
2: Betul-betul.
3: Jangan tanya mami macam mana berlaku. Sebab itu aturan Tuhan. Siapa yang pergi dengan hati ikhlas, yakin sengoti-sengoti. Jangan lupa mana ada masalah tu. Jangan lupa baca bismillah, al-fatihah, keluar Allah. Munajat dengan Allah.
2: Munajat dengan Allah Ta'ala.
3: Kalau nak baik tu urusan Tuhan. Kalau nak ikhtiar tu urusan kita, kena yakin sengoti-sengoti. InsyaAllah bagi tu jadi. Semaya pun. Kalau tak yakin, tak jadi.
2: Ya. Dah main waswah.
3: Allah akibat anak kau cilat. Jumpa dalam maya. Piti hilang dalam maya. Nak pergi datang. Kau jual nak gapa. Nak nengu tak. Kalau semaya belakang.
2: Ya.
3: Jadi semaya ni kadang habis tu. Pawai Luli Mosaldin. Aku daripada tak semaya. Jadi kalau kita semaya sekali, khusyuk dan tawaduk kalau Allah Ta'ala terima daripada lahir sampai ke mati sudah menjamin kita ke syurga Allah. Masalah susah nak jumpa waktu
2: tu. Itulah.
3: Susah. Tapi jika dikurniakan, insyaAllah. Benda tu jadi payah pun jadi mudah. Sampai jadi mudah. Masa.
2: Betul.
3: Cik kata, mana ni jumpa Kak Angah? Alah ketua kan? Ini takdir tu. Jadi, mak ayah, mana ada masalah kesihatan, tak berapa tidur, tak jenuh, kau makan, tak lalu berok, tak lawah kecil, tak lawah. Apa main dekat cik pasal kecil berok, tak lawah ni kau? Hai, siapa-siapa, kejahatan kau retina, kalau tak boleh kecil sehari ni, mangiwa.
2: Betul.
3: Kalau nak berok 3 bulan, tak apa lagi. Pergi kat doktor, doktor masuk ubat, you tubik matang.
2: You tubik,
3: tak apa. Kecing ni, sari mangewa, tak cair terang. Itu sebab tu, kita minum ke atas, mesti turun ke bawah.
2: Turun ke bawah.
3: Semua nyakit, doktor kata, mesti flush ke bawah. Gilah, gapa tinggi, gapa doktor masuk air belakang. Orang nak beranak, kau nak gapa. Ya, hospital gatung belakang USM tu tak? Semua air yang lah.
2: Betul.
3: Dia tak nasi. Tuhan nak koma, lama-lama tu tak mati kau. Sebab mati tu urusan Tuhan. Tapi urusan kita kena jagalah kesihatan, nak hidup sehat. Doktor kata mudah lah. Cukup air, cukup zat. Dalam mami minyak saya ni, dia kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Lengkap. Hak Tuhan kurniakan di dasar laut di Queensland. Tak ada di Malaysia, jangan gobah. Sebab apa? Laut Malaysia tak cukup dalam. Katanya saintis. Pelawat dia pelawat lah mami. Tapi benda ni fakta. Sebab mami masuk dalam radio mana pun, kita kena atas fakta tu saintis. Kata Dr. Lena Spol ni kata, setiap penyakit ada penawarnya. Kalau nak baik tu, saya kita kena kita jangan putus asa terah. Tapi tu kalau kata gini, orang sakit tak? Oh, mak ni kat dengar radio sama. Alah, muka aku sakit. Ya, tak tahu sakit lagi mana kalau kita bunyi. Kalau mak ke, kalau kita ada mak lagi, mak tak ada dah. Alah, ngahi sakitnya mak. Kalau dia mak bunyi tu, dia sakit yang amat sangat. Yang tak boleh nak dah.
2: Betul.
3: Dan kadang dia kecek dia sakitnya mak. Air mata ni berang. Sakit dah. Mana kalau kita boleh mak ni ke, dia tak nyusahkan anak dia.
2: Betul.
3: Tak akan nyusah.
2: Tak dia tak akan nyusah.
3: Tak akan nyusah. Tapi kalau tubik tu dok, ambil take care lah. Ambil tahu lah. Kena ambil tahu. Jangan lupa orang okay, baca tu.
4: Petik kat okay. Bukan petik kat okay. Pagi lah. Pukul 5 insyaAllah siapa. Sebab kita habis radio ke. Pukul 5 siapa pukul 9. Lewat sikit jangan rusing. Kita tunggu. Hello kita aja.
2: Nak hello-hello pun yang kena win nombor
4: ni. Win nombor. Kita win nombor deh. Dengan belakang mu ayat dia kakak deh. Lama dah tak bunyi copong ti ni. Okey, mak ayah kakak. Okey, nombor dia 019-988-6727. Ataupun so lagi deh 018-900-2727. Jadi kalau siapa awak kau lewat, kau tak ada kereta lagi, kita tunggu sebentar. Tak apa, kita tunggu. Selalu lewat lah.
3: Esok mana nanti?
4: Kalau esok jangan rusing kepada macam biasa. Untuk orang pengkalan cepat, pukul 10 sampai 12 kita ada di Masjid Asalam pengkalan cepat. Berhadapan dengan penjara. Petih hok mana nak jumpa, pergi jumpa mami di pejabat. Sebab gini biasa kalau Isnin ni untuk orang pasir pekat ni kan. Sebulan sekali sahaja kita pergi. Jatuh hujung bulan. Hujung bulan.
2: Ni. Esok dia.
4: Esok lah. Ya, esok lah. Kan? Jadi kalau macam hari Selasa, memang rutin kita di pejabat lah. Jadi kalau macam anak-anak ada cuti ke, dok, nak bawa mak ayah pergi jabat, kena-kena jabat kita. Orang kata nak seduk sedap dalam ekong, pergi jabat. Pukul 10 sampai pukul 10 sampai 5 setengah. Hari Jumaat sahaja kita cuti. Jadi hari lain boleh pergi secara direct. Jadi using hari Gabu pasir putih petang di Jetih. Hari kami kena dengan molek sikit. Sebulan sekali sahaja juga. Bapa minyak mahal oyak direct.
3: Tak dengar nak kampung. Sebab kita minum free.
4: Jadi kalau hari kami ni sebulan sekali jatuh pada hujung bulan lah. Minggu keempat pukul 10 sampai 12 di Macang. Petang pukul 4 sampai pukul 9 di Masjid Jauha Kuala Kerais.
3: Setiap minggu akhir.
4: Setiap minggu akhir. Tak kira sah berapa ibu leh, asal kau minggu akhir, jolod dah. Itu tarikh kita.
2: Sebab tu Kang Hoi ada pesan apa ni, tulis nombor telefon siap-siap sini. Nak tanya mami duduk di mana minggu ni dek aku. Tulis nombornya 019-988-7727 ataupun 018-900-2727. Jadi mami kata beginilah, nak gitera dulu. Tapi gitarah dengan hati ikhlas mi deh. Jangan kata bunyi perih kat boleh pakai gigi. Kalau tidak ikhlas dia tak jadi juga.
3: Jadi sebab kita gulang. Kita balang untuk lelaki. Bapa mamu masih pahit hadah tadi balang orang. Bagai tidak ikhlas.
2: Bagai tidak ikhlas.
3: Kalau nak kasih sayang, sedap. Bapa lemak mani masih dia bagai suka.
2: Betul.
3: Kita nak ni. Kita makan yang tak suka dipaksa. Apabila paksa ni kan. Nikah pun kalau amok kita paksa haram. Hukum kata kalau kita tak sihat lelaki, kita tak sihat kau jatuh ni, mak kita paksa haram lah. Lah hukum kata tak ada paksa. Dia kena sampai habis tu tak email jami dulu. Ming nak pergi nikah ni, Ming tak email kata nak nikah jalan kami.
2: Dah tanya tu
3: Kalau dulu jami dulu jami tak ada dah.
2: Tak ada dah.
3: Ming nak nikah ni, hamba apa jigit. Jangan tak email apa ni, nak paksa ke kena jami dulu. Dan bila ni kau IT pun boleh. Ni kalau dia boleh berlaku dipermudahkan. Sebabnya Islam dipermudahkan. Jangan menyusahkan.
2: Betul.
3: Jadi nak tahu lebih tepat pasal Mami Nessa, jangan tinggal lah. Kelantan FN tu kena pegang. Nak pergi jambek pun kena bawa. Nak pergi norek pun kena bawa. Mami Nessa ni boleh berlaku mana. Hak Gianokin kau tak boleh kebun siar, kebun malai. Boleh berlaku. Kita dengar lagu dulu.
2: Kita dengar lagu dulu.

0: Baik, adik, kalau kita ada masa sikit lagi lah, adik, untuk bersama dengan Mami kita, Mami Mineral Essence. Jadi terima kasih banyak untuk semua-semua hak tanya, bosi boleh kau. Mami kata boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi Mami sambung sikit lagi lah.
1: Okey, untuk mana-mana tanya soalan kan. Dia sebenarnya Mami umum je ngah. Nak sebut acak-acak tak boleh dalam ni ngah.
0: Betul.
1: Kita ada undang-undang dia. Farmasi ada KKM ada.
0: Ada KKM.
1: Jadi semua mineral essence ni sesuai untuk semua. Kalau faham lah. Mineral essence sesuai untuk semua jenis penyakit dan semua penghidupan semata tumbuhan, haiwan kita lah manusia.
0: Betul.
1: Sesuai untuk orang yang sihat. Kalau orang yang sihat, insyaAllah dia kekal sihat. Sebab doktor kata, siapa-siapa nak sihat, cukup air, cukup zat.
0: Betul.
1: Hak mana limit air, limit air. Kalau limit 500, tu je 4 kali seminggu, 3 kali seminggu cuci dok. Boleh minum, limit lah. Kalau hak 1,000 ml tu 1,000 lah.
0: 1,000 lah.
1: Tu sekali seminggu, 2 kali seminggu. Boleh minum juga mineral essence. Dia boleh berlaku. Sebabnya, memang tak saya sebut penyakit sini. Sebabnya akaun Mami ni. Jadinya, boleh berlaku. Sesuai untuk semua jenis penyakit, sesuai untuk semua orang yang sihat, dan sesuai untuk semua tumbuh-tumbuhan, haiwan, kita lah manusia, perlukan mineral yang cukup sebab manusia yang boleh bercakap tentang akulah sakit, akulah tak boleh tidur, akulah tak boleh berok, tak boleh kecil. Kita, kucing kita tak tahu, dia beranak sore-sore tapi mudah je kan? Tapi kucing ni lepas dia beranak, dia pergi makan rupuk-rupuk, dia pergi jilat-jilat rupuk. Mami pernah kaji.
0: Apa pasal
1: rupuk ni, kucing ni, habis makan, dia makan. Rupanya penawar dia. Mineral. Dia cari mineral. Jadi kalau kucing-kucing mata dia kelabu-kelabu, aksiden ke apa kan, Mami spray-spray lah, alhamdulillah. Tak ni SPA yang dia rakyat dah. Dia wika burung, setiap burung dia.
2: Burung apa? Burung apa minggu comel tu?
1: Candik.
2: Burung candik. Ingat ke beli ke tuwek? Beli ke burung?
1: 8 kali dah dia kata gajeng kukuk. Kau kan?
2: Kukuk sedap lah. Kau bagi buruk comel ni orang tanding ni.
1: Boleh berlaku je atas kita sahaja. Tak kira usia. Sebabnya air ni semua manusia perlu. Zat semua manusia perlu. Sebab kita hidup kerana zat. Buat apa air kulit jadi kering, kising ni. Tak cukup air tu.
0: Tak cukup air.
1: Betul lah. Buat apa hitam ni putih. Vitamin C lah tu. Cocok lah. Boleh. Tapi kalau banyak-banyak tak cukup air, akan makan buah pinggan juga. Tapi mineral essence ni tak akan boleh mudarat kepada siapa. Sebab dia anugerah Ta'ala di dasar laut, di Queensland. Tak ada di Malaysia. Sampai di Malaysia, Mami beli air mineral semula jadi. We minum kat referee ngah. Percuma di mana-mana majik kat ngah tahu sangat dengan Mami ni. Alhamdulillah setakat ini Mami tak pernah ada masalah dengan KKM dan farmasi. Apa yang Mami nak catch up dengan radio ke TikTok ke, Mami akan pergi telefon ke farmasi. Apa ke sama dengan radio Kelantan ni. Buat lagu tu lah. Jangan duk sebut-sebut je tau. Okay, alhamdulillah.
0: Jangan duk klaim-klaim.
1: Jangan duk klaim-klaim lebih siap. Kak Angguh nak jawab pula. Tapi teman ni, tak ada sana. Okay, program ni.
2: Okay, Maya tinggal hari Jumaat ni, Maya. Kita pergi juga hari Jumaat. Pukul 10 sampai 12 di Masjid Besar Tanah Merah. Tanah Merah. Petang di Masjid Lemah Pasir Mah. Jadi, dari Mineral Essence unggah kau, tunggah kau. Entah jabat kau. Ada pejabat kita. Pejabat kita di Pasir Tumbuh, Bandar Baru Setelit Islam Pasir Tumbuh. Beroperasi 10.30 sampai 5.30 petang. Hari Jumaat saja kita tutup. Hari lain bereh. Gi jalan sana. Jadi, kalau hok mana terlepas, boleh boleh hello kita. Ambil nombor lalu, Mak Ayah. Nak end ni cepat. 019-98.

0: 018-6727 atau 018-900-2727.
1: Kita jumpa di baca pukul 5 sampai pukul 6 setengah.
2: Hari ni.
1: Esok pagi umjik asalam. Pekalan cepat dan pengah Ismaili. Telepon mami dah.
0: 019-988-6727 atau usah lagi 018-900-2727.
1: Indra Esen.
0: Yakin sekali. Bagai jadi.
1: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Sama-sama, Mi. Kelantan FM dan Regulus Pasihon memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Aku. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

jenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya. Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

Alhamdulillah dia kat Kelantan FM. Kita lalu ni pukul 2. Pukul 2 pula. Pukul 4. 2 minit petang. Terima kasih banyak lah. Ha. Lebak pula komen-komen kita petang ni. Di live TikTok kita ada. Sushima ada. Raisyah. Raisyah Kalam pun ada. Tok Ma pun ada. Kerry ada. Cik Leh kita pun ada. Rosliza pun ada. Ramah weh. Ada. Syah pun ada. Aina pun ada. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Fins pun ada. Terima kasih banyaklah ni yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngapta ni. Di apa ni, ruang yang akut kita di Kelantan FM lah. Minat Kelantan FM, yo. Terima kasih kerana minat dia akut. Tak ada adik akut, tak ada lah Kak Ngapta. Tak ada adik akut, apa ni, buat sore lah Kak Ngapta dia akut. Kak Ngapta sedih sekali, boleh ni. Sobar deh. Pak Mak Kak pun apa je teh adik Kak Ngapta. Terima kasih banyak deh. itu dia. Cuma ada satu cerita lah dia kat ni. Cerita lah pula. Ni Kak Angah tengok dalam Sokoba juga. Berita global. Berita hari ni berita global. Berita global, berita antarabangsa lah maknanya dia kat weh. Dia kisahnya pasal seorang lelaki yang bernikah dengan isteri dia. Dengan hanya dia berkenalan dalam panggilan video ataupun video call tu selama 5 minit. Dia berkenalan dengan bini dia tu selepas dia video call selama 5 minit begitulah. Menikah lah. Menikah. Punya menikah. Lepas tu nya, bila menikah ni tahulah dah. Bini kita ni ada akaun-akaunnya berapa. Duit dalam simpanannya ada berapa. Kejut degar dia ni adik kakak. Sebab dia mendapati bini dia. Hak dia menikah tu. Hak dia kenal dalam panggilan video selama 5 minit tu. Dia ada hutang banyak dia kawai. Sebanyak 100 ribu yuan. Eh, 100 ribu yuan ni apa ni Cina, tapi untuk RM Malaysia kita ni dekat 60 ribu ringgit. Oh banyak dah. Oh alahlah menyesal. Tapi nikah dah dah. Jadi apa ni menurut laporan South China Morning Post, lelaki yang berusia 32 tahun yang dikenali sebagai Gu tu, dia mendapat khidmat nasihat daripada agensi lah. Nasihat daripada agensi cari jodoh selepas didesak ibu bapa supaya mendirikan rumah tangga. Maknanya dia kan mak ayah dia lah. Suruh menikah. Dia suruh cari bini. Suruh cari bini. Sebab umur dia ni 32 tahun dah dia. Jadi dia pun carilah bini. Menerusi pencarian jodoh tu. Bila jumpa dalam pencarian jodoh video call 15 minit. 15 minit. Ha yalah. Selama 5 minit. Kukeng mari setuju bernikah. Dah lepas menikah tu rupanya bini dia tu ada hutang RM60,000 PT kita. Kalau PT dia tu RM100,000. Menyesal dah dia kak. Dah. Menyesal dia. Sahabat tu lah kita nak koyaknya dia kak. Mungkin kata apa ni hak puai tu dia nak perangkap dah. Nak perangkap dah lah. Jatuh tu dah menikah. Kamu terus bayar lah hutang aku. Jangan nak menikah dah. Kalau tidak apa gunanya ada suami. Tapi lagu tu lah. Kita kena selidik dulu lah dah. Selidik dulu, kaji dulu, kenal dulu. Sebab tu kita ni digalakkan supaya berkenal-kenal dulu. Kenal dulu keluarga dia, kerja dia. Kalau tak ada kerja keluarga dia lagu mana sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga dah. Tapi ni di Cina lah. Tempat kita tak ada lah. Jarang lagi lah berlaku benda-benda lagu tu dekat weh. Jadi hak tu pentingnya kita kenal dulu bakal suami kita ataupun bakal isteri kita dah. Jadi kata bila kenal ni soheh betul-betul, hotel tak ada kom nama ke dah, ataupun bersih dari segi jenayah ke apa ke, barulah ambil keputusan ni ke. Ni kalau dah kena lagu ni payah lah sikitnya. Jadi kena pakat-pakat bayarlah hotel tu. Tok Ma, Kak Ayah habis-habis kata Tok Ma, mari makan mi celup tepi rumah Kak Ayah ni. Alah ni dia tengah viral. Murah dan juga sedap di Kampung Baru Nelayan. Terima kasih banyak Cik Le, Jambu, apa ni?
jogging wak ile sekilo. Buat body selalu 2 kilo. Aduh. Nama pun main peranan juga. Maksudnya ke dia tu, Harry? D114. Waalaikumsalam. Bakti Azuki beli salam kat Ngo. Semoga sihat selalu. Pasal lagu Piramli sekali. Untuk orang-orang lama. Payuh banyak. Payuh banyak lah adik. Dah jadi bini lah. Kayak payuh banyak lah. Maknanya macam masalah tu berdebuk. Mari atas kepala kita dah. Lagu Piramli kat Ngo dah tadi. Tapi tengoklah kalau dia kat Ngo bisa lagi dah. Kalau tak ada sebab kita nak asah. Kalau tak ada tu kita minggu depan pula. Hari apa? Hari Selasa kamu pula dah. Tidak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Jadi dia kahwin ya. Jadi dia demo hak bahagia suka mendendangkan lagu-lagu P. Ramli, boleh masuk pertandingan pencarian bintang P. Ramli dak kok deh. Tu dia cek sumpah dah tu hata ke Telegram di 014-974-0154 deh. 014-974-0154 deh. J, kalau kerana hadir, terima kasih banyak. Cik Leh pun minat juga. Boleh hantar video, Cik Leh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tok Ma, Mr. Hak, minat berdoa. Ya Allah, sangatlah tu. Deh, lawa Kak Ngoh ini. Ya. Kak Ngoh jenis makin pun. Dia mahu puji-puji kat lagu tu lah. Nak kata gemah tu tidak. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di selatan Thailand yang dengan saya kita untuk bertanya, alhamdulillah, terima kasih banyak ni. Ramah pula yang bertanya Pak Da. Pak Da mau bercuti dia kok. Dia bercuti. Dan insyaAllah hari Selasa ke Rabu kau. mari lagi lah deh bersama dengan Pak Da deh. Mula gelak dah kampung aku ni. Kampung aku. Patah Cahaya Bulan Hadir Muhammad Halif. Khairi, terima kasih banyak Khairi. Kampung lik mana tu? Tapi kalau di sekitar Wakar Cik Yeh ni, kak nak oya, tak gelak lagi. Cerah lagi cuacanya dia kak. Dah. Terang benderang lagi, tak ada masalah. Sebab lo ni, muka cuaca ni kita tak boleh nak kata apa. Dia silih berganti. Dia macam berubah sokmo-sokmo. Johor Baru hadir, terima kasih banyak Ikmal. Cuti Kuca Surau kau Pak Da. Duk lagi Surau. Dia kalau dia cuti Kuca Surau, dia geger sikit tak. Tak. Pak Da ni cuti dah ada kerja dia lah. Tak tokel lah. Kak Ngoh nak tahu semua jadual dia adik kak. Hasnah Setiu Mendung ni Kak Ngoh. Sekiranya kata assalamualaikum. Salam. Kak Ngoh kena tulis perkataan. Pak Da sedang bercuti. Baru dia mau tak tanya. Tak apalah. Kak Ngoh jawab lah selalu. Tapi kena tekak juga. Dok. Nak jawab dia mau Pak Da ke mana. Pak Da ke mana. Tapi tak apa asyik Kak Ngoh. Kak Ngoh baca. Lagu P. Ramli sementara sebelum kita masuk waktu asal. Hari ni asalnya untuk hari ni dekat pukul 4.43 minit petai zon 1. Pukul 4.45 untuk zon 2. Kawasan Besut Setiu 4.41 minit petai.

bunga tanya dek kau bahagia kucah perangai. Sak ada kucah perangai lah. Dan jadi kak ngau percaya adik kakak kita, adik kakak kak ngau semua-semua ni yang mendengar siaran kita untuk hari ni bukan jenis kucah perangai lah. Dek, janganlah buat kucah perangai dek akak. Weh, kucah perangai nama kita juga buruk. Nama kita juga huduh dek akak. Weh, jaga perangai masing-masing supaya molek ataupun mulia pada pandangan orang dek. Orang suka dengan kita dek. Kau duk main kucah perangai macam kak. Sekali dua orang berurusan lah dengan kita. Masuk kali ketiga dek akak. Dek, kena jaga di situ dek akak. Dek, jadi kita lah ni pukul 4.27 menit betul. Sekali lagi kak ngau nak maklum masa kita untuk hari ni lah dek. Satunya pukul 4.43. Zon 2-nya pukul 4.45. Manakala adik kakak Kak Angah yang berada di kawasan Besut Seceri tu pukul 4.41 minit petang. Saat ni Kak Angah baca komen. Dia kata, Kak Angah marilah halah kau. Halah kau Besut ni. Nama kau dia. Dia naik perkataan. Dia punya komen. Dia kata, mari Besut ni Kak Angah nak belanja. Kak Angah makan dia. Sukalah weh. Kak Angah dia. Kak Angah boleh hibur dia sebenarnya. Dia. Tapi makan tu beringat lah. Tidak duduk makan goma sangat. Dia menggawa umur pun kau muda, okey? Kau muda, okey? Makin kena beringat lah. Tapi alhamdulillah, dek kau tahun ni boleh dikatakan memang jadilah. Deria ni tempat kita, deh. Deria, hok maha-maha kau. Deria, hok apa? Hok deria kapung kau. Deria, hok comel, hok sedap. Kau apa panggil? Alah. Duit kan main? Musang King dah. Kalau dulu kat berapa puluh-puluh riyal lah sekilo. Lepas tu duit kunyit, duit kapung dah. Jadi nak market tu, Kak Angah ingat dululah. Maknanya duit kapung je lah kita ni. Muka duit kapung ke. Mudah nak boleh, lepas tu harga dia tu rendah sikit lah deh. Tapi lah ni, duit yang mahal pun Kak Angah. Kak Angah pula, kita boleh market dah. Sebab harga dia murah. Lah ni banyak sangat. Kata tempat-tempat dia mahu jual duria. Jam pula tu dek akak. Jam pula kat jual duria tu. Alhamdulillah lah rezeki lah. Demo-demo ada kebun duria tu. Maknanya rezeki tahun ni. Walaupun harga dia murah. Tapi permintaan tu tinggi. Walaupun kita kata buah murah. Lambat ke buah banyak. Tapi okay beli. Sepa-sepa Kak Angah tahun ni. Tahun ni baru merasa musang-musang king kau. Apa lagi king? Apa lagi king dek kau? Apa ni? Kunyit kau ada. Tahun ni sekali aku dah berhadu ya kapun je dek kau. Tapi alhamdulillah. Rezeki tu Allah Ta'ala untuk kita merasa dengan harga murah gitulah dek. Tapi tak apa. Black Tongue pun murah lah ni. Black Tongue ni dia sedap kalau isi dia dek. Dia tebal, ada pejar gitu dak jolo ke dak kalau ada pak dah muda marah ni aku reka ni buah Black Tongue ni pejar dak tapi kak ngasa jolo dah. Tak apalah alhamdulillah. Kata mudah alhamdulillah kata tahun ni boleh. Untuk kita penggemar buah durian ni boleh makan belaka. Durian mahal ke, durian suhu ke, durian murah ke, kata boleh rasa belaka. Boleh menikmati belaka. Dia jadi suka lah kita. Too heavy, orang kata too heavy rezeki merasa durian mahal tahun ni. Azmi Muhaidin Salam ni baru boleh tengok. Sekalau dia dengar suara je kat ngok. Alhamdulillah. Tak apa Azmi. Buah durian Belanda lagi murah. Buah durian. Duit Belanda tu buat ubat dah. Kurang sedap isi tebal je. Saya rasa dah. Black Tongue kau ye. Black Tongue. Black Tongue kau Black Tongue. Dah. Kita tak suka buah duit. Rugilah Rus Ayu. Rugi kalau orang tak makan buah duit ni. Dah. Tapi kita tak boleh paksa. Ada sayang kat Angah pun gitu juga. Dia tak boleh. Dia tak boleh bound duria. Dia tak boleh makan duria. Tu sayang Kak Ngoh tak boleh. Sebab tu Kak Ngoh kata tak. Kata orang-orang lah. Kalau kita hak jenis berahi ni patah kelih, patah tengok. Berasa nak makan selalu. Tapi kalau dia-dia hak jenis aloh tak boleh bound duria. Kita royak lah gapo-gapo nama pun dia tak si. Boleh dalam budunya aku Kak Ngoh. Namun duye pun letih dah rasa. Tapi lagu tu lah. Atas kita lah. Kita suka, kita berhi. Kita ni bahagia suka ni dah. Kau sebutis sekali makan pun tak apa. Syahrizan kata, Amba ni suka duye free. Free pun boleh. Tak ada masalah. Dia ambil sendiri lah pokok tu. No.
Eh, tak masalah. Tapi lagu tu lah ni. Alhamdulillah. Orang kata, learning to have bagi hari ni, mana tu have bagi rezeki kepada nama-nama yang ada pokok rie. Buah yang banyak, buah yang lebat. Dan kita tak ada pokok pun kita boleh beli. Kita mampu beli untuk merasai juga buah rie. Kita kurang rie kat Angah. Kurang juga weh. Rupanya ramah dalam ni eh. Dalam TikTok kita ni, dalam TikTok Kelantan FM ni ramah yang tak berapa minat mana dia ni. Kalau tak beri dia pun tak apa, dia balori. Boleh makan apa ni, apa panggil serawak dia ke. Apa leput dia ke, jeput dia ke, boleh makan pun beda juga. Dah.

Okey, dah masuk waktu asal kita untuk gini rekod eh. Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.43 minit petang. Kak Ngoh Hakim Syah Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar. Untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala asal untuk zon 2 hari ni dekat tempat pada pukul 4.45 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itu dia dekat Azan Akak Masyaf tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semaya Farda Azan untuk hari ni. Bagi negeri Kelantan untuk zon 1.443 minit petang zon 1.445 minit petang zon 2. Manakala di kawasan Setiu pukul 4.41 minit petang untuk hari ni lah. Untuk edisi hari ini, Ahad 28 Jun 2020 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi, Kak Ngau ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah. Untuk semua adik-adik muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya Masa.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Pendengar yang ustazah kasihi sekalian, hari ini kita bercakap tentang masa, tuan-tuan. Ya, di mana Hasan Basri mengatakan, ma min yaumin yanshaq fajrahu illa wa yunadi ya bna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni idza maditu la a'uda ila yaumil qiyamah. Ini kata-kata Hasan Basri, tuan-tuan. Dikata tidak ada hari yang terbit fajar kecuali hari itu berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan yang baru, hari yang baru. Wa ala amalika shahid, dan aku menjadi saksi atas amal-amal kamu. Fatazawwad minni, maka sediakanlah bekal kamu dengan hari yang datang ini. Fa inni idza maditu, sesungguhnya aku apabila telah berlalu, la a'uda ila yaumil qiyamah, aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Wa subhanallah, rupa-rupanya masa dan hari bercakap dengan kita setiap pagi supaya kita menjadikan mengambil peluang masa dan hari untuk menambahkan bekal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Mas'ud, tuan-tuan? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tak pernah menyesal seperti mana aku menyesal apabila satu hari yang terbit matahari yang berkurangnya umurku tetapi tidak bertambahnya amalku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia umur dan masa yang merupakan modal yang sangat besar. Di mana umur dan masa sering mengingatkan kita bahawa setiap kali berlalunya umur dan masa itu, ia tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Maka orang-orang yang bijak di kalangan kita semua, termasuk ustazah yang bercakap dan pendengar yang sedang mendengar, ialah orang yang gunakan peluang masa dan hari untuk menambah sebanyak bekal. Ia sebagai persediaan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian tuan-tuan, mari kita beramal sebagai bekal. Berjumpa lagi pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. #penyaranjakim.

Jadi sekali lagi Kak Ngong cakap selamat menunaikan solat fardhasan untuk semua dekat Kak Ngong deh. Terima kasih banyak Muhammad Hadif yang bersama dengan kita untuk waktu ni. Terima kasih banyaklah untuk semua-semualah deh, pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Untuk hari inilah deh, untuk segmen aku. Pukul 5 lepas ni kita ada berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah belaka anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemu ke kami Kelantan FM waktu ini deh. Jadi sepuluh sekala untuk petang ni, mari lagi bersama dengan hamba untuk terus bersama di Biz On Air Kelantan FM. Okey, hari ini ya kita masih lagi bersama dengan Hak Leather yang menghasilkan produk yang berasas ke kulit untuk petang ni lah. Jadinya kita nak tahulah dengan saudara Hak ni, kita nak tanya dia lagu mana proses untuk nak menghasilkan sesuatu produk kulit ni daripada peringkat awal dia tu sampai lah ke siap.
1: Okey, daripada peringkat awal dah. Jadi bila kulit sudah sampai dekat meja kita lah, kita tempoh ni. Yeah. Pertama sekali kita kena buat ukuran dia lah. Semua kita by hand. Kita tak pakai bantuan apa mesin. Jadi pertama sekali kita ukur, kita potong, kita buat saiz-saiz yang tertentu supaya customer nak, kita tepek, kita okey dan kita jahit. Itu sahaja proses dia. Cukup cukup senar, tapi dalam senar tu ada susah dia. Ada susah dia.
0: Jadi dia kena teliti sosolah.
1: Dia kena teliti
0: untuk nak buat satu-satu bag, wallet dan sebagainya lah. Jadi penelitian itu penting jugalah. Jadi antara asas-asas untuk nak buat satu-satu bag ni, apa paling penting sekali kena ada? Yang pertamanya kulit lah. Lepas tu dari segi jarum apa semua tu lah ke mana?
1: Okey, dia paling penting kulit ni ukur eh. Ukur eh, potongnya kita tu. Sebab dia ni bukan ici, dia mm. Bila mm ni kita tak boleh nak lebih, sikit pun tak boleh nak lebih. Sebab kita nak sama saiz. Benda kecil ni kita kena teliti benda ni. Mata kita kena tajam. Lepas tu minda kita kena apa, jangan tak boleh stres. Sebab dia melibatkan kreativiti, melibatkan otot. Dia kena benda berseni eh. Benda berseni ni sebab kita buat benda ni, kita buat by hand. Kita tak pakai batu MSN. Semuanya kita buat 100% dengan tangan. Daripada memotong, menjahit, mengukir.
0: Jahit tu dia pakai apa? Dia pakai
1: Jarum.
0: Jarum tu jarum, bukan jarum biasa tu.
1: Bukan jarum biasa, dia ada jarum kulit. Dia ada peralatan untuk kita. Sebelum kita menjahit tu, kita kena ketuk dulu. Ketuk mana kita nak jahit. Yang selepas ketuk, baru kita jahit.
0: Lepas tu macam benih pun, dia bukan benih yang biasa-biasa.
1: Benih dia bukan biasa-biasa. Biasa kalau hot jenis macam big hot kualiti tinggi, biasa kita guna macam benih-benih mancing ni kan. Kita benih-benih hot tahan lama. Tapi dia ada benih-benih hot molek, ada benih hot biasa-biasa, ataupun benih hot muruh.
0: Itu bergantung kepada pilihan pelanggan.
1: Bergantung kepada pilihan pelanggan.
0: Okey. Jadi dalam sebuti ataupun nak siap ke sosa tu, berapa lama masa yang diambil?
1: Wallet kalau saya tumpu lah. Biasa saya buat wallet ni, saya melukai masa dalam 8 jam. 4 jam malam, 4 jam siang. Sebab saya pun ada kerja lain lagi, macam anak sekolah apa semua kan. Jadi biasa satu wallet saya boleh buat dalam satu hari satu wallet.
0: Untuk nak siap ke wallet
1: tu tidak termasuk ukiran, hanya wallet. Ukiran dia lain pula. Dia ada hari lain pula. Wallet kalau ukiran untuk wallet kecil, satu hari juga untuk ukiran sahaja. Jadi memerlukan dua hari untuk siapkan satu wallet.
0: Dia termasuk ada juga komponen-komponen yang diperlukan untuk nak menghasilkan wallet ni, sebab dia bergantung pada tepahir lah.
1: Betul.
0: Macam ada setengah wallet yang kita tengok tu, ada hak jenis dia besar sikit lah. Lepas tu dia pakai banyak ring. Tu dia ada kira lagu mana tu?
1: Semuanya atas customer. Customer tu nak macam mana. Cuma kita hot produk saya sendiri, kita ada standard kita. Standard wallet, maknanya customer tak boleh fikir. Kalau nak ni, hot ni dah ada pattern ni. Hanya dua tiga pattern tertentu saja untuk produk kita.
0: Okey. Jadi maksudnya macam kalau Cik Hak sendiri, bagi-bagi ni semua menggunakan hasil tangan lah. Secara buat teh tangan ataupun dipanggil apa? Handmade lah.
1: Handmade.
0: Tak ada menggunakan mesin.
1: Tak ada menggunakan mesin. Satu pun tak ada. Jadi boleh je kita beli mesin, pakai mesin jahit boleh, tapi kita nak main dengan seni. Main dengan seni, main dengan kehalusan, sebab kita pun cuba untuk mahirkan lagi kita punya teknik.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Hak yang sudi untuk berkongsi bersama-sama dengan kita menerusi ilmu untuk nak buat satu-satu apa ni, panggil bag ke ataupun wallet . Jadi untuk hari yang ketiga ni, esok kita nak mari lagi untuk nak berkecek dengan Cik Hak kita ni. Jadi gapa-gapa pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Biz On Air Kelantan FM.

balik semula bersama dengan Kak Ngoh. Tahniah dek Kak Weh. Walaupun masa tu sekejap untuk balik deh. Agak-agaknya untuk semua adik-adik Kak Ngoh terhiburlah dengan lagu-lagu Kak Ngoh siap untuk hari ni dek Kak deh.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
3: Baik, adik akan menghampiri pukul 5.30 lah. Kita dah ni pukul 5.26 betul. Jadi Kak Angah berasa diri untuk hari ni adik akan. Lepas ni kita akan bersama untuk rancangan wayang kulit.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya. Kelantan.

0: adik kepada adik adik laju no? Ya, patik semua juga abis. Gua no, di mana lagi kerja adik otak sesar? Oh, ya bangat-bangat pada kau adik no. Oh, ya bangat-bangat pada kau adik no. Abis mah kerja nombor kat begitulah semua perang adik. Dari kecil, siapa ke besar lolong atau habis-habis lagi. Tak habis lagi ceritanya. Ceritanya abis. Gak berdua lagi pada kau adik no. Selepas pada jini, jini sudah mati dah patik tengok abis. Tepuh rebuh bertengah lagi. Jasad pun diterbaikan oleh angin. Kak dok bagaimana adik? Marilah abang kita berjalan. Kita tuju sebuah kolej. Di dalam kolej itulah katanya ular naga derkih ada. Ah, kalau gitu bangat-bangat adik. Abang banyak kerja lagi. Hon buat kerja. Bangat-bangat adik pada kadena. Ah, tak apa. Mari pengasuh kita pergi pengasuh. Gigi. Tak apa, tak apa. Patik gigi, patik gigi. Mari mak.
1: Gigi.
0: Antara tu kecik kadelak jeno. Kesoh lah dia juga masuk. Seekor ni mati timbul lagi lah. Nak royak. Kata eh kadelak jeno saat ni. Anak berjalan nak tujulah ke kolej kata. Di dalam kolej itulah. Yang digelakkan seekor naga derkih. Keliga di dalam mulutnya ada. Mah kajan mereka kata. Mari bangat-bangat pada kau jeno. Kadelak jeno pun. Baik adalah Juno pun buat pakatlah dengan abis dia. Setelah pengasuh-pengasuh. Anak tujulah dia dikatakan. Okay, di dalam kolej sebuah. Kip jalan banyak berlari dengan berlari muda hari baik. Perih sapa puluknya.

0: kalau tak silap boleh jadi nilah kolenya. Kita tengok pengasuh habis sa'i.
1: Aloh, air nampak keruh molek. Eh, gengkak lah bersama mana nak tengok tahu ni. Nama kak gegar ke dia, tak ada apa-apa. Oh, baru lesin lah. Sa'i, gigi tengok molek sa'i. Siap tu main-main. Lewat masa ni, mana kerja lagi tak selesai.
0: Oh, saya pun serabut tu aku malah bukan dengan dia ni. Malah duk kira dengan dia ni. Orang air pun sejenis bengok.
1: Kenapa memang kita tengok diri?
0: Mereka aku gila.
2: Oh, nampak bolok molek air tu.
0: Terlambut timbul. Oh, nampak palu. Sementara ketika itu, ulah naga derkih pun. Timbulah kepala dia. Hasil kata, timbul.
1: Halo, geli. Eh, besarnya ulah. Kalau ulah lady yang mengambil kat pinggir ni. Kalau secara ni ulah, oh, biar tak masuk pun.
0: Sain lagi jauh, sain. Nata tu menyembuh, nata tu.
1: Tak apa-apa, mau dulu di belakang.
0: Ah, tu dia habis ulah, habis. Aduh, ulah begini. Gadi nak jenuh mu tak lehiga. Habis kata begitu tu habis. Bagi pihak patik, patik tak boleh buat apa-apa habis. Anak jin seko, patik tak boleh nak hapus ke. Kalau lah secara ni, ulah seko boleh jadi ulah ni pijuk juga habis. Tak apa adik, tak apa. Kalau adik nak keliga habis pergi ambil. Mah kajian mereka putih. Dia kelih seko ulah naga reki. Sekali timbul, sekali kelih. Apa kalau ulah itu timbul kepalanya semula. Mah kajian mereka putih. Perkemahkan pakaian bersikapkan akil lengan baju. Pertepik-tepik suara seperti pelakar beloh batu bukit yang pejar-pejar. Terjun ke dalam kolam. Dia nak soyok mulut naga derkih.

0: Mah, gajan mereka putih. Soyok naga derki. Seluk dalam mulut ular. Waktu baik geliko seto. Waktu baik geliko. Ni dia adik geliko.
1: Gili, eh, tengok geliko. Halo, sepocok budak baru beranok. Syahid.
0: Syahid tu celupa mulut. Nama kaya jadi berapa-apa. Apa kalau mah gajan mereka putih. Waktu baik geliko. Builah kepada tuan kecil Kadilak Juno. Kadilak Juno pun ambil lah kain kuning. Buku kain kuning bubuhlah di dalam kocik seluar. Sepah mana lagi adik? Berapa lagi benda tak selesai adik? Wayak bangat-bangat pada kau dina. Kejap air patik selesai tu. Geligo seperti patik boleh ambil tu. Pah abis nak pergi ke mana lagi abis? Abis nak pergi petapa semula adik. Sebab tak cukup lagi dengan sarak abis. Ah, kalau dah begitu tak apalah. Kalau abis nak pergi gila. Tak apalah adik. Biarlah abis pergi dulu. Makan jenis namanya. Lopak dengan sekali lopak asal. Lopak. Mudah sangat abis aku. Lopak dengan sekali lopak pergi. Tak nampak, tak tahu ke mana lo. Malah ke sana lagi lah. Nampak ke mana lagi dah. Dia panggil dia macam tu dah. Daripada bodoh lagi. Ah, ni pengasuh abis awak ya. Ku patik. Geligo sudah dapat dah. Pah. Ni hati pacar kerasa ambo ni kat pengasuh. Di waktu dulu ambo berjanji dengan ratu beringi muda. Masanya tepuh seminggu. Hari ni kita pergi lah pengasuh. Geligo ni kita pergi berubah anak dia. Apa kalau berubah anak dia kata dia. Nak kahwin lah anak dia itu dengan ambo. Namanya tu peti cepaka putih. Ambo menjadi raja baru dalam ni.
1: Tak apa molek kita jadi raja baru. Pilih kue kuti nak muda-muda. Oh napa-napa. Kah bojik patik.
0: Syak tu, syak tu berona syak. Gini negeri orang tu buat lona gitu. Duk lama-lamanya jumpa ya tu. Haa, mari-mari saya ku. Rasa guna tu, pun duk kecik penuh kosi lah pasal. Mari saya ku lewat tengah kepala kita ni. Antara tu kecik ada lak juno. Apa kalau dapat sebutin geliga? Bubulah di dalam kocik seluar. Buat pakat orang di antara tiga. Perkemahkan pakaian bersikatkan akal dengan baju. Jumpa masuk di dalam negeri yang digelakkan ratu beringin muda belah.

Telah kita sapa dah di muka pintu dia pengasuh. Muka pintu istana dia. Hari ni hun senyak sunyi orang tu. Orang nampaknya tak ada lain negeri. Kemana pergi? Tak apa tu aku rasa kerajaan ada. Antara tu kecil ada lah jenis apa. Berlari-lari-lari masuk mengadai kerajaan. Beringin muda. Ni patik sembah dolit tu aku. Agak apa bagai beli poh maaf dengan beribu kali maaf orang bayu. Mu ni ada lah jenis. Ya patik ada lah jenis. Mu hari ni ada lah jenis. Mu boleh kedok berubah anak aku kata seminggu yang tepuh kepada aku. Patik mari ni patik kira patik nak berubah dah anak tu aku. Boleh kedok geligor Radilak Juno mu pergi cari. Sebab lain orang pergi cari tak boleh-boleh. Sampai hari ni tak nak mari-mari. Patik mari ni patik kira patik boleh dah tu aku. Sebab geligor ada dengan patik. Kalau dah boleh moleklah Radilak Juno. Mu masuk dah dalam anjur istana. Di depan daya duk tunggu. Anak aku sedang selok. Pasal tak sedar ke diri. Radilak Juno pun. Tak apalah tu aku. Biarlah patik masuk tu aku. Radilak Juno pun lagi masuk. Radilak Juno. Masuklah ke hadapan tu tri. Yang digelakkan tu tri cepat kau putih. Tengok duk terbujur di atas. Tepat kena main.

0: apa kalau dia pulih tuap tri pakai putih? Masanya tepuh juga dalam masa 2 hari. Barulah dia sedar ke diri. Lalu dia pun lari-lari keluar mengadap semula raja. Dia ni sebelah mana raja lah Juno? Kau ni begini tuaku. Patik berubah dah anak tulis tuaku. Tapi tepuh masanya dalam masa 2 hari baru dia sedar ke diri. Kalau betul begitu tidak apalah raja lah Juno. Kalau mengkata tadi tepuh masa 2 hari anak aku sedarlah ke diri. Apa kalau sedar anak aku? Sedar esok aku kahwin. Esok. Sedar lusa aku kahwin lusa. Tak mengapalah kalau begitu kat luli tuaku. Tapi patik tuaku. Patik tak boleh nak kahwin begini tuaku. Patik terpaksa kena royak ke ibu bapa patik. Sebab patik ni ada lagi ibu bapa. Kena klip kira dengan yang patik di balai kadil. Aduh begitu tidak apalah kadilak Juno. Aku berjanji dah denganmu kadilak Juno. Kalau kata aku nak bui kemu tetap. Aku nak bui kemu. Aku tidak akan bui kepada siapa-siapa. Kalau betul janji tuaku. Patik pergi janji tuaku. Kalau sungguhlah tuaku ni orang ikhlas sungguh. Maknanya anak tuaku ni kukuk mana sekali pun tetap jadilah kahwin dengan patik. Mesti jadi kata nak.
1: Kena demo kena janji molek tu. Kalau demo tak janji molek tu ni kahwin kerak. Kahwin kerak itu demo ni. Tak kira kalau raja. Janji-janji biar betul.
0: Tak apa saya kalau janji raja tetap kecil 2-3. Kalau tali, kalau lemu pergi pada tali. Tu dia. Manusia pergi pada janji.
1: Pandai apa itu.
0: Mari kalau kita tak puas aku, mari kita kelip aku. Antara pengasuh-pengasuh lagi. Pengasuh tu kecil kan dia lak Juno. Pengasuh-pengasuh yang lain berajuk-rajuk. Tak apalah tu aku. Hari ni biarlah patik kelip dulu dari negeri. Apa kalau siap hari. Cukup dengan masa. Patik marilah mengadap tuaku. Patik bawa air no patik. Serta bawa no patik. Nak perkahwin patik dalam negeri tuaku. Molehlah kalau begitu kat adilak jenuh. Aku tunggulah dalam masa 2 hari lagi. Mu marilah bawa air no mu. Yang digelakkan simah raja sekamu. Tak apa tuaku. Biarlah patik tinggal negeri tuaku. Tahu adilak jenuh. Tinggallah raja berigi muda di dalam negeri dia. Terus lagi-lagi akan lari-lari keluar kota lagi pula. Marilah mengatur kita pilih rasa.
1: Boleh tu aku. Kita klik dengan berehat-berehat dan orang gapa dah. Senih, patik putih sangat dah banyak perkara dah benda kita buat kerja. Antara wadilak Juno. Perpustilah sepatuh di antara patuh kepada Raja Beringin Muda. Ajak hati patah kerasa nak kliklah semula lain lagi. Mengandak ayah tengah balang kata. Belajar.

Kisah bagaimana perkata eh di dalam negeri beringi muda. Kadilah you know siapa dah dalam negeri dia. Senilah dulu buat sementara waktu. Hatimu lagi nak ayak anantar sebau. Seorang raja lagi tubuh bergelakan Ratu Sansang. Yang digelakan Ratu Ajar Perbujangi. Nak keluarlah mesorak di tengah bala besar. Peripu dengan patih-patih dengan puk-puk. Kelasa turun di atas petah tinggi gadis muturok menikam berumat-umat permatian agung-agung. Lepak naik atas gajah putih gadis sembilan. Kemain melok, kemain melati, kemain ajarik perbuat terjawab lah macam. Aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku

Ini patik semua ke bawah dari tu aku. Agak apa bagai belipuh dari tu aku. Ini hulu balai mau di antara dua hulu balai. Tu aku patik. Hari ini ada pun ambil keluar di pagi-pagi di atas pala besar. Amo nak royak sekata amo nak beritahu. Ia selor ke bawah dari tu aku. Patik antara dua. Antara dua tanggung mendengar. Gini hulu balai. Masa amo keluar di tengah bala besar. Amo nak royak. Sebabnya amo hidup kecek penuh-penuh mulut negeri ni kaya raya. Kaya dengan duit piti. Kaya dengan rakyat jelata. Tapi amo duk mesej sekalinya. Amo ni dari muda sampai ketua tok kahwin-kahwin. Kalau begitu dari tu aku. Hari ni ingat di hati patah kerasa amo nak kahwin. Nak kahwin tu tuaku nak kahwin dengan siapa? Masa dulu amo duk gila kepada tuai Puteri Siti Dewi, isteri mah Raja Seramo. Duk baloh di waktu tujuh kedi perumah. Tapi nasib baik mah Raja Seramo, nasib dia baik boleh tuai Puteri Siti Dewi. Jadi semenjak pada itulah amo hidup dengan sore diri. Tak guna hidup kalau kata orang. Duit banyak, harta banyak pun kalau sore diri. Pemah suri dalam negeri ni tak ada orang duk kecik, orang duk hina, orang duk suka hilang. Aduh tuweku. Kalau begitu tuweku, hari ini amo nak tinggallah negeri buat sementara waktu. Tuwe amo jagalah negeri ini. Sekiranya ada susah payah dalam negeri, tuwe namolah sanggup menanggungnya. Itu tidak ngapalah keboh dolit tuweku. Kalau tuweku nak tinggal negeri, patik sanggup lagi nak jaga negeri. Bila masa tuweku nak pergi, kami nak pergi dengan hari ini juga hulu balai. Kalau dah begitu, patik sangguplah nak jaga. Gilah tuweku dengan hari ini. Yang dikelakkan, Ratu ajar Prabu Janggi. Pesai patuh di antara dua, patuh kepada hulu balai dia. Atulah, dikatakan kepada Remak Tembala. Terus berjalan hendak tujulah tengah pada luar, senjana pada. Jalan pula dengan sore diri, sore jamu sikit, jalan banyak pelagi belah macam.

Masalah juga aku tinggal negeri jauh doh. Aku berjalan sapa tengah, jalan pak persipengan tiga. Di bukit terselok gunung akan terjala. Kalau aku duduk berjalan gini masuk hutan terbit hutan. Masuk kapur tubik kapur untuk sapa lambatnya tempat aku nak pergi. Yang digelakkan ratu ajar Prabu Janggi. Dia orang bijak laksana juga. Nak kecil boleh kecil, nak besar boleh besar, nak terbang boleh kan terbang. Kemahkan pakaian, persikatkan akal dengan baju. Terbang peluk ikut udara rudah.

dia terbang ikut udara. Silaklah dia terlepas masa duduk terbang itu, dia tengok satu benda lembaga di bawah, di kaki gunung yang digelakkan batu putih, pelumbu hijau. Apalah benda itu dia keli. Terjun turun semula aku ambil pek tanah. Yang kata-kata boleh. Aduh, ini mugonyo. Selama kini aku duduk kelih, orang ini tak salah. Aku ingat inilah orang Persatuan Negeri Kuala Dua namanya Pok Dogo. Tapi guanolah ini sarung saja mana isinya. Inilah peluang baik untuk aku. Yang digelakkan perubah janggi. Dia tengok dari waktu itu masa dulu. Yang digelakkan Dewa Sealan tunggal pecak. Pecaklah sarung tinggal di situ. Tak ada siapa-siapa tengok di waktu itu. Hari ini hari yang baik untuk aku. Baiklah aku nak masuk dalam sarung ini. Aku nak balik dari negeri mah Raja Seramu. Perubah janggi masuk ke dalam sarung pula. Bila masuk ke dalam sarung, orang tidak kenal dah dia itu Prabu Janggi. Inilah peluang dia nak tipu, nak helo, nak ambil Tuan Puteri Siti Dewi. Masalah juga perkataan yang digelakkan Prabu Janggi. Masuk di dalam sarung. Nak jalanlah masuk dari negeri, nak tujulah ke dalam negeri mah Raja Seramu. Jalan pulak dengan sore diri, sore senyawa. Aikul.

Itulah aku sapa dah di negeri mah Raja Seram. Masa ni aku duk tengok Raja duk tidur berat. Baiklah aku nak rapat ke tempat timah Raja Seram duk tidur dengan adinda dia tu Tristi Dewi. Yang digelar kepok dogo jadi. Apakala dia sapa di pintu kota penjaga-penjaganya tidak ada di situ. Lebih baik di sini dia tengok orang tidak ada. Dia pun nak masuk tutup rapat lah kehadapan yang digelakkan. Tepat sekarang sedang tidur dengan Tuan Tristi Dewi. Kemahkan pakaian. Dia mau masuk dalam istana belahan.

0: Ai jadi ni pok cik tu aktris Dewi.
1: Ni mu orang tua pok dago.
0: Ai patik tu aku.
1: Kuana ya balik bangak sangat kata nak pergi petapa.
0: Ai patik tak boleh nak petapa tu aku sebab patik tak teringat.
1: Teringat kau berapa pengasuh?
0: Ai teringat kau mau cik tu aktris Dewi.
1: Kuana pengasuh tua kata begitu pengasuh? Selama kini pengasuh tak pernah kali kata-kata macam tu kepada kamu. Pengasuh ingat tak pengasuh?
0: Ai jadi ingat tak ingat pun tak kira dah hari ni. Kukuk mana sekali pun marilah mau cik kita pergi kawal dulu.
1: Cik, cak budi malam laku semua orang tu. Tak kena ke mata dacing, tak kena ke mata duit. Aku ni tu aktris Dewi, isteri kepada Mahraja Seramu. Mu ni pengasuh. Pengasuh yang aku duk perah dari muda siapa ketua. Sanggup pun kata-kata es macam, janganlah tu aku kata begitu. Patiklah muda duk gila hati kepada li tu aku. Marilah tu aku kita kahwin. Jangan kata begitu pengasuh tua. Pengasuh ingat tak pengasuh. Ambo ni bini orang, bini raja. Okay? Ay tak kira dah bini raja, tak bini raja. Kok mana sekali pun hari ni, marilah tu. Tu patik tu aku, patik nak kahwin dengan lelaki tu aku. Di dalam kesetika itu, siapa duk dengar? Tak lain tak bukan negara kemah. Raja Seramu dalam istana sedar lah. Kabarlah lebih kurang, kata dia. Dia tengok adina dia. Duk kecek dengan orang tua buk dega. Di dalam anjur istana, kalau dalam anjur istana tempat dia tidur berada, tak ada siapa yang boleh masuk. Mana pengasuh tua masuk? Dia pun berikan bangun di setika itu. Pengasuh tua buk dega. Jadi, dia tengok mah Raja Seramu. Nak menghampiri dekat dah dengan dia. Lalu sama Mek Tuan Teris Cidayu nak lagi terbang peluk ikut dada belakang.

0: Seperti Dewi di Anjung Tujuh Setanah Limu. Mah Raja Seramo terkejut sangat. Semata mah Raja Seramo pun berlari-lari lagi akhir keluar. Ni pengasuh. Kau sini asak ni, ke wadik. Mari bangat kadang pengamu pengasuh. Ada perkara yang mustahak amu nak ke. Pengasuh saik pun berlari-lari kadang pengasuh kumah Raja Seramo. Kau kau dia ada aku. Pengasuh tengok pada pengasuh. Tengok ke dia. Sani-sani orang tua pok dogo masuk dari Setanah Ambo. Pahal masuk buat ke dia? Dia masuk kecil ambil awak lagi adik ambil awak terbaik ikut udara. Ya Allah, tu aku abadah aku. Kalau duduk gitu, abadah aku nak orang baik, tu aku boleh percaya tu aku. Ambo tak percaya kalau orang royak kamu. Ambo tengok sendiri dengan mata ambo sendiri kata pengasuh tua ni. Ambil awak lagi adik ambo terbaik ikut udara.
1: Assalamualaikum, kaya bakal kaya. Wah, no ya bodoh gue di bengok itu. Bengok, mari minta bengok.
0: Gapo dia, kak Syahin.
1: Mari ke minta.
0: Oh ya, pun lagi-lagi kalau pemang kerja sekarang. Ke? Abis ya? Ha? Pok dogo ni orang tak boleh nak harap. Selama ni, amu dok harap ke dia amu tanah seperti minyak penuh dalam piring. Amu nak nak makan seri dari woi deh. We makan ke dia, pegang dari muda sapa ketua. Tak tahu kata lagi perangai dia begini. Hari ni dia buat perangai yang tidak baik kepada amu. Dia curi buat lari adik amu tu, Tristi Dewi tu tahu pergi ke mana. Assalamualaikum. Pedogo lagi. Pok dogo awak lari pengasuh. Cuek ku kelih. Ambo kelih sendiri kalau ambo nak dengar royak ambo tidak percaya. Berat dogo. Mana royak nak gift apa? Pakai curi bini orang. Pelik senuati dogo. Sahabat tu lah patik tu royak sama dah ke dia. Go jangan duduk sore go. Cari ku lah kat go. Duduk sore ni payah nak makan. Payah nak basuh baju. Rupa-rupanya pergi sama bini racuk. Sudah kecoh. Oh ni pelik sengati pengasuh benda yang berlaku dalam negeri. Tak boleh nak mikir banyak-banyak dah pengasuh. Gilah pengasuh pergi cari. Di mana dia buat lari. Kalau boleh buat kelik lah pengasuh. Bunuh ni mati orang tu ropok dagu. Amu tak tersebut dah lagi nama dia ingat. Amu tak seingat lagi ke dia. Dia lalu pergi cari di mana. Baru pergi dah. Pergi carilah pengasuh. Kalau tak boleh pengasuh adik amu terpulih. Dewi menjadi kelik dalam negeri pengasuh. Assalamualaikum. Tak apa. Biar pasti pergi cari lagi. Ingat ini selalu. Dengar ini selalu pengasuh antara pengasuh. Termasuklah tu kecil Radin Lak Juno. Ayuh no dia. Radin Lak Juno. Ayuh no dia. Royak lah juga lebih kurang. Kata bono dia hilang pok dogok lagi. Ginilah pengasuh. Pengasuh kita cari dengan ini juga pengasuh. Sebab bendanya baru sangat. Kalau lama-lama boleh tak jumpa nak cari. Pengasuh antara dua. Tangguh peratuh. Simah Raja Seramo. Teruslah berjalan-jalan. Tinggallah negeri terus berjalan. Nak carilah dia kata Tuan Petris Dewi. Kadang larak orang di antara tiga. Termasuk pengasuh wakil. Pengasuh Samak. Pengasuh Sa'id. Berjalan pulak hari baik. Pergi siapa pula.

0: masa pengasuh tu berjalan. Hatimu lagi nak koyak di waktu Ratu Prabu Janggi wak lagi tu Tristi Dewi. Dalai kesarung yang pot dago. Apa kalau di wak terban ikut udara? Apa boleh dia turun semula? Tobiklah dia daripada kesarungnya. Ambil kesarungnya. Pergi sana lah ke sebatas pokok berhampir dengan dia. Ini dia Tuan Tristi Dewi. Oh, rupa-rupa diri Tuan hamba berkira tu pot dago. Akulah Ratu Prabu Janggi. Aku duk gila hati lama dah kepadamu Tuan Tristi Dewi dari muda sampai ketua. Sampai sekarang ni aku tidak kahwin-kahwin dengan siapa-siapa lagi. Hari ni mu kena kahwin dengan aku Tuan Tristi Dewi. Walah sehari sepagi pun mu kena jadi bini aku. Aku tak si kepadamu. Mulah ratu celaka. Ratu yang jahat. Tidak boleh nak buat tok lelaki. Aku nak kahwin warna dengan mu sebab aku ni isteri orang. Cih, terbaik-baik, terbaik-baik, khayat. Tuih, aku tidak nak kepadamu. Itu Ratu Prabu Janggi. Jangan begitu, Tuan Tristi Dewi. Kalau mah Raja Serama kaya, aku pun kaya juga. Kalau mah Raja Serama banyak harta, aku pun banyak harta juga. Hari ini mu nak kahwin dengan aku. Walau sehari sepagi, Tuan Tristi Dewi. Aku tak si kahwin. Kamu tak si kahwin dengan aku, Tuan Tristi Dewi. Aku tidak seroh kepada mah Raja Serama. Ikaulah nak jadikan hati lagman pun.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini. Daripada kumpulan Mak Janisri Baju Merah Kampung Batu Jong Kuala Krai. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alam Tunggal bahagian yang kelima pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya penerbit rancangan Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM dan kembali bersama dengan Jimmy ya menerusi segmen Selekta. Ya, untuk edisi hari ini, edisi Ahad, seperti biasalah Jimmy akan temani anda menerusi untuk jam yang pertama ni untuk programnya Rujuk Ustaz deh. Jadi apa khabar semua sahabat-sahabat kita tu? Semoga anda sentiasa dalam keadaan yang sihat-sihat, ceria-ceria, tak kira di mana jua anda berada ya. Jadi untuk edisi kita pada hari ini seperti biasalah Al-Fadhil Ustaz akan menemani kita menerusi Rujuk Ustaz. Hari ini adalah akhlak ya, bersama dengan tak lain tak bukannya Ustaz Wan Syahir Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, yang merupakan panel akhlak kita pada hari ini deh. Jadi pada sayang sahabat kita, mana yang sedang mandu, hati-hatilah kita mandu, dan pada yang sedang beristirahat, sama beristirahat sambil kita sama-sama mendengarkan ruangan Rujuk Ustaz bersama dengan Al-Fadhil. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi jom kita teruskan bersama Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi.
0: Masya Allah, alhamdulillah, murah rezeki dapat jumpa dengan Ustaz lagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ceritanya panjang lagi. Moga minggu lepas pun Jimmy tak ada juga.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin, tapi kita tak akan terlepas sebenarnya, sebab selain program ni tetap diteruskan juga deh. Walau bagaimanapun deh. Jadi untuk hari ni Ustaz, kita fahamkan banyak topik-topik sebelum ni telah dikongsikan berkenaan akhlak kita. Jadi hari ni topik yang dibawanya sudah tentunya menarik ke? Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawni amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dikurniakan dengan nikmat kehidupan di dunia, dipanjangkan usia kita dalam ketakwaan kepada Allah, dan dikurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Abi Jimmy dan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Alhamdulillah, insyaAllah pada petang ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita dalam topik besarnya berkaitan dengan tasawuf ataupun akhlak ataupun tazkiyatun nafs, yang disebut sebagai penyucian jiwa. Dan pada petang ni, pada siri sebelum ni, pada minggu-minggu lepas, tiga kali pertemuan kita, pada minggu yang lepas kita telah bicarakan tentang sifat tercela ataupun Nabi Jimmy dia panggil sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah yang boleh menyebabkan segala amal kita tertolak. Nah, amal kita ditolak, hangus. Tidak ada hitungan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cinta kepada dunia. Jadi habis dah bab cinta pada dunia ni. Kita dah bahas dengan panjang lebar pada tiga kali pertemuan, dan insyaAllah pada petang ni kita akan sama-sama masuk dalam perbahasan tajuk kita yang seterusnya, iaitu dalam membicarakan tentang sifat sombong. Abang Jimmy,
0: sifat sombong,
1: sifat sombong. Mm-hmm. Ataupun dia panggil satu istilah lain, membesarkan diri.
0: Membesarkan
1: agah.
0: Diri.
1: Agah. Orang kata kata agah. Orang kata kata anggas. Agah. Besar diri, macam-macam lah. Nama-nama yang sesuai yang menjurus kepada sifat sombong. Jadi hamba nak mulakan pada petang ini, hadirin dan hadirat, bagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hijr ayat 34, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Ayat ni Allah Taala telah tujukan kepada iblis laknatullah. Yang satu ketika dahulu, sidang pendengar, iblis ni merupakan semulia-mulia makhluk. Kerana yang pertama, ilmunya yang paling hebat. Di kalangan makhluk-makhluk Allah, termasuklah para malaikat, iblis adalah ciptaan Allah yang dicipta daripada api. Api yang bunyi ni. Bunyi pun hebat dah api. Kalau kita tengok cerita Ultraman kan, Zamir cek-cek dulu kan. Mm-hmm. Biasa dinosaur ni kalau dia waktu big power dia kok mulut tu big gapo?
0: Tu big api.
1: Api ya? Nah, Ultraman pun waktu big cahaya dia pula ni. Mm-hmm. Ha, jadi nak ayat api ni satu gambaran yang sangat orang panggil hebat ni. Api membakar rumah tak sampai 5 minit hancur lebu. Tu nak ayat gambaran api. Dan iblis ni cipta dia ni tu hebat dia daripada apa khalaqtani min nar. Ni dibuat iblis daripada api. Dan cipta yang sangat hebat. Jadi iblis ni dia ada satu sifat dalam diri dia bila mana Allah Taala menyuruh dia ni mengarahkan dia untuk dan taat dan juga untuk sujud tanda hormat kepada Nabi Adam yang baru dicipta masa tu. Sebelum Nabi Adam dicipta berjimi, Allah Ta'ala telah menciptakan atas dunia ni ada makhluk yang bernama jin. Nah, dan juga iblis. Jadi iblis dulu mendiami syurga. Syurga. Nah, dialah paling mulia sekali sebab ilmu dan sebagainya. Jadi bila Allah Ta'ala nak menciptakan satu makhluk yang baru yang dibuat daripada khalaqtahu min tin, dibuat daripada tanah liat, maka iblis ni dia mari satu perasaan bila gulawe dia ni dicipta daripada tanah liat, dia pula dicipta daripada api. Dia berasa dia ni tiba-tiba tu yang suruh dia ni tunduk sujud tanda hormat kepada kawan ni. Sedekah bagi aku, kata iblis, aku lebih baik. Qala ana khairum minhu, kata iblis, aku ni lebih baik daripada kakak ni. Aku lebih baik daripada dia ni. Siapa dia dia ni? Dia tuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sebab itu ketika malaikat semua bersujud kepada Nabi Adam tanda hormat ni, sujud tanda hormat. Dia bukan sujud tanda kita mengabdikan diri. Sujud mengabdikan diri hanya kepada Allah, tak boleh makhluk. Tapi dalam ayat ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhiril ayah dalam surah Al-Baqarah tu, maksud sujud di sini adalah sujud tanda hormat. Maka Allah Taala telah memerintahkan iblis dan juga malaikat ni sujud tanda hormat kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat berjimi sujud tanda hormat belaka, patuh dengan arahan Allah, kecuali iblis. Iblis ni bila Tuhan arah, dia berasa tak layak dia nak sujud. Sebab dia ada sifat ni, sifat sombong ni. Sifat sombong ni kenapa dia? Dia payah nak dengar nasihat, nak terima kebenaran. Yang keduanya dalam masa sama, dia ni rasa dia lebih baik daripada orang lain. Inilah sifat sombong. Pertama kenapa dia? Sidai pendengar, pertama dia tak boleh nak terima kebenaran. Orang-orang kebenaran dia berasa panah. Nih, orang kecek pasal hak agama, hak kena atas batas hidung dia, dia berasa tak boleh nak dengar. Serabut perut. Berasa nak tubik lalu daripada masjid tu. Yang pertama. Yang keduanya, dia berasa hebat pada orang. Sebab itulah Abang Jimmy dah sila pendengar. Dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat, kita ni agama menyuruh kita dan supaya kita sentiasa melihat kepada orang yang lebih atas pada kita dalam perkara agama. Contoh bab semayah, kita semayah dah berjemaah tapi mungkin lewat sikit sokmo sampai masjid ni. Maka kita kena tengok orang yang sampai awal sokmo. Oh hebatnya dia. Ni mari awal sokmo, mudah-mudahan aku boleh mari awal juga. Contohnya kita mari dah dengan orang mengajar tapi nyandati ya sokmo. Duk din dia sokmo, din dia pula belakang sekali tu. Nah, tu imam penceramah pun tak check ke dia. Tak tahu dia hadir ke tak. Maka dia tengok orang duduk depan masa kuliah. Sedaknya dia duduk depan. Hebatnya aku nak turut dia. Jadi dalam perkara agama, kita kena tengok orang yang lebih atas pada kita. Berbeza apa Jimmy? Dalam perkara duniawi. Perkara duniawi pula, agama mengajarkan kita supaya kita ni sentiasa melihat kepada orang yang lebih bawah pada kita. Contohnya dalam bab apa dia? Bab harta. Bah harta ni kita kena tengok orang yang lebih bawah pada kita. Jangan tengok orang yang lebih atas pada kita. Ni, bila kita tengok orang yang lebih atas pada kita, maka ada satu sifat dalam diri kita, rasa tak cukup dengan harta tu. Kemudian berasa kita ni nak kejar harta tu. Padahal hak tu hewi ni cukup dah. Maka sebab tu dalam perkara dunia, kita kena tengok orang yang lebih. Kalau kita berasa nak agah dengan harta kita, maka kita tengok orang yang lebih bawah pada kita. Sianya dia ni. Dia ni aku pakai kereta tapi dia pakai mutu. Orang yang mutu pula tengok orang pakai sika. Orang pakai mutu berasa agah dah. Tengok orang pakai sika, weh sianya dia gratis sika je. Orang yang pakai sika pula tengok pada orang yang jalan kaki pula. Orang yang jalan kaki tengok pada orang yang tak ada kaki pula. Hebat. Ini dalam perkara dunia. Nah. Maka sebab itulah, sila pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat iblis yang sombong ini, nah asas sila sombong ni mari daripada iblis ni. Nah, sehingga akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengarah ke iblis. Nah, fakhruj minha fa innaka rajim. Hei iblis, keluarmu daripada syurga ni. Mu tak layak nak, nak duduk, nak kekal dari syurga ni kerana apa dia? Kerana ada dalam dirimu sifat sombong. Nah, sila pendengar, amba nak sebut ni dalam satu hadis bagaimana Nabi SAW sebut kepada kita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, kata Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Nabi kata dia tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takbur, yakni sifat sombong, walaupun dharratin, walaupun sebesar dharrah bajimi. Ah, ni ada perasaan agah, ada sifat agah dalam diri dia, berasa lebih hebat pada orang sebesar zarrah. Oh, inilah yang menyebabkan sesek orang hok semaya biji mi, orang hok puasa, orang hok zakat, orang hok buat haji, orang buat pergi umrah 10 kali dalam hidup dia, orang hok buat baik kepada mak ayah dan sebagainya, tiba-tiba dia pergi ke akhirat sesek, dia nak claim segala amal kebaikan hok dia buat ni, tiba-tiba cek tu dia kata zero, nothing, tak ada amamu, tak ada nilai, pelik kawan ni, bapa jadi lagu ni, sedekah aku semaya ya Allah, sedekah aku puasa ya Allah, puasa sunat lagi. Nah, ayat Asyura puasa sunat, hari Arafah puasa sunat. Mana segala pahala aku? Rupanya dia buat segala amal tu dan didasari dengan sifat sombong dalam diri dia. Maka orang yang buat dalam keadaan sifat sombong ni, dia bukan buat kerana Allah bagi, sebaliknya dia buat kerana nak kepada pandangan dan juga perhatian daripada makhluk. Dia nak supaya makhluk ni nah puji dia. Sebab tu kita ni bagi mi, kalau kita buat sesuatu kerana makhluk ni, kita akan penat bagi mi. Nah, kalau kita seorang suami, kalau dia ni bekerja siang malam, puan Benjamin ni, puan Ambo ni, kita kerja siang malam, kalau kita buat tu kerana nak puji isteri, tak semua isteri akan puji seorang suami tu. Kadang-kadang ada suami kelik penat-penat, buat kelik roti, roti pun boleh beli, hok tak ada iti, moga murah kali. Nah, buat kelik roti, tiba-tiba mengharapkan pujian daripada isteri, mengharapkan pandangan daripada isteri, tiba-tiba kelik bini lepas gitu roti. Buat gapo roti kosong? Ingat kau belilah roti gardenia, hok ada coklat kau. Ah, lagu tu. Seorang isteri pula Benjamin, dia kaya penat. Kalau dia ni buat kerja rumah tangga, duk cuci jamban, duk basuh pinggan, duk urus anak, tiba-tiba dia mengharapkan pujian daripada suami. Sebab tak semua suami akan puji. Ada suami tu bila isteri dia penat, tiba-tiba balik, marah pula. Jek pula tak tekuk. Nah, sepak pula dan sebagainya. Maka isteri yang buat kerja rumah kerana mengharapkan pandangan suami, kerana berkiblat ke suami, maka dia akan kecewa, dia akan penat. Begitu juga kita di tempat kerja. Kita kerja ni, ambil kerja dengan Maik, ambil Jimmy kerja dengan RTM. Kalau kita buat kerja ni kerana nak berpuji, nak berhakak kita naik pakak, kadang-kadang boleh tetap berhakak kita. Kenapa je ni? Kadang-kadang berhakak orang yang pandai jilat dia. Kadang-kadang berhakak orang pandai yang bodek dia. Yang jamu dia, makan semua. Hak jamu dia, hak cuk angin dia. Ya, kita ni hak tak reti nak cuk angin ni kak. Ni yang pakar tak akak paksa lah. Walaupun kita kerja jujur dan sebagainya. Ha, tu nak ayatnya, kalau kita kerja kerana boh, nak puji boh, kita pakai penat. Tak lama berhenti, 5 tahun, kecewa sedih atas surat resign. Ataupun mecek pergi kerja, wak tak tahu, malah kerja. Ha, sebab itulah gapo-gapo pun kita buat. Sila pendengar, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita kena buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, orang tak puji pun tak apa. Isteri tak puji tak apa, anak tak puji tak apa, boh tak puji tak apa, suami tak puji. Sebab kita tahu dah Allah Ta'ala telah memuji kita dan mencatat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, seperti Asiyah ni, dia khidmat ke Fir'aun. Fir'aun ni pula bukan tak main ya, kapi. Lah sekali mati di tangan suami. Tapi dia taat ke untuk lelaki dia. Siapa mati? Ha, tapi apa kalau kita kira Asiyah ni, dia tak minta syirah. Ha, dia setia kata lelaki walaupun lelaki dia kafir jahat ke dia, kerana dia buat kerana Allah. Sebab dia buat kerja dia sebagai suri rumah tangga ni kerana Allah, bukan kerana Fir'aun. Ha, maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nah sifat sombong ni kita tak boleh ada dalam diri kita. Kena pula lah ni yang berjimin ni. Kita duduk di tahun baru hijrah. Kata Nabi dalam satu hadis, sabda Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia yang dilarang Allah Taala? Antara hijrah kita hari ini yang afdal, yang kita berhijrah bukan hijrah fizikal abang Jimmy. Bukan hijrah dulu kereta kecil, lah ni kereta besar dah. Dulu rumah kecil, lah ni rumah banglo dah. Hijrah yang paling afdal hari ini, hijrah kata gapo kata Nabi, hijrah meninggalkan perkara yang dilarang Allah. Antara perkara dilarang Allah Taala ni gapo dia? Antaranya sifat yang tercela, iaitu sifat sombong. Hot tu kita kena ubah. Bersempena dengan tahun baru ni, biar tajuk kita kena tahun baru, biar PE perangai apa baru. Jangan tahun baru tapi PE perangai lama. Sifat hati lama. Nah, akhlak lama. Ibadah lama. Tak si. Kita nak tahun baru, kualiti ibadah kita juga baru. Bertambah. Bertambah baik. Hati kita juga bertambah baik. Buai segala sifat-sifat yang tercela tadi tu seperti sombong. Itu yang kita nak ubah lah ni. Nah, ada orang dia main hak tu lah Jimmy. Nah, berubah tahun pun PA perangai tu lah. Sifat agah betul lah. Dan sifat agah ni, sifat sombong ni, yang paling banyak menyerang adalah golongan mana? Yang paling banyak diserang penyakit sombong ni adalah golongan pertamanya, ahli ibadah. Ahli ibadah. Oh ni ramah kena ni Abang Jimmy. Nah, dulu belum jadi AJK masjid, mari masjid awal. Nah, duduk depan sokmo tanya dengan orang ngajar. Lah ni jak jadi AJK masjid ni, menang pun menang tanpa bertanding. Muka tak ada calon, tak ada arah kat lantik dia. Awak jadi AJK lah ni, awak jadi bendahari masjid kan. Jadi agah dah lah ni Abang Jimmy. Saling dengan orang tak tengok mata tu. Kecek dengan orang pun akak dengok langit dah. Nah, lepas tu pula ngah jemaah pun jekoh gitu dalam ni jak jadi AJK. Ada? Ada lah kata tu. Ahli ibadah. Nah, dulu tak rajin mari masjid. Lah ni bila mari masjid sokmo ni jadi kena tipu ke setan pun ada. Apa? Bila jadi mari masjid sokmo ni pandai orang tu buruk belaka. Pandai orang tu hina belaka. Tak boleh pergi dia ni tak mari masjid. Neraka ni. Allahu Akbar. Kita tahu mana kita mari masjid ni syurga. Takut-takut kita mari masjid ni, kita mula-mula dihumbai dalam api neraka. Kerana ditipu oleh iblis. Takut-takut dia buat dosa, kita hina dia, kita kata dia neraka tu. Takut-takut dia malam tu, dia tobat, dia teriak kepada Allah atas ikas jadah. Nah, kemudian Allah Ta'ala matikan dia. Di sisi Allah, dia lebih mulia daripada kita. Jangan main. Tapi kita ni ahli ibadah, ditipu. Ditipu, berasa hebat. Berasa hebat. Kadang-kadang tak layak dah. Kalau jenis AJK masjid kan. Hak-hak-hak agah-agah kat. Tak layak kalau jenis jemaah hak biasa-biasa. Kelas cahaya, kelas tamadan yang berjimi. Layak hak jenis datuk. Hak jenis pecing-pecing jabatan-jabatan tinggi. Hak layak. Siap buh parking. Parking di masjid tu. Nih, untuk kahwin ni. Kahwin ni tak mari, orang lain tak boleh parking. Oh, siapa setara tu? Siapa cuk tepat ni, sah pertama kahwin ni ni? Nih, bubuh nama kahwin ni, dia sah ni. Nih, Datuk Seri sikit-sikit. Orang lain tak boleh duduk. Siapa kalau dia mari, setiap kali orang kuliah ngajar kat, sedia jadah khusus dia. Nih, jemaah tak ira. Nih, duduk celah kolah pun tak apa jemaah. Tapi kahwin ni lah, ya. Yeah. Sebab kahwin ni wipitih ke dia. Kahwin ni wipitih ke masjid. Eh, kita tahu ke di sisi Allah, datuk tu ke jemaah yang lebih mulia. Kita tak boleh pukul orang lagu tu apa Jimmy. Kadang-kadang kita tengok dalam masjid ke, kita duk sangka orang yang duk depan mulia, orang yang pakat tinggi mulia. Kadang-kadang kita tak tahu di masjid ni ibu-ibu takut-takut orang duk belakang sekali tu, orang nyandati, orang jenera tu lah paling mulia di sisi Allah. Sebab dia mari kerana Allah. 100% dia mari lillahi ta'ala. Cuma jenera. Ha? Takut-takut duduk depan ni, Takut-takut tu hei tak tengok kita. Apa? Sebab duduk depan dalam keadaan berasa hebat diri. Sebab tu hei kata kita ni kena banyak renung diri. Jangan tengok, jangan banyak renung orang. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ndaklah kamu melihat dirimu sendiri. Tengok amammu. Ni kita pesi orang lain ni Abang Jimmy. Kita pesi tengok orang. Ni kita hebat dah lah. Tapi pesi kita tengok orang. Tengok orang. Ni kalau hak mari maya lewat kak, dia tengok orang mari maya lewat. Tak boleh ki maya lewat nak masuk syurga ke mana. Tak boleh lawan aku. Aku hebat. Aku sah pertama sokmo. Takbiratul ula bersama tu imam sokmo. Allahu akbar. Inilah tipu daya sete paling paling halus paling licik adalah kepada orang yang berilmu. Yang kedua beribadah, orang yang ibadah, ahli ibadah. Yang kedua tipu daya setan yang banyak menyerang adalah golongan yang banyak diserang dengan penyakit sombong ni adalah golongan yang disebut sebagai ahli ilmu. Ahli ilmu begini, tambah-tambah ilmu agama. Oh bahaya ni. Neh, iblis ilmu ke ilmu dia sombong begini, ke ilmu, ke ilmu pencipta dia daripada api, dia berasa dia hebat. Dia berasa dia hebat. Lon ni atas dunia ini ramai manusia yang berasa hebat, berasa agak tak siringan wah orang disebabkan beberapa ilmu agama yang sedikit hantu hewi pinjek dia tu, dia berasa agak. Jangan main. Neh, ambo banyak jugaklah ceramah di masjid-masjid. Masjid-masjid. Neh. Ambo tak sebutlah masjid mana, umum-umum. Ada beberapa masjid yang bila ambo pergi ngajar ni, ambo tengok lepas pada habis kita maya ba'diyah lepas maghrib tu nak naik ngajar, kita tengok Tok Imam masuk dalam bilik. Tok Bilal masuk dalam bilik. Bukan nak duduk depan supaya kali ngaji mok. Duduk dalam bilik. Neh. Patut tubik dah. Tubik bila Jimmy? Tubik masa orang komat Isa tu. Dari sudut adab pun tak ada adab dengan majlis ilmu. Sepatutnya kita duduk depan meraihkan tetamu yang mari berkuliah di masjid kita. Kalau kelas kita cahaya mari nak demo buat kita tak apa lagi. Kalau kita panggil kelas-kelas babo, kelas-kelas ustaz-ustaz hak jenis alim ulama, kita buat gitu lagu mana? Masuk dalam bilik, paduk nyenggi ambil batal duk nero. Allahu akbar. Kita tak imi. Kita tak bila. Apa jadi lagu tu? Sebab dia berasa aku hebat lagi. Ha. Ni. Aku hebat lagi. Neh. Aku bisa lagi. Buat ceramah lagu tu aku boleh. Hak ceramah mudah teh. Neh, imeh mudah. Mudah tu apa bodoh. Tak padah nak nasihat aku. Ha. Inilah tipu daya ahli ilmu. Ni tipu daya ilmu. Neh, kadang-kadang begini. Baik hak jahil pula. Orang ramai-ramai hak mari masjid ni kan. Kebanyakan orang jahil, orang yang bukan bahagian agama. Orang biasa-biasa, kerja jabat tanah, kerja JKA. Orang ni pula beradab. Kita kata gapo dia mau dengar. Kita kata mari duduk depan, jangan duduk nyanda belakang. Mari duduk depan. Kadang-kadang ahli ilmu ni dia diuji. Nah, bila kita tegur, tak boleh. Dia berasa dia hebat juga. Ni tipu daya yang kedua kepada ahli ilmu. Ni sifat sombong. Maka sifat sombong ni, kita kena buang daripada diri kita. Kita tak boleh mati dalam keadaan bawa sifat ni Abang Jimmy. Kerana apa dia? Kerana kalau kita mati bawa sifat ni, di akhirat segala amal kita, kita buat ni, seku sumber, kita semaya, kita poso, kita buat haji, umrah dan sebagainya, tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena banyak ni memuhasabah diri kita, bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan ni PA perangai yang diterjemah melalui hati ni. Dia PA perangai hari ni hok jadi agah dengan orang, nak jekah orang, nak marah kat orang, ni suka cari salah orang. Kerana apa dia? Dia mari daripada jelmaan hati ni, hok dalam ni. Apa dia ni? Sifat sombong. Sifat sombong. Maka sebab itu sifat sombong ni Nabi sebut dalam satu hadis. Nih, kata Nabi kepada Nabi SAW sebut kepada kita, ma zadallahu amdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Apa sabda Nabi? Kata Nabi, tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Mana kata Allah ni, bagi hamba dia, hak jenis suka maaf kat orang, suka rendah diri dengan orang. Sebab tu kalau kita tengok ulama macam ni, ulama kan, kalau dia tulis kitab kan, depan nama dia, dia tulis apa macam ni? Ni mana ayat ni? Amun nak pecah rahsia ni. Ni depe nama dia tulis, dia tulis al-faqir ila Allah. Ni fakir, panggil mana kata fakir ni, dia menghina diri. Ni orang yang fakir di sisi Allah. Barulah mari dengan nama dia Muhammad sekian-sekian bin sekian-sekian. Dia tak ayat al-allamah, al-ustaz, da, al-faqir ilallah. Rendah diri. Kau berilmu sepatutnya gitulah. Ibarat resmi padi. Kau berisi, kau menunduk. Tapi kita tak. Orang tak boleh gimna bagi ini. Kalau dalam program jabatan, tak apalah. Nak kenal diri dengan pakak. Ni kadang-kadang dengan orang ramai di masjid. Dengan tu email. Bapa nak besar pakat kita. Ambo kalau pergi dengan orang lah, kita tak berhi bawa nama, bawa gelaran kita. Salah dengan orang, ambo tu imej Wan Syahir. Ambo tak berhi. Ambo berasa lah. Ambo tak tahu orang lain. Tapi ambo berasa ambo jadi agah. Jadi agah Benjamin. Kalau boleh Benjamin tak sebut tak apa. Ustaz kau tu imej. Tapi atas Benjamin pula lah nak sebut kau tak. Tapi kita ni berasa segar benarnya. Tak pada dengan ring nak panggil ustaz, nak panggil tu imej ni. Kita tahu keadaan kita setara mana. Tapi orang puji, orang memuliakan tu kita ra'ilah, kita terimalah. Tapi kita nak ayat kau orang. Assalamualaikum. Ambo tu imej Wan Syahir. Tu imej Ustaz Wan Syahir. Tu imej muda Masjid Jajah Tanah Merah. Ambo segar nak ayat. Tapi ada orang dia tak segar ni. Ya salah dengan kita ke? Tu imej perkenalkan ambo meja bersara. Roslan Kabilah ni Roslan bin Yaakob contohnya. Ambo meja besar. Bapa mu sebut meja besar? Mu tak sedar sebut meja besar tu. Mu sebut meja, mu sebut nama padah lah. Mu nak agah ke panggil meja? Mu besar dah apa? Betul ke tak?
0: Betul.
1: Mu nak agah ke apa? Mu mati sesa orang baca talqin, orang sebut ke nama meja besar tu. Dengar ni. Amun nak tanya. Nak dengar ni cikgu kau, polis, sarjan kau, korporal kau, manager kau, major kau, ni apa lagi, kapten kau, masa mati tu orang baca kau. Kau muka naki masuk dalam kubur saya. Okey, nak tanya ni, major bersara, ni man robuka? Ada? Duk. Yang hanya dia sebut adalah nama kita yang diberikan oleh ibu dan ayah kita tu. Hot tu. Tak sedap agak. Ni Tuhan ni dia nak ajar kita macam ni. Kalau kita dah agah dengan dunia, tu yang cabut belum kita mati lagi. Naik puluh, tu yang cabut dah. Kadang-kadang tak ada siapa naik puluh. Orang atas mesyuarat dah nak ganti tempat kita dengan siapa. Betul tak? Kita peceh hari ni tu, ada dah pengganti. Kalau akan ganti kita di meja tu. Nak ayaknya. Kadang-kadang tak ada peceh. Cuti, ambil cuti GCR lah. Nak habis cuti. Ada dah yang ganti kita meja. Jangan agah. Tak lama kita ni. Maka sebab itulah antara cara kita tak sibui ada sifat sombong dalam diri ni. Antara caranya Benjamin, iaitu kita kena sentiasa merendahkan diri.
0: Sentiasa
1: merendahkan diri. Yakni apa dia? Menundukkan diri. Ingat asal-usul kita. Kita mari daripada tak ada gapa-gapa Benjamin. Keluar daripada perut umat kita tak ada gapa-gapa, kosong. Duit tak ada, simpanan tak ada, aset tak ada. Dan kita kena ingat satu hari kita kembali kepada Allah dalam keadaan zero, kosong. Orang harta kita keliah lahat tu, orang akan tinggal belakang semua harta kita di rumah. Orang akan bawa pergi hanya kita dengan kain kapal. Kalau kita ingat asal-usul kita, yang mana kita dicipta daripada air mani yang hina, tanah. Air mani ni punca daripada tanah. Dan kita juga akan kembali kepada tanah. Kena ingat tu. Jadi kalau kita ingat semua hakikat penciptaan kita ni, barulah kita akan sentiasa merendah diri, barulah kita akan sentiasa jadi seorang yang tawaduk. Tu di antara ni kaedah bagaimana hamba sebut sikit lah. Nak ada lagi sambungan-sambungan pada siri pertama, kedua, ketiga, keempat nanti. InsyaAllah kita akan perhalusi lagi tentang tajuk sombong ni.
0: Itu dia. Memang betul padu lah. Sebab benda bab-bab akhlak ni dan juga bab-bab sifat ni dah selalu membuatkan kita lupa lebih-lebih lagi dengan zaman sekarang ni yang serba canggih. Serba kita boleh menunjukkan diri kita menggunakan telefon kan apa-apa pun. Terima kasih lah kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan dan atas perkongsian. Bukan dengan sifat-sifat sombong ni baru habis part 1 barulah kiranya Ustaz.
1: Part 1
0: baru. Tak apalah, kita akan buka talian pada sahabat kita 7428630 dan juga 7433858. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kak Dah.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Nusa Jimmy. Gini Ustaz. Gini Ustaz. Orang ni biasa di masjid Ustaz. Masjid ni dia biasa duduk depan. Dia biasa duduk depan-depan. Kadang-kadang dia tu dia handal lah sampai duduk tu. Hari tu sebelum yogi tu orang lain dulu ke duduk orangnya. Dia orang nak semayang. Orangnya naik kat sini. Ambil lah dia tak bawa. Nyetok Ustaz lari turun. Lari tu. Tiba hari cakap lari turun tu. Lari kelip Ustaz. Sebab apa? Sebab tempat dia duduk sebiasa tu. Orang lain yang mari duduk. Lagu mana tu Ustaz? Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Soalan yang padu. Ringkas. Dia terbaik. Terima kasih kepada Kak Amidah ni yang bertanya. Jadi itulah kalau kita tengok PA perangan dalam masyarakat kita ni. Juga berlaku PA perangan ni di masjid apa Jimmy. Kak Amidah ambil Kak Amidah. Oh ya tu. Tak kata kau masjid tempat Kak Amidah mai ya. Masjid Ambo, kau masjid mana-mana ada PA perangan lagu tu. Jangan kata orang mari masjid ni comel belaka. Ada yang diuji dengan ibadah dia sendiri. Bila mana dia mari tu, ada orang kat jenis dia tanda tepak. Cuk tepak. Cuk tepak. Hak berahi orang cuknya pertama, soh pertama. Kadang-kadang bila kita

0: Sedekat itu hak dia. Dia telah mari awak. Melainkan mari sekali, maka kena dahulukan orang tua dulu. Beradab. Ha, dahulukan orang tua. Ha, maka beradab. Ni kadang-kadang kita tengok kadang-kadang orang cuk dah. Cuk-cuk parking. Parking cuk. Kadang-kadang orang ngecuk kalau di masjid ni. Tiye-tiye selagi. Tiye-tiye macam ni. Tiye. Tempat nyandang masa dengan orang ngajar kan. Ada orang cuk.
1: Cuk juga.
0: Cuk ni. You dah situ. Kadang-kadang kalau orang lain duduk kan. Ambil tengah ngajar tu. Ada orang lain duduk. Orang ada. Lepas tu dia mari. Tepi sikit Pak Ambo. Dia cedah tiye tu. Mana kata tiye tu. Walaupun dia tak tulis nama dia. Orang lain tak boleh duduk situ. Siapa dia mati. Lepas dia mati. Ada orang dah booking. Lepas dia mati kawal dah. Kawal pula tiye tu. Tiye pucuk. Tiye. Ni. Padahal kalau tak ada keperluan. Tak senyandak lah. Homolek kat. Duduk dalam keadaan yang bersedia. Dengan orang ngajar. Melainkan sakit tu lah belakang. Lain kira. Nah, ayatnya. Inilah perangai manusia. Yang dia berasa. Ni sifat sombong ni. Sifat dia rasa diri dia ni lebih hebat pada orang. Maka sebab tu. Dalam masjid ni. Tak ada istilah kita cuk. Cuk parking. Hari cuk parking Abang Jimmy. Cuk parking eh. Kita cuk diri. Ambil tengok dalam video hot viral kan. Dia diri di parking. Orang lain mari dah kereta. Kereta dia tak sampai lagi. Dia parking. Dia cuk kawasan dia. Dia sampai dah. Ni sebelah kawasan ni. Dia cuk. Orang lain pun mari. Orang lain pen. Dia kata ada orang dah. Ada orang dah. Tak sampai lagi biak. Hari buat kerja lagu tu. Orang lain mari. Wik dia lah. Muka hot dia. Sampai dulu. Tak boleh pandai-pandai kita cuk. Gitu. Melainkan membayar. Tak ada arah. Membayar ni. Supaya orang cuk majlis daerah. Orang bayar parking kedai ni. Parking dia. Lain lah. Ni kita tak bayar. Tiba-tiba kita cuk. Begitu juga masjid. Masjid ni adalah milik Allah. Semua dalam kawasan masjid tu milik Allah. Tak ada istilah ni tempat aku, ni tempat aku. Tak ada. Maka sebab itu jangan kita bersikap sedemikian.
1: Semoga terjawab soalan Kak Dah kita. Jadi kita pergi pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa yang talian, Bejo ke?
2: Ni Potih ni.
1: Potih. Okey, silakan Potih.
0: Ya, Potih.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Ini bab-bab cuk-cuk tepat duduklah parking ke apa Potih tertariklah juga ni. Potih ni tak bagi mana kau. Sejik ada kejayaan sekali gini. Potih kena memang duduk depan. Tu Ustaz.
0: Ya.
2: Maka depan. Kalau Potih pergi tu, memang depan sokmu. Bukan apa. Sebab kerja-kerja masjid Potih pahal ke taruh Potih. Dia tak belakang aneh sekali, tak dadah. Kalau Potih duduk kosi-kosi, kau kata tukul duduk belakang orang. Kita tak nampak corner sana. Corner sini bubuh lah. Jadi dia tak belakang aneh. Tak belakang aneh. Dari sejik ada depan sekali kak. Mudahlah pakai Potih. Jadi soalan ni Potih nak tanya. Tak apa macam gitu. Kadang-kadang ada orang duduk depan dulu. Nampak Potih. Dulu lagi.
0: Sebab
2: bagulah alih Korea dia kan. Ya.
0: Sebab tempat Potih dah lah kiranya bagi dia.
2: Kadang-kadang orang Korea masjid lah tepi kali. Mudah Potih ni. Tepi dinding. Kalau Potih duduk tengah-tengah kadang-kadang tu. Kalau Potih kata bubuh. Itu sok kan. Kalau tunduk tak belakang tu. Tunduk tak belakang ni lah.
0: Okey.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Ya. Okey, terima kasih kepada Pak Tih yang bertanya tu. Jadi kalau kita kira dari sudut hukum lah, pertama sekali, cuk tepat di dalam masjid ni tanpa keperluan yang munasabah. Mana kata tak ada keperluan. Contohnya dia ni bukan OKU, orang biasa lah. Ramai-ramai ni. Kalau OKU tu lain. Biasanya OKU ni dia tak boleh mayat diri. Tempat dia ni memang dia kena duduk tepi sekali. Biasa orang cut dah ke dia. Tak apa. Ni kita tak ada gapa-gapa keperluan yang daruri. Tiba-tiba kita cut. Jadi tidak digalakkan. Bahkan boleh menjadi kepada hukumnya haram di situlah. Sebab macam ayat tadi lah. Masjid ni hak orang amal. Hak orang amal. Bukan hak siapa-siapa. Cuma ada juga amal tertarik orang komen tu Abang Jimmy. Dia kata, apa di masjid ada parking tu email lagu mana? Cuk parking tu email. Abang nak nanya ni nak ayat gini. Parking tu email ni memang kena ada. Sebab tu email ni kadang-kadang dia banyak kerja dia pergi urus jenazah, dia pergi talking, dia pergi tahlil. Kadang-kadang dia lewat sapa. Orang nak komat baru sapa. Apa kalau dia lewat sapa, tiba-tiba parking penuh. Lagu mana dia nak parking? Tak kena ada, tinggal semaya. Tak kena tak ada tu email. Jadi sebab tu parking tu email ni satu keperluan dan tidak haram pun. Hak haram lah ni kalau kita

0: cuk parking boh nama kita tanpa keperluan apa-apa. Kita ni jemaah ramai-ramai tak leh. Neh, ada carangan jemaah nak jual parking. Tak leh juga Abang Jimmy. Kita jual parking lagu mana Timi? Kita jual parking, siapa nak ambil parking masjid-masjid ni, kita boh nama dia. Jadi dia kena bayar sebulan RM500. Tetap tak leh. Sebab parking ni hak milik orang ramai. Sebab masjid ni tanah wakaf. Ke masjid ni kalau maik, siapa nak daftar masjid bawah maik ni, yang sebuah masjid di Kelantan ni, dia kena pastikan syarat dia yang paling utama je, nak ngepin sikit ni dulu eh. Dia mesti tanah tu diwakafkan ke maik. Mana kata bila wakaf, apa dia maksud wakaf terhenti. Terhenti daripada dimiliki oleh sesiapa pun tanah tu. Ha, jadi tak boleh masing-masing kata ni parking kahwin ni, ni parking motor kahwin ni, ni tempat semayan kahwin ni, tak boleh. Ni tanda kahwin ni, tak boleh lagu tu. Ha, ni reha kahwin ni, semua yang ada dalam masjid tu semua adalah bersifat wakaf. Ha, reha apa reha wakaf. Ha, bila sebut wakaf, tak boleh lah awak masuk dalam kereta waklik. Ni reha, kita beli reha 20 Abang Jimmy, terlepas beli pula 20 apa badi waklik. Ha, nak guna dulu lah waklik. Lepas tu ile, ha, tu masalah ni. Ha, jadi moga-moga menjawablah soalan Pak Teh. Cuma bagi orang hok dia tengok Pak Teh tu, mungkin bagi ambo gak dia menghormati Pak Teh. Ha, sebab dia tengok Pak Teh ni duduk tempat tu sokmo, duduk depan tu sokmo. Jadi bila dia tengok Pak Teh mari, mula-mula sakit dia Pak Teh tak mari. Tapi bila Pak Teh mari, maka dia beradab. Mungkin dia lebih muda pada Pak Teh, Pak Teh lebih tua pada dia, dan Pak Teh lebih huzur daripada dia. Maka dia nak mudah ke Pak Teh, dia undur selangkah ke belakang. Dia korban sah pertama tu untuk wi ke Pak Teh, untuk memudah ke Pak Teh dalam beribadah. Maka ni satu kemuliaan bagi dia. Tu hak tanda pahala bagi dia. Ha, dia tidaklah Pak Teh ni dikira sebagai mengambil hak dia. Tidak. Ha, gitu deh, wallahualam.
1: Jadi 6.48 sekarang ni rasanya dia lagi lah kita mengambil pemanggilan terakhir deh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa Italian?
2: Mak call keren.
1: Okey, mak apa? Silakan.
2: Ya, assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
2: Saya soalan ni kan. Ha. Supaya kita pergi jemaah ke? Ha. Ini tu baca ketebo.
0: Okey.
2: Kita ni orang dah buah. Okay. Kita lah ni, kita bukan kata jangan buat, kita buat syarat lah, awak tahu ke tak? Kalau kata, tapi ada yang tegur kita pun tak? Oh, panas tahu mana kata, ya kita buat yang tegur ni, mula kita belajar juga ke?
0: Okay.
2: Kita pun untuk buat yang gini, atas masjid, kita nak kacik, nak buat ke apa ni, cara lembu kubah, kita. Tu buat apa kita tegur. Biarlah kita budak wala dia lah. Budak wala dia. Tapi dia tak ada, tak sempat dengar buat kita tu. Tu lagu mana? Dia tanya. Kita dengar dia.
0: Okey. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya. Jadi, kalau kita merujuk kepada hadis baginda Nabi SAW ni berkaitan dengan tegur orang, tain semaya, tain khutbah Jumaat ni, Nabi sebut dalam satu hadis yang jelas pada kita, ni hadis sahih, Nabi kata dia, apabila engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, dengan kata apa dia, Abang Jimmy? Ni, diamlah. Ha, kita tengok orang kecek ni, duk buah ralik ni. Loh ni Abang Jimmy, Allah, hamba tengok suasana ke. Kalau di Kelantan teh lagi Abang Jimmy. Kalau kita tengok di luar ke. Sebab luar ke Jumaat ke hari bekerja. Ambo tengok suasana di luar sangat tidak sihat. Sebab apa? Kadang-kadang orang hilang hormat dah pada khutbah Jumaat. Pada solat Jumaat tu sendiri. Duk kecek, duk main Mobile Legend, budak-budak remaja, budak ya, you, duk main kot belakang. Tain tu email tengah baca khutbah. Allahu Akbar. Berasa nak marah kita, gelegak hati kita ni. Hok kecek dengan saya, hok duk main WhatsApp, hok duk ngilah. Allahu Akbar. Budak-budak hari ni. Tak samalah dengan zaman kita dulu ke. Dengan zaman kita dulu kat kita hormat. Kita malu. Kita nak jaga air muka mak ayah kita. Budak-budak lah ni tak ada dah ni lah tu. Sebab mapak dia pakai ada buah juga. Supo lebih kurang. Nah, jadi kalau kita tengok, Nabi sebut sini, ketika kita ni berkata kepada sahabat kita, dia kecek. Nah, ketika mendengar khutbah, kita berkata diamlah. Sedangkan imam sedang berkhutbah. Maka kata Nabi, sesungguhnya engkau telah melakukan perkara yang sia-sia. Mana kata perkara lara. Jadi hukum kita tegur orang dengan mulut ni haram. Tak boleh tegur orang dengan mulut ketika dia bercakap, ketika mana tu imam sedang menyampaikan khutbah. Ha, dilarang. Tak boleh. Jadi lagu mana nak tegur? Ha, betul dah lah kalau orang tegur nanya tadi pun, demo jangan kecek. Kita tegur orang kecek. Orang pun tegur kita lah, demo jangan kecek. Kita kata, Pak, kahwin nak ayat guana? Nah, jadi lagu mana cara kaedah dia? Mm-hmm. Boleh tak kita nak tegur? Jawapannya boleh kita nak tegur. Cuma tegur tu bukan menggunakan isyarat mulut. Mana kata? Bukan menggunakan lafah ataupun lisan. Mm-hmm. Diam. Dia. Aku tak apa lah muka. Nah, jangan kecek. Jangan main. Jangan sebut gitu. Contohnya kita bawa anak. Anak duk gurau dua orang dia. Kita boleh guna, yang dibenarkan adalah guna isyarat. Mata contohnya. Ni. Ataupun berat lagi, tak dengar lagi. Ni. Aku tumbuk lah muka. Jangan ajak tumbuk. Ni, aku kong lah muka kepala. Ni, tunjuk aku ni. Tu dibenarkan. Tu kaedah lah. Cuma bercakap dilarang. Sebab apa dilarang? Pada hikmahnya, kalau sore tegur, pas orang lain pun tegur juga. Ia jadi bising kan? Sedangkan khutbah Jumaat mesti didengar dengan fokus.
1: Okey, itu dia. Semoga terjawab lah. Jadi sebenarnya itu apa yang diceritakan oleh Ustaz tadi, semua yang terjadi sebenarnya bukan setakat tempat kita, di tempat online pun juga ya. Tapi as apapun, semoga apa yang kita dengar tadi dapat memberi manfaat pada kita semua. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sayang sobat kita yang ada menonton TikTok live, ada yang sedang mendengarkan radio secara langsung ya sekarang ni deh. Dan dengan masa yang ada ni, memang kita tak berapa nak mewah masa Ustaz sebenarnya, nak sambung lagi sebenarnya, tapi kejap lagi kita dengar berita dah pula deh. InsyaAllah. Jadi apapun, terima kasih juga kepada yang bertanya tadi dan juga kepada yang follow di TikTok live, pada Azizi pun ada juga. Sebenarnya banyak soalan dalam ni, tak deh nak baca pula deh. Tak apa, nanti kita bolehlah buat komen dalam letter juga deh. Umu Farisi pun ada juga tanya, Cik Ani dan Cik DJ Zakri ramah ni. Jemaah-jemaah kita, apapun, terima kasih banyak-banyak deh kerana sudi. Tak apa, kita sambung pula minggu depan deh untuk topik yang sama juga. InsyaAllah ada masa. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita Ustaz, bolehkah Ustaz memberi sedikit titipan terakhir? Silakan.
0: Maka sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersempena, ambo nak tarik perhatian semualah bersempena dengan kita berada pada tahun baru hijrah ni. Maka marilah sama-sama kita mengamalkan dan mempraktikkan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang membaca kita tadi. Orang yang sebaik-baik dalam hijrah ni adalah orang yang mengubah diri dia, meninggalkan perkara yang dilarang. Dan di antaranya sifat sombong. Mudah-mudahan dengan tahun baru ni kita boleh menghakis dan membuang segala sifat-sifat yang tercela daripada diri kita. Mudah-mudahan seksok kita datang kepada Allah, kata Allah dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Abi Jimmy, kita nak kita kembali kepada Allah Taala sesa dalam keadaan membawa hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni hati lagu mana sedia pendengar? Hati yang tidak ada walaupun sekelumi, walaupun satu zarah sifat-sifat yang boleh membatalkan, menghapuskan semua amal ibadah dia. Antaranya sifat sombong. Aku lakukan oleh hadha, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi demikian tadi telah pun kita sesama ikuti program Rujuk Ustaz hari ini akhlak ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya. Dan hari ini kita Al-Fadil Ustaz ada mengupas berkenaan dengan sifat-sifat sombong deh. Jadi apapun, insyaAllah kita akan bersambung semula minggu depan. Assalamualaikum semua.

0: Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?

Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menerusi Selekta ya, dan telah pun kita masuki jam yang kedua. Jadi assalamualaikum dan selamat malam kepada semua sahabat kita, dan juga kita telah pun untuk jam yang pertama tadi sama-sama mendengarkan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Syahir tentang sifat-sifat sombong. Satu peringatan yang cukup dekat dengan kita semua. Semoga ilmu yang kita dengar tadi bukan hanya singgah di telinga dan juga di hati kita, tetapi diterjemah dalam akhlak kita, tutur kata dan juga perbuatan kita. Lebih-lebih lagi dalam suasana tahun baru hijrah ni, hari ini dah 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Jadi apapun, terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat kita yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda untuk menemani Jimmy melusi Radio Kelantan FM ya. Pada ketika ini waktu sekarang dah pun 7.3 minit malam, dan semoga yang pada sahabat-sahabat kita yang mana sedang mandu tu, pandulah dalam keadaan relax-relax, tenang-tenang ya, sambil kita sama-sama menanti masuknya waktu azan fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan 7.30 malam ya. Jadi sambil-sambil tu kita akan sama-sama mengisi masa yang ada dengan hiburan lagu-lagu ketuhanan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Ya, jam sekarang dah pun 7.10 malam. Jadi bagi pada sahabat-sahabat kita yang sudah pun sampai, selamat sampai ke rumah selepas seharian bekerja. Selamat berehat belaka deh bersama dengan keluarga tersayang. So, sambil kita berehat dan bersantai malam ini, ingin saya titipkan satu peringatan ya untuk kita semua. Jadikanlah waktu malam ini sebagai ruang untuk kita recharge minda dan juga fizikal kita deh. Ha. Dan juga gunakan masa yang ada dengan kualiti. Hargai detik masa yang tersayang dan elak membawa pulang bebanan kerja ke rumah juga deh. Ingat, kesihatan mental dan juga ketenangan jiwa adalah keutamaan kita semua juga deh, untuk kita mencapai ketenangan yang paling A sekali. Ha, masa kejap lagi, tepat pada jam 7.30 malam, akan kita sama-sama memberi laluan pada seruan azan maghrib deh. Ha, masa itulah kita nak bersantai, kita nak kita nak berehat minda kita juga deh pada ketika itu. So, sambil kita apa-apa pun benda yang kita nak mengadu, mengadulah kepada tak lain tak bukan kepada Allah deh. Jadi kita lain lagi sebuah lagu daripada Mahir Zain, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi hidup rasa anda, ada sokmo dah.

0: Be, jom be kita pergi balik tengok Mok be. Lama dah kita tengok dia.
1: Hari tu kelik dah. Narak kau nak tengok hari-hari. Nyak segar buka lah tu. Habis baru habis kejo nanti lah.
0: Assalamualaikum. Mok, Mok. Apa be tu tak koci ni? Ya Allah, Mok aku.
1: Bapa dengan Mok?
0: Jom habis cepat kita hakap Mok ke sekitar.
1: Oh, cepat-cepat. Mari-mari.
2: Walau sesibuk mana pun, luangkanlah masa untuk ibu bapa kita. Hargai ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Kelantan FM.
3: Jadi waktu sekarang dah pun jam 7.16 minit malam ya. Jadi masih lagi baki 14 minit lagi sebelum kita sama-sama memberi laluan perseruan azan maghrib. Berbentuk sekarang bersama Kelantan FM. Ada semua.

kita semua sudah mengetahui bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh kita di dunia pasti akan dinilai dan disemak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Sama ada di berupa pahala, sama ada di berupa dosa. Ingatlah bahawa setiap amalan yang kita buat, setiap tingkah laku, setiap tutur kata kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya, sama ada yang kanan, sama ada malaikat yang sebelah kiri. Dan ingatlah, kadang-kadang kita merasakan hidup di atas muka bumi ini kita kaya dengan harta, tetapi apabila dibangkitkan di hari akhirat kelak nanti, rupa-rupanya kita orang yang paling miskin di hadapan Allah. Kadang-kadang kita merasa miskin di dunia, tetapi apabila bangkit di hadapan Allah Subhanahu Taala nanti, tengok-tengok kita lah antara orang-orang yang terkaya di hari akhirat nanti. Dan ada juga orang-orang yang kaya di dunia, dibangkit akhirat nanti juga kaya di hadapan Allah Subhanahu. Itulah orang-orang yang beruntung. Ingatlah dosa lidah, ingatlah kita pada dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa hati kita, dosa ibadat yang mana terlalu banyak sangat dosa-dosa yang kita lakukan. Ingatlah dosa yang dilakukan tanpa taubat pasti menutup mata hatinya sehingga hati itu

0: Kelantan FM.
1: Irtanimu khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum mari lima perkara. Pertama, syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum mari masa tua. Yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamika. Sihatmu sebelum mari masa sakit. Teka segar ni buat amalah. Warinaka qabla faqrika. Kayamu. Semasa mu kaya, mu ada harta, mu ada duit ni. Nak derma-derma lah. Nak menyumbai-nyumbai lah. Nak bayar zakat, bayar lah. Sebelum hari masa, sesok dia pakai mari miskin mari gak. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Masa lapemu, tekoh masa lapem ni, buatlah amal. Bila mari masa sibuk gak, sibuk tak tahu sibuk kau berapa. Boleh pahala ke tak boleh pahala tak tahu. Tak rajin fikir pun boleh pahala kodok ni lagu ni. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu ni sebelum hari masa mati.

Baiklah muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi mendekat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.

ia penuhi cita rasa anda. Jadi Kelantan FM, ya ada sokmo. Dan telah pun kita menjengah ke jam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua saya sahabat kita. Selamat malam. Apa khabar semua? Semua kita semua sentiasa berada dalam keadaan-keadaan sihat-sihat ceria-ceria. Tak kira di mana juga anda berada, ya. Masa inilah kita nak layan untuk satu jam terakhir ini. Variasi-variasi lagu-lagu yang terbaik, paling hits, khas untuk menemani malam anda. Lagu santai, retro mahupun rentak rancak, semuanya ada malam ni untuk kita beristirahat. Apa pun, teruskan bersama Kelantan FM.

Ya, itu dia lagu pertemuan ya, kisahnya pertemuan. Kini masa untuk kita terus melayan semua lagi lagu ya, agar malam kita ni tidak terus hanyut. Sambil kita melayan variasi lagu, mungkin saya nak kongsikan ya beberapa keadaan semasa di mana beberapa kawasan di kawasan Pantai Timur dan Utara Tanah Air dijangka mengalami hujan lebat malam ni. Jadi bagi anda yang berada di jalan raya sekitar Kelantan, pandulah dengan cermat, pandulah dengan hati-hati. Dan pada masa yang sama, Maritim Malaysia Kelantan berjaya menahan 8 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar yang dikesan bersembunyi di dalam semak di tebing sungai Kampung Pasir Pekan Hilir Tumpat deh. Jadi apapun, itulah sedikit perkongsiannya. Jangan biarkan malam anda sepi. Teruskan kesetiaan anda di jam terakhir Selekta, hanya di Kelantan FM. Semuanya ada di sini.

Ya, itu dia Black Dog Bone khayalannya. Bila kita bercakap tentang rumah impian, jangan biarkan ia sekadar menjadi khayalan kosong tanpa usaha. Jadi ni, malam ni 28 Jun 2026, realitinya sebanyak RM6 bilion diperuntukkan bagi membina lebih 80,000 rumah mesra rakyat di seluruh negara. Sesuatu inisiatif kerajaan kita untuk membantu rakyat bagi memiliki rumah ya. Dan untungnya, Kelantan mencatatkan antara permohonan tertinggi untuk merealisasikan impian itu.

0: Ya, itu dia daripada Alphaville Forever Young. Ya, pada masa yang sama ingin saya ingatkan kepada sahabat kita waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan 8.42 minit malam, diikuti dengan Zon 2 8.41 minit malam. Ya, jadi masa kita ni masih muda lagi, dan selagi kita ada masa yang ada ni, ayuh kita sama-sama jagalah bukan kita dengan Allah. Ya.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?

0: nak bersabar lagu mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia hak memang paling sabar lah atas dunia ni. Sebab Mek Bunga tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah, kok sedih. Sebab kadang-kadang ke Mek Bunga paling beci dengan orang yang berangah, pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah kapa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Takjelah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sorang dah boleh pongoh. Mek Bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga, tapi Mek Bunga sabar. Sebab Mek Bunga malah nak layar lah pesek-pesek pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pongoh, supernya dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh, bagus dia tahu. Langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab, kenalah kawal kemarahan. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak goyak je.
1: Eju mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Ya, tu dia gelagat Mek Bunga lecu merah ya. Bukan dengan orang pongoh ni. Macam mana orang pongoh pasal tak beradab pula. Yang itulah kita kena sentiasa ingatkan jugalah tentang ragam orang tidak beradab ni. Bagaimana kadang-kadang dalam hidup ni, bila kita gagal menjaga emosi kita, adab kita pun juga turut ikut melayang. Jadi apapun, marilah kita sesama mengawal emosi kita supaya adab dan tutur kata kita sentiasa terjaga seiring dengan keindahan alam di sekeliling kita. Ya, sambil-sambil kita menikmati keharmonian malam ni. Jadi kita nak kongsikan jugalah di mana berkenaan dengan penurunan kes denggi di Kelantan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, JKNK, berkongsikan berita gembira apabila merekodkan penurunan kes demam denggi sebanyak 63% setakat bulan ini ya, berbanding tempoh sama tahun lepas. Ini membuktikan tahap kesedaran masyarakat kita dalam menjaga kebersihan persekitaran semakin meningkat. Itulah kita penting. Kalau ada masa hujung minggu tu semua tu, pergi cek rumah kita, laman rumah kita, takut-takut nanti adalah sarang-sarang nyamuk semua tu dah. Jadi jangan biarkan emosi kita terganggu ya, mengganggu ketenangan malam dah. Kita apapun kita teruskan tenangkan jiwa dan hayati alunan lagu seterusnya tunjukkan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada sok mo keindahan alam untuk anda. Kelantan FM.

Ya, keindahan alam ya. Dan kini kita masih lagi berhibur dengan sajian-sajian lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Kelantan FM ya. Dan waktu sekarang dah pun tepat 8.19 minit malam. Jadi bagi anda yang sedang menikmati hidangan makan malam ya, selamat menjamu selera belaka tu. Di samping kita mengisi perut, jangan lupalah kita sentiasa cakna, jaga bak kesihatan kita lah. Di mana kena ambil makanan yang ringan-ringan sahajalah. Elakkan mengambil makanan yang terlalu berat atau terlalu manis masa malam gini dah. Di mana makanannya seimbang dan bersederhana itu adalah yang paling penting ya, bagi memastikan tidur kita menjadi lebih nyenyak dan tubuh badan kita kekal bertenaga untuk esok hari deh. Ingat, kesihatan yang baik adalah rezeki yang tidak ternilai deh. Jadi makan, kalau kita nak makan pun pastikan makan makanan kita tu tidak terlalu berlemak, tidak terlalu pedas ataupun tidak terlalu tinggi kalori deh. Makan buah-buah terjadi dah. Jadi masih lagi ada hiburan terbaik untuk anda ya untuk malam ini. Kita sahaja santai lagi dengan sebuah lagi lagu daripada Maya Karin, Bintang Syurga. Kelantan FM, ada sok more.

Ya, kadang-kadang detik paling sunyi dalam hidup adalah apabila kita terpaksa melepaskan seseorang ya, dan merenung kembali hari di saat dia berlangkah dan pergi meninggalkan kita. Namun setiap perpisahan pasti mengajar kita tentang arti ketabahan. Jadi saya sajikan pendengaran anda The Day You Went Away, M2M, Kelantan FM, ada sok more.

selesai mengimbau detik suci di saat dia pergi, kita masanya untuk kita kembali bangkit untuk mengharungi pasang surut hitam putih kehidupan, ya. Jadi lagunya Hitam Putih Kehidupan kepada semua pendengar setia Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Jadi sekali lagi untuk peringatan kita bersama, waktu solat Fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan hari ini 8.42 minit malam. Zon 2 pula 8.41 minit malam. Apa kita lain dulu, Fauzia Ahmad Daud, okay? Wajah Rahsia Hati, Kelantan FM.

Ya, itu dia wajah rahsia hati oleh Fauzia Ahmad Daud. Waktu sekarang pun dah memasuki 8.34 minit malam ya. Kita seterusnya layan pula lagu daripada Julio Iglesias, When You Tell Me That You Love Me. Kata FM, ada sok more.

0: Setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantai FM.
3: Jadi sebuah lagi lagu kita putarkan kepada semua pendengar setia sebelum kita sama-sama memberi laluan pada seruan azan Isya 8.42 malam nanti.

sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Baiklah muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 8.42 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi Azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada semua Muslimin Muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Pendengar yang ustazah kasihi sekalian, hari ini kita bercakap tentang masa, tuan-tuan, ya, di mana Hasan Basri mengatakan, ma min yaumin yanshaq fajrahu illa wa yunadi ya bena adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni idza maditu la

0: A'uda ila yaumil qiyamah. Ini kata-kata Hasan Basri, tuan-tuan. Dikata tidak ada hari yang terbit fajar kecuali hari itu berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid. Aku adalah ciptaan yang baru, hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Dan aku menjadi saksi atas amal-amal kamu. Fatazawwad minni. Maka sediakanlah bekal kamu dengan hari yang datang ini. Fa inni idza madhitu. Sesungguhnya aku apabila telah berlalu, la a'uda ila yaumil qiyamah. Aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Wa subhanallah. Rupa-rupanya masa dan hari bercakap dengan kita setiap pagi supaya kita menjadikan mengambil peluang masa dan hari untuk menambahkan bekal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Mas'ud, tuan-tuan? Mana dimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tak pernah menyesal seperti mana aku menyesal apabila satu hari yang terbit matahari yang berkurangnya umurku tetapi tidak bertambahnya amalku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia umur dan masa yang merupakan modal yang sangat besar. Di mana umur dan masa sering mengingatkan kita bahawa setiap kali berlalunya umur dan masa itu, ia tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Maka orang-orang yang bijak di kalangan kita semua, termasuk ustazah yang bercakap dan pendengar yang sedang mendengar, ialah orang yang gunakan peluang masa dan hari untuk menambah sebanyak bekal. Ia sebagai persediaan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian tuan-tuan, mari kita beramal sebagai bekal. Berjumpa lagi pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Ya, masa dan simbiosis kehidupan mengajar kita saling memerlukan. Ya. Macam irama dan lagu, begitu jugalah indahnya kebersamaan kita di malam di Kelantan FM.

Ya, itu dia menghapus jejakmu. Ya, lagu penutup Jimmy seperti biasalah. Babun, saya ucapkan terima kasih lagi sekali untuk anda kerana kekal setia menemani Jimmy pada ketika ini. Ya, insyaAllah kita akan jumpa semula. Sekejap lagi kita dengar berita pula. Itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelantan edisi hari Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan kita melangkah ke 13 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam. Ya, pastinya 18 jam tanpa henti kami bersiaran bermula 6 pagi sampailah 12 tengah malam untuk siaran penutup malam ini. Teman berteman kita yang dengarkan menerusi frekuensi 102.9 ataupun untuk sahabat-sahabat kita yang dengarkan menerusi frekuensi di daerah masing-masing 97.3 juga lidai lain tempat di Besut ataupun di Kuala Krai, di Gua Musang. Ada juga yang dengarkan menerusi RTM Click yang berada jauh nun di perantauan, bukan sahaja di Kelantan. Okey, dan terima kasih. Malam ini seperti biasa kita ada ruangan hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan. Agaknya siapa yang akan turun dan juga naiknya. Yang akan berada di kedudukan paling tinggi ataupun kedudukan yang paling bawah. Jom kita teruskan untuk Hit 10 malam ini.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ya, macam biasalah undiannya. Seperti biasa, kita boleh buka di Facebook Kelantan FM. Anda boleh undi lagu-lagu kesukaan anda. Baik, jom kita teruskan untuk lagu yang ke tangga ke-10. Persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Hariz, Rasa dan Takdir. Dan juga di tangga ke-9, persembahan daripada Hil Husaini dan juga Nadira, Peluk. Untuk anda, Kelantan FM, Hit 10.
1: Tangga ke-10. Bagai

0: Itu dia bersembah daripada Hey Husaini dan juga Nadira Peluh. Berada di tangga yang ke-9 untuk malam ini, okey. Dua lagu sudah pun saya umumkan untuk malam ini. Okey, jadi ada 8 lagi. 10 saja lagu yang dipertandingkan. Rosida Safi, geruk nak ujian tapi hujan tempat lain. Kampung kita tak ujian lagi. Okey, memang betul lah kalau saya jenguk-jenguk dekat luar tadi pun ni jauh. Guruh di kawasan sekitar dekat-dekat rebuninya. Tapi hujan belum masih lagi turun lagi. Belum turun lagi lah. Mungkin ada kawasan yang tertentu dah pun diturun hujan. Dan kalau ikutkan ramalan, pantai timur utara dijangka hujan lebat pada malam ini. Okey, dan hujan lebat serta angin kencang sehingga pukul 9 malam. Itu yang dinyatakan oleh Met Malaysia. Okey, jadi jom kita nak teruskan lagi. Di tangga yang ke-8, persembahan daripada Eddie Govinda, juga Bella Astilah. Dan juga lagu ini Lebih Indah Berpisah tajuk lagunya. Dan seterusnya Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Kelantan FM, ada semua.
1: Tangga ke-8.

0: Itu dia, masih orang yang sama. Sayang orang yang sama. Dari persembahan daripada Arira Suhaimi. Ada 6 lagi lagu yang akan saya umumkan. Dan saya duduk dalam konti pun bunyi juga geruk-geruk. Mungkin ada kawasan anda sudah pun hujan. Dan juga sahabat kita yang kongsi dekat mana ni? Dekat Pangkal Kalong, Kuala Lumpur. Sudah pun hujan mula turun dah. Okey, sejuk dah malam ni eh. Tidur lena lah malam ni eh. Kalau tidur ketika musim hujan ni rasalah macam lain sikit. Sejuk je. Kan udara dia sejuk je, selesa tidur. Okay, baik, apapun terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini. Kita nak teruskan lagi di tangga yang ke-6, persembahan daripada Wani Hasrita, Lembayung Cari. Dan juga di tangga ke-5, persembahan Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila. Berapa kali? 3 kali je. Jom dengarkan Kelantan FM Hit 10. Ada semua
1: tangga ke-6.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Tangga kelima.

0: Itu dah tiga kali persembahan Ila Nabila dan juga Datuk Fazli Yaakob di tangga kelima untuk malam ini. Ada empat lagi lagu yang akan saya umumkan siapakah juaranya untuk malam ini. Adakah orang yang sama pada minggu lepas? Dikudurkan yang sama betul ke? Okey, jom kita nak teruskan lagi di tangga yang keempat. Sebelum tu, Amun Oya Skinny berkenaan dengan gangguan siaran bermula pada 24 Jun lepas sehingga 14 Julai nanti. Ada sedikit apa ni menaik taraf sistem pemancar radio FM di stesen pemancar TM Bukit Bakar, Macang. Okey, bermula pada 24 sehingga 14 Julai nanti. Mungkin ada sedikit gangguan lah. Diharapkan anda semua bersabar. Kalau ada gangguan banyak sangat, boleh buka kod RTM Click. Jom di tangga keempat, lagu persembahan pada Nabila Razali, Balas Baik, dan juga menyusul Syamil, Beribu Tanda Tanya, Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga keempat.

0: Itu dia beribu tahun dia tanya persembahan daripada Syamil. Berada di tangga yang ketiga dan juga tangga keempat tadi lagu persembahan Nabila Razali, Balas Baik. Di tangga kedua dan juga tangga pertama untuk malam ini, siapakah yang berada di kedudukan utama? Kedudukan pertama, adakah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza ataupun Afiq Azwan? Lagu ini masih lagi undian yang agak tinggi. Siapakah agaknya? Okey, jom kita dengarkan di tangga yang kedua. Ada yang minta lagu Fira Amli. Tak apa, insyaAllah nanti selepas pukul 10 nanti kita bagi. Ada lagu-lagu Kelantan. Lepas ni lah. Ada macam-macam lagu saya nak bagi kepada anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan lagi lagu di tangga yang kedua. Afiq Azwan, Mendayung Rindu, Kelantan FM.
1: Tangga kedua. Cinta.

0: Kita bersama Nafis Hazwan mendayung rindu di tangga yang kedua. Jadi yang semestinya lagu ini kekal lagi kedudukannya juara Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Menamakanmu Cinta. Tahniah kita ucapkan Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Juara Hit 10.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Assalamualaikum, saya Benik daripada Gomusen. Selama duduk dengan Kelantan FM ni, Kelantan FM ni memang tak pernah menghampakan. Setiap jalan canggih, memang informasi dan lagu-lagu, pilihan lagu sangat terbaik. Dan saya mendoakan semoga Kelantan FM terus maju ke hadapan.
4: Kelantan FM, penuhi

0: Baiklah, Tuan FM, penuhi cita rasa anda ada somon. Lalu ni pukul 9.59 minit malam. Selesai sudah untuk hit 10 malam ni. 10 lagu dipertandingkan cukup lah tu dulu. Minggu depan pula. Minggu depan insyaAllah ada penyingkiran lagu yang akan disingkirkan dan akan ada satu lagu yang akan dicalonkan. Okey. Baik, kita nak melangkah ke jam yang kedua. Selepas ini ada bermacam-macam lagu saya nak belanja untuk anda. Antaranya lagu apa ni? Lagu Skeleng. Lagu bersama daripada Ida Ezrin, Fakiha. Juga ada lagu bersama daripada Arwah Megat Nordin, Begapo. Juga ada Jago Anak Limbak Berona untuk jam yang kedua nanti. Jom kita layan dulu. Sebelum tu kita dengarkan dulu tahukah anda berkenaan dengan cuci pakaian menggunakan air kencing. Itu yang diterbitkan oleh DJ Aina.
1: Tahukah anda?
2: Mengenai kehidupan di Rom purba, air kencing manusia pernah digunakan sebagai bahan pencuci pakaian. Menurut kajian sejarah, pekerja dobi yang dikenali sebagai fullers akan mengumpulkan air kencing dari tandas awam dan menyimpannya terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses mencuci kain dan pakaian. Kenapa mereka sanggup berbuat begitu? Jawapannya terletak pada proses kimia. Apabila air kencing dibiarkan untuk tempoh tertentu, ia menghasilkan sebatian berasaskan amonia yang mampu membantu menanggalkan kotoran dan kris daripada fabrik. Malah, bahan itu dianggap sangat bernilai sehingga Maharaja Rom Vespasian pernah mengenakan cukai ke atas pengumpulan air kencing untuk kegunaan industri. Walaupun kedengaran menjijikkan, mengikut piawaian moden, pada zaman itu ia merupakan salah satu kaedah paling praktikal dan berkesan sebelum kewujudan sabun serta bahan pencuci seperti yang kita gunakan hari ini.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti mulsi TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Iya, ya, itu dia berkaitan dengan Piala Dunia FIFA. Dan juga saya baca berita di London yang mana EPL takkan bagi rehat minum air tak ikut undang-undang. Vinicius. Betul aku saya sebut . Okey, jadi ini Allah hang pula dah dekat berita saya ni. Ha, yang mana perlawanan peminat bola sepak England tidak perlu bimbang mengenai rehat hidrasi apabila pihak pengurusan Liga Perdana Inggeris EPL enggan mengikut langkah Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jadi rehat minuman selama 3 minit pada setiap separuh masa jelas mencetuskan kemarahan dalam kalangan penyokong. Namun selepas mengadakan perbincangan dengan ketua pengadil, pengurusan tertinggi EPL memutuskan untuk tidak mengguna pakai langkah yang diperkenalkan pada Piala Dunia itu. Pemain di England ketika ini masih lagi boleh mengambil minuman ketika permainan terhenti secara bersemula jadi, dan pihak Liga berpendapat tiada keperluan untuk mengubah pendekatan terbabit. Kesialah kepada pemain bola nak rehat sementara pun tak boleh. Penyokong lah lagu tu lah. Dia hilang sabar apabila perlawanan dihentikan seketika untuk bagi rehat je, bukannya untuk apa pun. Okey, dan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia menyaksikan permainan dihentikan di pertengahan setiap babak sekaligus menjadikan bola sepak seolah-olah dimainkan dalam 4 suku masa buat pertama kali. Okey, jadi jangan lupa untuk saksikan jadual seterusnya nantilah. InsyaAllah saya akan cari jadual perlawanan untuk esok pagi macam mana. Malam ini mungkin ada lagi perlawanannya, esok lusa tulak sampailah ke penutupnya nanti. Jom kita layan lagi lagu bersama daripada Menggak Nordin, Bergapo dan juga Combi, Cintaku Sampai ke Uganda, Kelate FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi gak puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jiran-jiran kita hok ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bangsa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada amu, Jemi Tablier, yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik.

nak cari tiket sebenarnya. Nak cari tiket kapal terbang. Melidah kodok lagi macam ni berdolo. Kalau begitu, kalau begini, aku ni melidah. Tapi gak aku nak royak, aku pergi sana lapangnya terbang. Royak namo aku tak ada. Hanya lagi, kau lupa hari ni. Alah kita. Sini berdolo alah noroyak ni. Alah kadu kita tu beli tiket. Alah tak kesa lah tiket. Kapa terbaik pun. Tiket bah pun. Tiket kereta api pun. Alah kita. Kena cek dulu lepas kita beli tu. Kalau begitu, kalau begini aku cek dah. Ha. Mau cek apa dia, Babu? Dengar sini aku nak royak. Mau kena.

No tunggu mano supayanya pemuari ni lah tak tahu analo lah. Tahu sajalah piti tu. Lepas tu, selagi aku nak ayah kemung pabu, muntuh kena sapa awal lah. Kalau nak

0: Aku ingat nak sahur, nak jauh ke buah-buah. Aku nak kat patah bank. Apa? Tak naik juga, main ke bawah juga. Niat tidak ikilah doh dekat mana jadi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia persembahan pada jarang dan limbak berona. 10.30 minit, minit malam cerita kita ke Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidin Lani untuk jam yang kedua. Okey, dan ini yang terbaca di Kelantan sana sini pagi tadi lah eh. Berkaitan dengan hub sukan lasak dan juga pelancongan di negeri Kelantan. Pastinya saya tengok ramai antara anak-anak muda yang mengambil peluang untuk bercuti ke negeri Kelantan ni. Dia naik kereta api pergi ke Dabung. Dabung kau jeli kau alah kau nulah eh. Ini yang mana jeli berpotensi muncul sebagai hub sukan lasak dan juga pelancongan pengembaraan di Pantai Timur. Menerusi penganjuran Jeli Nature Mega Trail 1.0 yang dijadualkan berlangsung pada 3 hingga 5 Julai ni. Ini merupakan satu inisiatif pelancongan negeri Kelantan lah untuk mempromosikan kepada masyarakat luar, khususnya pelancong yang datang ke negeri Kelantan ni. Jadi inilah peluangnya eh. Dan juga berkaitan dengan tempat ini eh, sepanjang program tu berlangsung, ada beberapa tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat pelancongan yang boleh kita kunjungi. Antaranya di Gunung Ring, Terowong Emas Kampung Kalai, Perkampungan Orang Asli Sungai Ruah, Gua Stay dan juga Kampung Ainago. Itu antara lokasi yang boleh kita kunjungi lah eh. Dan juga banyak aktiviti-aktiviti lasak yang boleh dilakukan. Antaranya panjat gunung pun boleh eh. Lepas tu masuk hiking ke di Jalan Balak, Jalan Berbukit. Okey, dan dia juga boleh main ATV. Macam-macam lagi lah. Kalau kat Dabung tu lagi lah banyak. Dan mungkin ada yang sukun ataupun tak pernah lagi naik kereta api. Boleh je naik. Naik di Wakaf Baru ko ataupun naik di Pasir Mah ko. Boleh pula ko pergi ke Dabung. Kalau dari Kota Baru nak ke sampai Dabung tu dalam masa 4J, 5J jugalah untuk siapa. Nih, ada jadual dia. Jadual pergerak ke kereta api tu. Boleh naik kereta api sampai ke Dabung. Lepas tu boleh pergi ke tempat-tempat menarik lah. Dan juga kalau di Dabung ni seru dengan makan ni apa miude. Sedap juga tu. Lepas tu boleh pergi ke mana? Di Dabung ni banyak kawasan-kawasan yang boleh kita pergi sebenarnya. Gua Ike pun ada, Gunung Stong pun ada. Boleh sewa. Ada tempat-tempat penyewaan kawasan sana lah. Okey, nak tahu lebih lanjut boleh buka dekat Facebook, TikTok. Lo ni ramai orang je buat bahagian apa pelancongan ni. Gilah. Cuba untuk cari ketenangan di alam semula jadi ni. Kita cari eh? Dan juga nak kena persis omo. Sapu-sapu sarat tolong sipir ataupun buang dia tempat yang sepatutnya. Jangan kita pergi bawa sapu, kita tinggal di kawasan awam ataupun di kawasan alam semula jadi. Kau tak cemar lah, cemar lah deh. Tak comel pemandangnya. Orang lain nak pergi tengok juga, bukan kita sore. Okay, baik, jom kita nak dengar lagu persembahan daripada EYE. Namamu kini jadi sebutan dan juga menyusul selepas ini. Dek ni dusunya ular ketik kaki Kelantan FM.

0: Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Itu dia, hanya aku dengan lagu Industan. Lalu pukul 10.53 minit malam. Cerita-cerita orang Kelantan, lagu daripada Unik Darayan dan juga Al-Kayak Nik Ashik Mujih Ashik. Okey. Dan terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zee Dilan ni. Untuk jam yang kedua, kita dah pun hampir melangkah ke jam yang ketiga. Ada yang sedang memandu ke ketika ni, ada dalam kenderaan nak pulang ke rumah, ataupun yang ada baru selesai urusan . Ada yang baru balik nak balik kerja, balik ke rumah. Hati-hatilah di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, selepas ini tepat pukul 11 kita ikuti berita utama, dan kembali selepas itu kita layan lagu-lagu 90-an. Antaranya lagu saya nak belanja malam ini ada lagu Ilusi, Segalanya Ku Terima seketika nanti. Juga daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Lepas tu pula ada lagu UK, Bila Diri Disayangi. Semuanya untuk anda di jam yang terakhir nanti. Sebelum tu, kita layan dulu lagu persembahan daripada Wali Band, Harga Diriku. Kelantan FM, ada semua.

0: Gemar bang.
1: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ni dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel. Budi Diesel, ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup. Kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal Budi Diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ruangan Rentang Kenangan Kelantan FM kembali bersama di jam terakhir hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama andangan kita melangkah ke 13 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bersama bertemankan Azidi temani anda untuk malam ini. Untuk jam yang terakhir, alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia, yang belum tidur, yang tengah layan lagu-lagu jiwang sikit untuk malam ini, okey. Dan seperti biasalah, sekejap lagi saya nak akan bukakan taliannya 0973-3858 dan juga 7488-6630 ataupun WhatsApp pun boleh ke 0149-74-0154. Okey, sambil-sambil kita layan lagu-lagu 90-an, lagu jiwang sikit untuk malam ini. Layan sambil mungkin ada yang nak hampir terlelap matanya tapi tengah layan lagi lagu. Terima kasih. Jom kita nak bersama dengan Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, dan juga menyusul persembahan daripada Rio, Layu di Hujung Mekar, Kelantan FM.

0: Ya, demikian persembahan daripada Ilusi, segalanya ku terima. Dan tadi dah pun kita dengarkan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, dan juga lagu Rio, Layu di Hujung Mekar. Bawa kita sekarang 11.31 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Dan masih lagi bersama dengan Zidi lah untuk jam yang ketiga kita bersama. Baik, kita nak menyapa rakan kita di talian sekarang ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Yusof.
1: Ya, saya. Apa khabar? Alhamdulillah.
0: Sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Baik, salam alam
1: tu. Jadi, macam...
0: Ya, sihat, Alhamdulillah. Salam alam untuk siapa tu? Silakan, Cik Yusof.
1: Ya, baik. Lama tak masuk tadi eh.
0: Ya.
1: Tak dapat lah.
0: Ah, rezeki malam ni.
1: Rezeki malam ni.
0: Ya. Salam alam untuk siapa tu? Silakan.
1: Ya, baik. Untuk Kak Syah Pulau Melaka, Kak Ruh Kak Lana, Kak T, Kak Lana, Kak Subajok, Kak Nunipo, Kak Sima Maceh, Kak Yah Jabi, Pak Mak Betai, Pak Mak Besu, Pak Ia Kapuroso, Kalung Pelajandu. Itu saja.
0: Baik, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di Thailand, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Didi.
0: Ya, Kak Su, eh?
2: Alah, lama ya. Didi di mana lah? Muka asuk dengar
0: orang. Saya pergi bercuti, Kak Su.
2: Ya, makan angin ke?
0: Makan angin sambil-sambil.
2: Makan angin, ya. Tak apalah, mana-mana pun.
0: Oh. Baik, Kak Su, salam malam untuk siapa tu? Silakan.
2: Salam malam untuk Kak Su, untuk Cik Didi lah. Selamat malam, selamat bertugas. Dan terima kasih kepada Cik Yusof Labo, aku Zuma Pendek, Ajar Kak Ejabi, Opah Tawar, Penikmat, dan Kak Ida Kapur Raja, dan Iwan Tawar Bereh, Tu Munut Payu, dengan jadi apa yang kita di Kapur Kursia dan semualah pendengar Kata FM di mana ini. Lagu satu je, Cik Didi.
0: Lagu apa tu?
2: Boleh. Iramli orang tak sudi.
0: Okey, baik-baik, insyaAllah.
2: Dan Kak Amar Bedeh mula. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari dulu orang tak sudi eh. Kalau ada saya siap. Kalau tak ada minta maaf lah Kak Suri. Kita tanya dulu ke persembahan daripada Shima, Luka di Luka I, Kelantan FM.

0: Ya, damailah cinta, aku merindukanmu. Persembahan daripada Rafa Afar. Bawa kita sekarang 11.44 minit malam. Alhamdulillah, terima kasihlah yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ada yang termenung, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang bergembira, ada yang sedang happy. Macam-macam perasaan yang kita dapat rasai sebenarnya. Tapi itulah kehidupan kita. Kadang-kadang benda kehilangan, pastinya kita dapat rasai, dapat kita rindui seseorang yang telah pun pergi, tinggalkan kita. Terasa sedih, terasa sebab, hanya doa mampu mengiring. Baik, di talian sekarang. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Syah ya?
1: Selamat malam. Ni habis sing. Saya tak panggil ni.
0: Habis sing.
1: Apa khabar? Didik-adik-didik.
0: Alhamdulillah. Sihat sejahtera.
1: Selamat tengah abang.
0: Ada. Baik, Abis Sing. Selamat malam untuk sahabat, Abis Sing. Silakan.
1: Habis sing nak ikatkan kepada apa di Taiwan ni. Apa khabar apa. Yang mak berkenal kan. Habis mak butek. Kasih apa nama. Aku habis jual tanya merah. Dua habis jual ni. Dipati pula. Tak cuba cok ani jauh pun nak cakap kalau dia ada pade tiba dia cuma kaya begini begini kata yang ada aja gini yang nak untuk lagu ramu untuk nyanyi lagu
0: sudah lagu apa tu kalau dia saya sial lah
1: muda ya lagu siapa dia tu dia lagu orang dengan apa ada depannya
0: nanti kalau ada saya
1: putar
0: insyaAllah. Baik, terima kasih.
1: Hati-hati ya.
0: Okey, baik.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian persembahan UK's Bila Diri Disayangi. Hidup kita ni perlu juga ada orang yang sayang kita, jangan hidup sendirian, jangan hidup apa ni tanpa orang sayang. Kehidupan kita pastinya kita nak ada orang sayang kita. Tapi kalau kita nak orang sayang kita, kita pun kena sayang orang lah, insyaAllah. Dan juga cubalah cari seseorang yang boleh sentiasa bersama, teman berteman, seumur hidup, iaitu pasangan sehati, sejiwa, pasangan isteri ataupun suami yang halal. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasihlah untuk anda yang setia menemani sehingga ke penutup tirai untuk malam ini. Dan seperti biasa, sekejap lagi kita ikuti ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dan saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa di waktunya pukul 6 hingga 9 malam di segmen Selekta. Dan penutup tirai malam ini, lagu persembahan daripada kumpulan Kapila, Merindu Tanpa Kata. Untuk hiburan anda, insyaAllah kita jumpa lagi. Salam sayang, salam rindu. Selamat malam untuk semua. Jaga diri, jaga hati, dan sentiasalah ingat orang yang kita sayang. Semoga mimpi indah bakal menjema seketika nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu, dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keredaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la ilaha illa hu, alaihi tawakkalna, wa huwa rabbul arshil azim. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Badan, Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik ya, segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga. Meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan apa-apa lori menerusi lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengulang ya. Kalau mengulang, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory, tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantuk, Temeluh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Berga dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju, dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Billy Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan

Crystal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Kita tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauzia Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas pilot darat, pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai, terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daburo pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faisal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wan Sepawi, Nolia Ramli, Kak Member, Susana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, pam-pam-pam, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, pam-pam-pam. Tapi pilot ambulan tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Itu sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Berselayan terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini menemani

oleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1:09 pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh ya, yeah. Selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi? Jajar 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, May Raihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, Yusua MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah ya. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun juga terus sama-sama. Macam waktu ini sampai 1:30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, Antara Kasih Sayang dan Cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrani Burhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Padan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Berasa lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 Mei pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kemburu Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabung, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78 ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Mizi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal, Maziah Kafa, Hari Ghazali, ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi lightnya 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Dah belum muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lunjuk sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Melebo Pele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan nasional game buruh hantu. Ada yang baru nak layan game buruh hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk nasional game buruh hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Mira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mas Tura juga turut hadir, eh? Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara, tiada lagi bicara darimu, wahai sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Dan Ali, saya Ali di sini.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

ciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Membiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Bad SB, Apalori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosie Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu, salah seorang artis rock tanah air. Artis wanita. Ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, bertiviti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3, LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Dan sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Mamik Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers, Siti. Ada Juni Pok Sulan, Frozen, Siti Aina, Nora Sania, Muhammad Nurani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

0: dunia.
1: Beli Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah, ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah. Dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojah, selamat pagi Sulizal Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak piala dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini, kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama, berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kena lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Beli Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi

komposernya Fauzi Marzuki duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 4.2 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina, Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rozi 76, MZ777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Bad SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk, pagi-pagi dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular atau zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Rene Popile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Exist dengan Nota di Lautan Sepi. Oh, dekat Lautan Sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan? Boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Hati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Nur 68, Munira, ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan, terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Jadi bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Tumpah saja awang BPR ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian berdasarkan kaul Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat.
1: Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi. Dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah. Tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Dan sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimatuz Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik. Asma jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah Tuzahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
0: Allahumma

terakhir. Persembahan kumpulan Kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-lajulah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya, saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dah cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda. Sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita. Kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Pagi ni, saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pemasuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.46 pagi, zon 2, 5.50 pagi dan zon besut 5.45 pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Sahai.
1: Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang pimpin aku ke syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi, tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ni, kita pun memang mencari bahagia. Tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi, dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita, mungkin 30 tahun, 50 tahun. Tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita. Dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik, dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Oh, ustazah, macam mana ustazah? Saya pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri, isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami. Apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun bacaan Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita. Sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki dan sama-sama kita antil jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam.
2: Trivia Piala Dunia. Edson Alvarez merupakan satu-satunya pemain yang tidak dilayangkan kad merah dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pendengar-pendengar Kelantan FM, terutamanya Gu Pagi. Hari ini, hari ini kami berdua tiba lagi di hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Host, satu nafas.
2: Okey, baik Is. Hari ini sebenarnya dah pun 29 hari bulan. Tinggal sehari saja lagi sebelum kita melangkah ke bulan Julai. Hujung-hujung bulan adalah kita ni.
1: Jadi kalau hujung bulan macam mana Liz? Perasaannya?
2: Dia macam gap weh. Kenapa bulan ini begitu laju?
1: Awak nak lambat ke sebenarnya?
2: Kapan-kapan nak habis dah bulan ni. Saya risau.
1: Saya pun risau
2: kita
1: juga.
2: Kita menanti
1: Sabarlah. Kita nak bagi tahu pada penonton pun kita penonton, pendengar pun kita takut.
2: Yalah. Kita pun tak tahu. Kita pun nervous. Tak apalah, kita tunggulah satu hari bulannya. Ada lagi kerja easy-nya.
1: Itulah.
2: Mana tahu Is ada berjumpa partner baru pula ke? Jadi, saya tak tahu.
1: Mungkin Liz bersama dengan partner lain pun kita tak tahu.
2: Betul. Tak apalah. Yang penting radio ni bunyi.
1: Radio bunyi. Dan kami berdua tetap ada.
2: Jangan tak gimana pun. Okeylah Is. Pagi-pagi ni super sekali kita nak ambil lah pemanggil. Mana nak bagi capai pagi-pagi.
1: Kita nak tengoklah siapa ada di talian. Assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, selamat pagi untuk Potih Jabi.
1: Selamat pagi Potih.
3: Selamat pagi Izzy dan Liz.
2: Iya. Okey Potih, pagi ni di Jabi lagu mana? Hujan ke?
3: Tak hujan Jabi ni.
2: Tak hujan?
3: Tak hujan, tapi kalau mari bapak lain tu macam kita on the way lah ambil kereta tu hujan lepas.
2: Okey lah, hujan jugalah.
1: Potih Jabi tu dekat mana? Dekat tak dengan pondok Ustaz Dau?
3: Dekat je. Dekat kita ni dekat Sati Mesura apa ni, kat Koloh ni lah. Dekat lah.
1: Baik. Okey Potih, ucap peh kita pada pagi ni untuk siapa Potih?
3: Okey, terima kasih Jabi sejak pagi ni, terutama kepada anda berdua lah. Semoga happy-happy ceria selalu. Kepada Pak Mak di Pendah Selatih Besar, Kak Ayah di Kuala Kubah Jabi. Kepada Pak Izu di Lota Panjang. Kepada Kak Sah di Pulau Melaka. Kepada Pak Ya di Kampung Rusa. Dan kepada semua-semua lah yang mana mengenali Potih ni. Biasa buat ucapan melalui WhatsApp Kelantan FM ataupun Facebook Kelantan FM ataupun mana-mana platform lah. Dan kepada Izzy dan Liz lah juga pagi ni, semoga ceria selalu, ada semua di Kelantan FM.
1: Terima kasih Pak Teh. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Okey, tu bersama dengan Pok Teh dari Jabi, pemanggil pertama pagi ni Is.
1: Ya, sebenarnya saya Is, bukan Izzy.
2: Bukan Izzy.
1: Izzy gabungan kami.
2: Izzy tu nama gabungan Liz dan Is. Dia jadi Izzy.
1: Tapi tak apa Pok Teh, tak apa, kami bertiga lah jadinya ya.
2: Ya, okey Is, kita ambil lagi pemanggil yang ada di talian untuk waktu ini. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Pak Suli sudah pun datang.
1: Okey, buat bowling kita ni.
4: Terima kasih ambil talian Pak Su. Pak Su tu minat dah kalau bowling. Pak Su minat.
2: Okey, hari ni ada game bowling ke?
4: Mungkin ada cuma game apa ni. Buat exercise sekali seminggu ataupun dua kali seminggu gitu lah.
1: Exercise dengan bowling Pak Su?
4: Bukan.
1: Exercise dengan bowling ke?
4: Exercise dengan bowling.
2: Tak apa dah. Boleh lah tu deh.
4: Ramak lah apa ni, warga-warga emas ni boleh lah kata ramak lah. Bukan kata untuk nak masuk tanda yang pedak. Cuma buat exercise, nak selesai suka-suka gitu tu lah. Apalah berat-berat kita lah, apalah 10 pun tak apa. Kau masuk roket tu biasa yang main bowling ni lah, betul lah. Kau suminak ni bowling ni, kau suminak ni.
1: Bowling kelapa pun boleh juga Pak Su?
4: Bowling tu, bowling kelapa?
1: Boleh juga?
4: Boleh. Bowling kelapa ni, Pak Su pergi main bowling ni.
1: Baru ni?
4: Lama dah lah, tahun lepas kau bila apa ni, kata FM buat.
1: Menang ke tak?
4: Boleh juga hadiah. Apa ni, tahui hadiah Pak Su.
2: Dia tak balik hari tu deh.
4: Italia gitu.
2: Okey, baik. Puasa, okay. Ucapan puasa pula hari ni untuk siapa?
4: Bagi ni pada puan ni, selamat DJ bertugas ni, Liz dan Is, selamat bertugas. Terima kasih ambil tali airport tu.
5: Sama-sama.
4: Apa ni, puan ni tu ingat aku lak tu, tu AJD, ambil Jururu, ambil Jatana Merah tu, ambil Mokhtar, ambil Mokhtar Fusia, ambil Irana, Haji Tu Haji Rik, Puan Mak Besu, Kasu, Kasu Baca, Kasu, apa ni, Kak Mak Bedi Melo tu, Kak Ayah Jabi, Puan Mak, Puan Mak Seribu, Puan Mak Besu, Kak Sima tu, Kak Sofula Melaka, Kak Pah, Potuk Semangguk Bazu Aldeh, Pak Sumi, tu Kak Ayah, Puan ni, Kak Ayah, mana wakah baru, Kak Puan ni, Lebuk Kuku, Abis Hitu Pak Sumi, Gunung, Abis Sulabok, Bondo, Paizu, Pak Jak Kokio, Abis, apa ni, Puan ni, Mak Tawai tu, apa ni Iwan Tawan Bere, apa ni Abang Fadil Betul, Abang Hamid Arun dan semua sekali lah. Portland tu lama tak bunyi buat panggil dia tu, tak boleh lah ini berkali Portland tu.
5: Mungkin.
4: Selamat bertugas lah Liz dan Is. Apa ni Is and Liz.
2: Ya. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli kita dari Bacok Ah, betul lah.
5: Betul.
2: Lupalah pula.
5: Ya, dengan mulut dulu tu.
2: Okey, Is, kita nak tengok kok ada ini kirimel lah ucapan paginya.
5: Ada daripada Muhammad Faizul Rantau Panjang ni ha.
2: Okey.
5: Apa dia cakap apa tu, Liz?
2: Okey, ini kirimel daripada Faizul Rantau Panjang. Selamat pagi Abang Pabek 12, Abang Osman Gubai, Abang Mat Dusun Hijau, Pak Lang, Pak Awang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Pok Nikmat Tawe. Tu dia ucapnya.
5: Ni kita ada daripada Pok Sumi pula. Assalamualaikum Liz dan Is.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya Pok Sumi Pasir Putih ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas untuk Liz dan Is di kaunti. Semoga sihat-sihat selalu. Pok Sumi buat ucapan kepada Pok Mak Besu, Pok Suli Baca, Haji Mesri Bung, Kak Shima Maceh, Kak Su Baca dan kepada semua peminat apa ni? Radio Kelantan FM tak kira di mana jua anda berada.
2: Okey, baik. Terima kasih Pok Sumi kita tu. Lepas ni lah kita baca pula tu.
5: Boleh.
2: Okey. Kita nak berhibur dahululah seketika. Ha.
5: Dengan lodeh mak lodeh. Liz tahu ke lodeh tu apa?
2: Saya tahu hak makan tu je lodeh.
5: Okey, kau lodeh ke?
2: Lotong. Deh, kau lain.
5: Lotong dan lodeh sama ke?
2: Sama rasanya.
5: Sudah sebab
2: warna kuning tu deh.
5: Itu bukan makanan tradisi Batak Timur
2: deh. Bukan kita deh, tapi bukan him tu.
5: Jadi kita tanya Anita Sarawak di Gu Pagi.
2: Kita Melaka.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihong memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Ya, masih lagi kami di Go Pagi Easy menemani anda. Ini baru jam pertama, Elise.
2: Ya, betul. Kita masih lagi nak bersama dengan pendengar-pendengar Go Pagi. Yang mana nak bagi ucapan pagi, silakan telefon kami. Kita nak ambil dahululah pemanggil yang seterusnya di talian ini. Ada siapa tu?
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Patut sekali boleh ke?
2: Ni orang jauh ni. Orang dekat
1: Moiz dekat Jabi.
2: Okey, baik. Sihat ke Pak Mai?
1: Pak Mai.
3: Alhamdulillah sekarang ni. Hari sebab ni saya lalu ke depan Moiz.
1: Allah, lepas tu?
3: Pergi makan nasi air bakar di Pelabuhan Angin.
1: Pagi-pagilah. Hari Jumaat.
3: Dalam pukul 9.
2: Hari Jumaat.
3: Saya pun paling tengok dekat-dekat ada ismu kopi tu. Tak ada lagi.
1: Hari Sabtu Pak Mak?
2: Hari Sabtu ke hari Jumaat?
3: Hari Jumaat.
1: Tak ada.
2: Negor lagi kot berkali masa tu.
3: Negor lagi berkali.
1: Rasanya dia nyapu di Masjid Al-Falah.
3: Nyapu di Masjid Al-Falah. Okey. Mari Pak Ustaz dah dengar apa ni?
1: Saya ada pergi.
3: Tapi
1: itulah hari Sabtu tu saya tak boleh nak pergi lah sebab saya konti sini.
3: Okey. Ucapkan
2: Boleh.
3: Ucapkan sekali Waiz dan Liz di kontinuan pagi dan selamat bertugas.
2: Ya, terima kasih.
3: Buat Kosli dengan maksudnya baca. Fakti Jabi, terima kasih Fakti. Kayah Jabi, Usman Gubai, Kajah Lijah, Abang Fadi, Mokhtar Khusya, Kak Ni Pola Kere, Wajak Kok Kiyok, Pak Sul Labok, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Benjelo, Abang Mak Dusun Ijah, Pak Iyah, Pak Nama Ni, Umi Haibah Gunung, Pak Mian Seribu, dan buat semula sahabat-sahabat dari Malaysia, Kelantan FN tu, sama sekali buat isteri lah. Ucapkan semoga happy, semua kita terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu Pak Umat. Kita ambil lagi sore dia lagi lah. Pemanggil.
1: Siapa yang ada di talian? Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
2: Iyo, ini apa orang tawai kita ni.
1: Orang tawai, orang paling soho sekali dalam kata FM.
4: Yes.
1: Iwan
4: tawang bere.
2: Okey, baik Abang Iwe. Ucapan pagi hari ini untuk siapa?
4: Hai, ucapan kena rekah dia nak kopu lo ni. Itu rekah benar eh?
1: Boleh. Paling rekah benar.
4: Kepada semua yang mendiri saya Iwan tawang bere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibweh. Kita dari Tawai tu tadi memang ringkas. Betul.
1: Saya tak ada nak nyawa. Dia gingin gitu je. Terbaik.
2: Okey, baiklah. Hari ni kita nak baca lagi. Ada kirim di WhatsApp Kelantan FM. Katanya salam Kelantan FM. Semoga pagi ni ceria-ceria selalu. Suka dengar DJ Liz dan Is dekat Go Pagi. Salam dari Brunei untuk Kelantan FM. Terima kasih. Ini kirim daripada Nur Syahir Eliza binti Salidi.
1: Baik. Dan ini agak kita jauh. Jauh. Dari mana tadi?
2: Dari Brunei.
1: Wah,

0: Wow, kita ada Umi Habibah Gunung juga. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan Liz Easy. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga DJ berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas pagi ini. Umi buat ucapan selamat pagi buat Hajah Halijah, Hajah Kak Yah, Kak Yah Wakaf Baru, Kak Min, Kak Su, Kak Nun, Kak Min, Kak Pah, Kak Pok Teh, Pok Mak, Besuk, Pok Awe, Pok Osman dan buat semua pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria di samping keluarga tercinta. Umi Habibah, Gunung Baca.
1: Okey, baik. Seterusnya, ini kiriman WhatsApp yang terakhir lah. Ha, nampak macam tak ada dah ni. Tapi ini kita nak baca kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk DJ-DJ yang sedang bertugas.
0: Baik.
1: Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu. InsyaAllah. Ha, Kak Yah Jabi tau.
0: Kak Yah Jabi tu sipe-sipe lah sebab aku dua.
1: Sekul dua. Nak sabar lepas ni.
0: Nak sabar dah. Sikit lagi.
1: Sabar eh. Okey, baik. Super sekali lah lepas ini. Kita nak ke
0: Kuala Lumpur
1: sebentar. Untuk sama-sama kita ikuti berita utama 7 pagi. Lepas tu okay, baliklah bersama dengan kami berdua. Hari ini dah pun 29. Hari bulan ni di hujung-hujungnya. Bulan 6 ini. Kita harapkan supaya segalalah urusan-urusan gugur pagi kita dipermudahkan lah.
0: Ya, pagi-pagi ni juga urusan ibu bapa yang mungkin nak hantar anak ke sekolah ataupun nak buat bekal ke suami dan anak-anak. Semoga kata setiap aktiviti anda ditemani oleh kami lah.
1: Ya, betul. Yang mana sebenarnya Is, kalau tak dapat siaran tu, kita minta maaf banyak-banyak lah. Sebab kita ada apa ni kata naik taraf di Pemanca Bukit Bakar di Macer tu lah. Jadi dia akan mengakibatkan ada sesetengah kawasan ataupun frekuensi yang terjejas. Sebabnya ramah orang kata, Allah, alah kukuh musuh, tak boleh nak dengar ke apa. Jangan gusing. Lepas ni kita akan buka lah live di Facebook dan juga di TikTok.
0: Dan anda juga boleh ada aplikasi RTM Click tu, boleh dengar juga melalui situ. Jangan risau, tak mudah habis bateri telefon pun. Sebab anda boleh tutup screen off kan telefon anda.
1: Dan masih lagi boleh
0: masih boleh dengar. Dia bukan macam YT tu. Kalau YT tu, kalau off telefon, memang mati dengan
1: betul.
0: Video.
1: Jadinya boleh dengarkan kami lah. Walaupun tutup telefon tu pun bunyi juga.
0: Bunyi juga radio kami. Jangan bimbe. Saya kira-kira tu dah. Pak ke dapur, pak mana bawa RTM Click.
1: Kita nak dengar.
0: Mudah. Buat dalam poket dan terus. Boleh buat jogging dan apa semua lah.
1: Ya, betul. Jadi, jangan tukar siaran. Teruskanlah bersama dengan kami. Lepas inilah kita bersama balik untuk jam yang kedua.
0: Ya, jom kita dengar lagu Laki Hore ni. Jangan duk kacau, Liz.
1: Jangan ni. Munirah.
0: Lama kan Munirah mari piak. Di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda. Kelantan FM. Kelantan.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba T2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyeruannya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Seri menentang Brazil.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
3: Ya, ada sokmo. Takkanlah tak ada.
4: Pagi ni dah pun pukul 7.16 minit pagi.
3: Baik.
4: Nampak cahaya matahari pun dah pun naik, memancar.
3: Alhamdulillah, tidak seperti Sabtu baru ni lah.
4: Ya, baru ni gelap aja di masa ni kan. Jadinya kita nampak macam cuaca akan baik-baik sahaja pagi ni, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
4: Ini kita nak cek jugalah lagu mana agaknya untuk Make Malaysia bagi negeri Kelantan untuk edisi hari senang hari ni.
3: Hari senang. Ya, kalau mengikut map Malaysianya, hari senang ni pagi ni dikatakan tidak ada ujik.
4: Ya, betul.
3: Alik pagi lah.
4: Alik pagi, sebelah paginya.
3: Tapi kalau petir, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Ribut lagi, petir lagi.
4: Okey. Serupa jugalah kemalai pun ribut petir di beberapa tempat. Jadi kita harapkan supaya supaya sekalalah lah. Standby lah baju hujan kau, payung kau.
3: Ya.
4: Nak basuh baju kau, settle awal-awal lah pagi-pagi ni. Mana tak ada hujan. Cumanya kalau lah ada hujan, jadi kena berhati-hatilah. Pagi-pagi ni nak atas anak sekolah lagi, nak masuk kijau lagi, is day.
3: Ya, orang kata kena bawa baju hujan berhala lebih dulu. Sebab kadang-kadang hujan tak jadi. Tapi kena ada baju hujan tu.
4: Kena standby
3: kena
4: lah.
3: Kena standby. Kalau tidak basuh berjeruk, baju anda.
4: Yo, okey. Jadi jaga-jagalah. Kalau dia basuh kat is, mayopih pula, Allah sejuk, bertambah sejuk.
3: Kalau support kita tak apa. Kita lain. Kita 2-3 gelas kalau bawa lah kereta.
4: Kita prepare. Siap-siap dalam kereta, senang nak saling ni.
3: Kita baju bawa kereta lain. Baju sampai di konti lain. Baju orang se-office lain.
4: Gitu dia. Ada masa dia nak tukar baju.
3: Ada masa.
4: Okey, baik. Dan kita harapkan supaya semualah pendengar-pendengar pagi ni dipermudahkanlah segala urusannya. Baik. Yang ada dalam perjalanan nak masuk tempat kijau. Masuk kijau ke lapar deh. Ya. Ada masa lagi lah. Kalau ada pertambahan kenderaan ke apa, kena berhati-hatilah khususnya di kawasan sekolah tu.
3: Ya.
4: Bawa slow sikitnya. Kawasan sekolah tu budak-budak nak litah jalan ke apa tu.
3: Tapi kalau untuk anda semua yang kata macam nak suruh belagu angin molek lagi atas nak sekolah, nak suruh segar mata-mata, kita layan lagu dikit.
4: Lagu apa tu hari ni tu?
3: Ayat denuk ayat kape. Saya biasa denuk burung, tapi ayat denuk juga
4: saya tahu denuk tu ke boy?
3: Denuk ni macam kan, kalau burung kat denuk burung ni macam menjinakkan dia. Tapi ni adakah ini nama ayat ataupun denuk ayah ni menjinakkan ayah tu? Kita kena tanya mankan dengan Rosalinda.
4: Boleh.
3: Di Gu Pagi.
4: Gu Kita Belakang.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Okey, baik, itu tadi promo untuk yang mana berminat untuk menyertai Bintang P. Ramli. Kita mencari Ramli.
3: Tinggal deku. Kau saya dah.
2: Mungkin P. Ramli yang dicari. Boleh masuk. Okey, jadi this, siapa-siapa this. Nak tu boleh lah eh.
3: Ya, ni.
2: Kapa-kapa.
3: Marin saya pergi Gua Musir. Lepas tu saya pergi Kuala Kerai.
2: Kuap jalan teh.
3: Saya raung habis Kelate.
2: Apa-apa?
3: Saya nak tanya ni. Apa bila saya nak dengar radio Kelate dalam kereta. Di Gua Musir dengan Kuala Kerai. Dia jadi tak clear sangat. Kejap ada, kejap tak ada, kejap tu.
2: Tak jumpa siaran berkali tu.
3: Frekuensi betul dah.
2: Betul dah frekuensinya. Okeylah, kalau gitu tu mungkinlah ada masalah sikit. Ini disebabkan gangguan-gangguan lah tu. Disebabkan oleh menaik taraf kerja-kerja pemancar di pemancar kawasannya di Bukit Bakar. Ni dia sebenarnya lama dah lah. Berapa hari dah sebenarnya kita duduk war-war kepada pendengar-pendengar. Dia mulanya pada 24 Jun lagi hinggalah 14 Julai nanti. Dia juga sepanjang tempoh ni memang lah ada kawasan-kawasan yang akan mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siarannya.
3: Tapi jangan risau. Ada cara lain untuk kita dengar Radio Kelate, bukan melalui itu sahaja. Kita boleh dengar melalui RTM Klik. Alhamdulillah lebih lancar siaran dia. Dan kita boleh juga buka portal radio.rtm.gov.my.
2: Okey.
3: Dan kalau nak tengok visual DJ-DJ tengah bercakap, boleh buka di live Facebook Kelantan FM.
2: Okey.
3: Tak puas hati lagi nak mengomen ramai-ramai, boleh di TikTok live Kelantan FM.
2: Iya, ada 4 cara lagi lah. Platform digital. Mana Google pagi kita boleh dengar dan juga ikuti kita lah. Dan juga nak maklum lah, sebenarnya kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan lah pada masa akan datang. Jadinya memang kami di pihak Kelantan FM ni untuk segala kesulitannya amatlah dikesali.
3: Jadi kalau anda tertanya-tanya kawasan mana semua terganggunya, ada kawasan dia sendiri.
2: Ni lah sebut dengan katanya alah keren tu.
3: Alah Kuala Kerai, alah Gua Musir, alah Jeli, alah Tanah Merah, alah Pasir Mah, alah Pasir Putih.
2: Tu banyak juga ada lah deh. Kalau daerahnya 6 tapi ada lagi lah dia punya kawasan-kawasan hot lain-lain tu.
3: Jaket-jaket tu.
2: Hot mana kena tu nak lagu mana deh. Jadi ada lagi alternatif-alternatif lain untuk anda dengarkan kami. Jadi janganlah duk marah. Cumanya tu lah. Dia jadi macam puahnya tak boleh dengar. DJ-DJ boleh. Cumanya di platform yang lain lah.
3: Cuma kita terharulah sebab apa pendengar-pendengar kita sudi untuk maklumkan siaran terkendala. Siaran tak jadi. Lepas tu orang kata betapa mereka ni orang kata setia dengan kita.
2: Yo, nak dengar juga.
3: Siap tanya lagi kita. Takut-takut kita pergi kerak waya.
2: Kita pergi kerak tapi kita pergi beki pula.
3: Kita beki. Kita tak curi kabel.
2: Benda ni akan menyusah ke semua pihak sebenarnya.
3: Sebab saya tengok dekat media sosial banyak sangat kes-kes curi kabel.
2: Betul. Kita memang kalau boleh ke ada di antara kita ni hok mana nampak orang-orang hok tak bertanggungjawab kini duk tengah buat projek dia tu duk nguping-nguping duk motong tu gicekoh lalu.
3: Saya nak
2: video.
3: Dia curi kabel ke? Lepas tu dia masuk kot parit besar, dia jalan-jalan-jalan kot bawah tu, lepas tu dia buka satu penutup parit besar tu, dia tubik kot jalan lain. Lepas tu dia ingat kabel-kabel yang pihak tu.
2: Ada juga nampak anjir benda tu dia tarik.
3: Itu menyusahkan orang setempat. Tapi kalaulah renjatan tu kena pada kamu yang mencuri itu.
2: Ada dah ke kita ada, pun? Ada. Ha, jadi, janganlah kita menyusuh ke, okey? Menyusuh ke juga diri kita. Janganlah buat-buat benda-benda hot top apa-apa edo. Jangan. Yang boleh merugikan diri kita, dia juga merugikan apa ni pihak berkuasa lah.
3: Betul. Kalau awak nak sangat main dengan kabel, waktu-waktu sekolah dulu sepatutnya awak ambil aliri. Ada aliri hot main dengan kabel ni. Wiring.
2: Betul.
3: Ada technician-technician.
2: Elektrik. Saya dulu ke jurutera awam.
3: Itu memfokuskan apa tu bidang tu?
2: Mengunik.
3: Jadi
2: tapi tak nampak muka ke jurutera tu di muka ini. Tak apa. Tak berpeminat.
3: Ada pada seni tangan. Seni tangan ada.
2: Sebab tu yang mahu kecek sini tu.
3: takut yang boleh kecek pasal bangunan saja.
2: Jangan. Utuh bangunan tu. Okey lah Is.
3: Baik.
2: Lepas ini kita nak dengar kes kisah buat sama Syahid lah sebuah sekali. Pukul 7.45 minit pagi.
3: Dengar cerita set je nak kecek pasal nikah tu.
2: Nikah. Aduh.
3: Saya rasa tiga-tiga orang tu tak nikah lagi rasanya.
2: Itulah kita. Kita kena tanya lah.
3: Tak tahulah. Jomlah Minggu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Saya Muhammad Zain pada wajahnya ni. Di Kelantan di mana-mana orang pahal kita bahas Kelantan. Kita kata orang Malaysia, orang Jepun mana

0: Kelantan FM.
1: Jadi aku nak tanya mu ni, Rawiyah, no gimana lah pakai lecu merahnya lo nyangok tu Rawiyah, bajunya nyena-nyena na cila. Aku nak ayawi patutlah orang tu kata orang Tino Kelantan ni ramah orang minak du minak rupanya.

apa orang luar minat. Tak apa, cok ngulu sama bos kak tengah nu pahal. Kita boleh makan gula. Gula nak lebih jauh pun bukan jalan kaki dengan kereta. Masalahnya saya boyo. Bukan orang terkanu apa he masalah ni masalah warga asing ni dari mudunuk warga asing ni orang mana tengok lu sama

Mina kau gete no Thailand. Sama-sama no. Ho bagai pok belaka kasai woyo. Tak ada kata kapo, tak tahu lah. Orang lain mudut sebut belaka tu. Aku

0: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Ya, masih lagi bersama dengan kami lah deh. Tapi sedar tak sedar kita dah nak habis di jam yang kedua.
3: Ya, betul tu Is. Okey, dah pun pukul 7.48 minit pagi. Cumanya kita nak wawarkanlah kepada pendengar Gugur Pagi. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu lagi. Ini ramai yang WhatsApp tanya.
2: Apa tu?
3: Saya duk balas WhatsApp pagi ni.
2: Senaman jari.
3: Senaman jari pagi-pagi ni. Sebabnya ada yang bertanya berkenaan dengan lagu mana nak atau video bagi pertandingan Bita Kecil. Nak atau video kok mana ni, kok nombor WhatsApp ni, kok.
2: Yang berminat nak sertai orang kata penyertaan video ni sebenarnya ramai.
3: Ramai.
2: Cuma mungkin dia terlepas

0: boleh dihantar melalui email. Saya mm-hmm. percaya semua orang ada alamat email masing-masing ke. Mm-hmm. Yang ni kita tekankan Gmail lah. Sebab apa? Sebab kita kena emailkan video anak-anak kita tu ke link Hamzah. Okay, link kthamzah1@gmail.com.
1: Dia punya email. Jadi boleh salin. Kita bagi tahu sekali lagi.
0: Okay, link kthamzah1@gmail.com. Hamzah 1 rapat-rapat, link tu LINKKT Hamzah 1 rapat-rapat belakang. Lepas tu @gmail.com. Itu dia punya alamat email dia.
1: Okey, baik. Itu alamat email untuk anda hantarkan video anak-anak yang mana nak menyertai bagi pertandingan bintang kecil lah.
0: Ya, tapi anak-anak anda haruslah 7 hingga 12 tahun dan video tersebut bakatnya haruslah menyanyi.
1: Menyanyi. Kita nak biar nyanyi situ. Berapa minit videonya lebih kurang?
0: Jangan lebih 3 minit.
1: Okey, jangan lebih 3 minit lah.
0: Dan tarikh akhir dia 10 Julai dah.
1: Hari ni 29.
0: Hari ni 29. Ada 11 hari lebih kurang.
1: Jadi hantarkan sekarang. Boleh dah praktis molek-molek rumah tu. Lagu mana caranya, lagu apa yang nak dibawa supaya dapat menambat hati juri kita.
0: Dan saya percaya anak-anak zaman sekarang ni sebab dia terlalu banyak tengok persembahan anak-anak mungkin di luar negara yang berani tampilkan diri. Anak Melayu kita, anak Malaysia tak kira lah pelbagai bangsa sekalipun, di Malaysia anak-anak kita juga orang kata berani dah tampil.
1: Ada bakat-bakatnya. Kita je yang belum lagi cungkilkan. Jadi inilah tempat untuk mencungkil bakat anak-anak yang mana berminat untuk menyanyi. Mana tahu.
0: Jantina tak kisah kan?
1: Tak kisah. Perempuan lelaki.
0: Perempuan lelaki pun boleh. Mungkin anak lelaki anda nak nyanyi lagu wanita. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Nak nyanyi lagu rock pun kita boleh.
0: Boleh. Ataupun Liz, kalau berkumpulan boleh kau? Anak dia nak buat sayang-sayang. Saya rasa tak ada masalah ke?
1: Kita cuba boleh hantarkan dahulu. Kita tengok lagu mana. Kok-kok lah boleh kau lagu mana. Kalau, lepas ke?
0: Kalau semua peserta solo tak sedap juga. Nak juga berkumpulan.
1: Okey, itu antaranya lah. Bagi apa yang mana berminat menyertai pertandingan bintang kecil. Hantar sekarang untuk anda-anda. Anak-anak ke ataupun cikgu-cikgu yang mungkin tahu bakat pelajarnya di sekolah. Kalau ada pertandingan menyanyi di sekolah, dia lah masuk ni.
0: Betul.
1: Pah dia pulak hak menih.
0: Betul.
1: Silakan hantar. Kita nak wakil-wakil macam ni.
0: Macam mana pula kalau ibu bapa tu curi-curi ambil apa merakam anak dia tengah nyanyi dalam bilik. Tiba-tiba anak dia kata, saya terpilih ma. Macam mana ni? Saya tak tahu.
1: Kita panggillah.
0: Liz percaya tak? Sebenarnya di Kelantan ni ramai orang yang berbakat.
1: Ada. Kita je yang tak tahu.
0: Betul.
1: Kena ada orang yang apa ni tampil lah. Tampil untuk mencungkil bakat-bakat kanak-kanak ini. Mana tahu satu hari nanti boleh membawa nama negeri Kelantan itu sendiri ke peringkat antarabangsa ke. Lepas ni kita pun tak tahulah.
0: Jadi jom kita sama-sama jadikan Kelantan kita sebagai bumi bertuah. Katanya Pak Yi gasi dengan hem rintik emas. Digu pagi.
1: Kita belakang.

0: perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 29 Jun 2026. Kerajaan negeri akan meneliti isu lebih 100 peneroka di rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Calil Gua Musang yang mendakwa tanah diusahakan sejak hampir 20 tahun lalu akan dijadikan kawasan hutan simpan. Pihaknya baru menerima maklumat itu dan sudah meminta agensi berkaitan untuk menguruskannya segera.
1: Dianggarkan lebih 10 tong milik tong sampah milik pihak berkuasa tempatan PBT dibakar dalam tempoh 3 tahun lalu menyebabkan kerajaan negeri menanggung kerugian lebih RM100,000. Kejadian yang berlaku itu bagaimanapun dianggap kes terpencil. Dalam tempoh setahun, insiden membabitkan tong sampah yang dibakar. Biasanya berlaku sama ada sebulan sekali atau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan.
0: Pasukan Gerakan AM PGA merampas 30 pokok hiasan dipercayai diseludut dari Thailand di jalan Kuala Jambu menghala ke Tanjung Jering, Tumpat Kelmarin. Rampasan pada kira-kira 7 malam dilakukan anggota yang menjalankan rondaan Upstaring Wawasan Kelantan selepas menahan sebuah lori dipandu lelaki tempatan berusia 26 tahun dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan menemukan 30 pokok hiasan dipercayai diseludup dari Thailand. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.